0: Okey, Joshua Praja Mata mai jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya boleh aku ke pagi tu Neil. Selamat pagi Neil.
1: Ya, selamat pagi Megasem. Pagi hari satu pagi kita ngepon ke minggu kita ke
0: minggu tu ne.
1: Minggu tu ngaruk ke bojol macam eh. Ya. Di promo kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal selama berkulai Pak 2 pagi wai.
1: Ya.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Nikit Bukit ko kita yang tadi ne Neil.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya enggak orang hiking tau ke Nikit Bukit tu tadi nama tai ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tai ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai ngau hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: tiap Rino minggu pengawalnya
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi.
0: Ya.
1: Nama kita perlu aku. Kita ke lama nak ngau hikingnya. Dia bisa cerita kita ke namanya maya hikingnya pun.
0: Betul.
1: Ada salah kunci kan.
0: Ya. Nuan udah kalau ngau bisa kalau ngau aktiviti hiking ni.
1: Kalau aku ngau hiking Sam sekali aja.
0: Sekali aja lah.
1: Sekali aja.
0: Bisa nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya Neil.
1: Tunggak ke pedawan kin.
0: Sam. Oh, tunggak ke pedawan.
1: Pedawan.
0: Group kan namanya.
1: Bergroup mana mainnya? Bergroup atau tay ke disedia ke mainnya? Nandai gantung.
0: Bisa so orang Sam. Nyedia aku tay ke kini.
1: Mina baka coklat bar.
0: Oh.
1: Baka ti.
0: Tay kemana maniasnya meh?
1: Ti pemakainya tadi tay ke bisa baka paket pemakai tadi Sam. Nanti dituang di air nak kira lah air sungai ke yang nemu berasap ya angkat nanti ya bakal periksa protekan esil lemak ne paketnya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang angkat ya tadi dia bisa ke sidak ya madang semai dia kap mi kasun.
0: Oh, kasur.
1: Ya, sedikit. Ya, ke madu berguna darah patut dibaik.
0: Ya, dipadah orang dulu ke berkeni ni?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang dah dipadah orang dulu lah.
1: Ya.
0: Nama tak patut dibaik ni. Namanya bermalam tau ke?
1: Tak bermalamnya pulai hari. Pagi mupu.
0: Ya.
1: Ngali hari bukannya pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban.
1: Berkamping ni. Berkampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datang sari. Jadi nanti bermalam tu patut gak kita nyedia kediri ngau cukup meh Neil. Laban nanti kita berhati ke orang hiking tu bisi muka kes orang ke lenyau Neil.
1: Tersat nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh.
0: Nak temu penunggak.
1: Yeah.
0: Bisi orang ke lenyau nya tadi bisi ke ditemu selamat. Bisi ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Neil.
1: Amat laban teh berkampung tu tadi kita semua memang macam-macam tiba kampung ni tadi. Ni ke buah nanti hiking ni tadi titih ke jakuk ketua kita.
0: Betul. Ni ke buah nyedia ke diri tu cukup berguna. Bakal ke apa yang lama tertandik ke nyadi viral ke di Senanjung Daniel.
1: Sikoi ketua je ne.
0: Betul. Tajak panya 10 tahun lebih lah. Udah ngau orang pengawak Niki Bukit tau tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya ada puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tidak salah ku ya lenyau makai tai opa kini makai tai kantukan tua tai tumbuh meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban fisik aku meda podcast ya orang ngerandau deh Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh ngau mega berkeni ya cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salah megap kunci ke tips-tips nanti kita ini tadi tersat berkampung. Nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh dempa. Ketemu ko kantuk jinggau.
0: Kantuk jinggau.
1: Buah kemuntiang.
0: Buah kemuntiang. Nanti bisa tertemu kita bukanya meh ni Neil.
1: Ya.
0: Nanti baka kakar kayunya deh.
1: Orang kayu.
0: Orang
1: benda dah tadi. Ha bertemu ke saya. Kata kata kan tua utai.
0: Nanti kita mau nanti kita bisa penemu engka suah ngau hiking kini kini ngau tua tu Neil. Tahu madah ke bukan ni kita nyedia ke diri utai ke di baik kita. Tang hari ke di ngau aku tidak ke ngau hiking tu. Perkara kemado berguna sekali enya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada diga.
0: Lepas lu nyiat Daniel.
1: Ada diga.
0: Biasa nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya dan kita yang tadi duduk aja berapa aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: ya Siti Ari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita yang datai data sedian ke orang atau ke bisa penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel Siti Aki ada yang berpecah ke orang meh
1: ya
0: nanti uli ya
1: ada jauh hari grup kita lah
0: ada limpang orang jalan itu ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah nak nitiah ke jalan orang hanya mengujung ke orangnya tahu tesat mereka ok jadi nanti kita bisa dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang dengan pengawal hiking tu eh, Neil
1: ya dia tu pun lagi Siti Ari aktiviti di ngelantang ke hati bagasem ya lelak sikit lelak leleknya tadi lelak kita yang ngelantang ke hati nak bakar lelak kita yang
0: kenyang, betul. Ya. Lepas sambil kita ke begulai orang, sambil medak rampak menua, kita ke rindu ke kampung tetap ini. Lepas nanti kita dah gawak badan keri itu ngasai ke kumpul ini. Subak. Bedau ke gawak subak. Hari-hari hikingnya ni.
1: Ya, berkebun.
0: Kumai Daniel. Kumai semua ke tanah. Semua ngau sidak ni yang apa ini indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke di tiket. Okey utai ke baru bak kita meh.
1: Ya. Minat ke Datuk Gawak bak negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita ngelantai hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bagi tai hanya kena kita ngelantai hati.
0: Ngelantai hati lebih ke ujung minggu deh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tua apa perinan dulu Neil, merindang peningan dulu tu hari Harry Mayuh Ampak Rise. Kita ke bisi komen tahu anjung komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ikan pagi tu Ari Harry Mayuah Ampa Ari Si. Udah bisa komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Yeah. Atau Ari aku baca dulu Neil ne. Uh-huh. Ari Dominic Untur tu. Selamat pagi dengan sedua aku ya. Ya, berdau kalau ngau ra hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngam ya tadi ni anda kena kasut sebarangnya ke
1: anda yang kena kasut baka kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisi bisi kini kita yang tadi ni
1: kasut kena kumain ya kasut kena ke kebunnya ya ke mana
0: ya ne di subang kena kasutnya
1: kasutnya kasut
0: ketahnya
1: ke orang ada Adidas paya ya mana lagi
0: kena butung ketahnya ne ala banyak nak licin ya,
1: ya udah pasal
0: nang sikit kena orang apa kampung namanya tadi ne ya dahnya aku ya ngena gari ke keman gari ke ngam namanya tadi aku ya adanya bisi mai kemah aku ya adanya first aid tu barang teka simple-simplenya aku ya
1: bandes di plus ne.
0: Ya guntin tau ke kena mantap spirit kini terkena buah terlihat kan deh,
1: terlihat.
0: Kena udahnya tanya pemalut, tapi ke aku deh tadi lah, tadi ni, bendes, kain, udahnya aku ya pemakai, pemakai ananda sekali. Munyiko tua, randau tua tadi ni, mai utai ke ya miet aja. Tang manis.
1: Ya, tang yang undan mayuh mayuh tenaga. Ya ke manis ni tadi ya segi meri pengering bertubuh kita kan.
0: Ambil baka ke nyambi coklat. Coklat tau ke gula batu ke kita.
1: Ya, ya.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemak tulang. Yang lama makainya kita lu bisi nama tu kering baru meh Neil.
1: Ya.
0: Okeynya Ari Dominic Untur nanti nitiah ku ya sigi kak mengau orang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh hari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan ke ya
1: mar ya siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke bercamping Sam ya nanti maya kita ke nombor dua tadi. Nombor satu bagi oleh pancing kengkia
0: nanti
1: nombor dua ya kak ber
0: orang tadi ne kak ber orang tadi ne jujur nang ngetulnya tinggal kurang ada urulih nanti di belamuan ini ya
1: nama itu ber belama ya Siti penanggul Sam Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo nanti masalah
1: ada masalah kak nama daunnya
0: kenal tadi batang kayu ke tanya kelia sebuah hanya ni
1: habis terlihat pula
0: umai pula umai ni dini 2 kilo ni
1: kelak dah 2 kilo dia semua
0: aku ada kedai tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babak ni ni enggak orang kumai dini dengan ikat tisu belah umai alah nak tapi sekilo batang kayu nanti batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak barang daun utai kau lihat japai dia apa ada aja daun buluh mau gegatal
0: sekali daun gatalnya kena tanya nan yang kena kilo
1: semburin tu
0: daun nyumiang dah nya kini mesti ke kelala ke daun utai
1: mesti ke kelala daun penemunya patut bisa lah
0: ngai ke kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke terengas bisa ba sembai sungai aja kita mau ke rengasnya mau di rengas em
0: mau ke ya ngaso gatal nya
1: ya beka buah rengasnya ngai mak tengok buah rengasnya kan selalu anjur ba sungai ada
0: ngai nama tu alo gatal sak kene
1: gatal dan gonya hari riko joni tu sem so pagi guys dua hujan di niah koyanti bayar hiking patut sedia kasut duku macis ngau pemakai meh. Pemakai ke bekas coklat ya meh koyang ya. Anti laparnya tadi lupa ke kita dulunya tuan koyang. Kelagi bisi mega patutnya dia ke dapur min.
0: Mai dapur min ne.
1: Au anti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit anan adai. Laban nya meh anti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik anti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang?
0: Camping kalau banyak sekolah sobat denil. Kalau camping tak ke bekenya meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke kawak subak laban ke nyumadah ke diri laban ke bisik ngajar dah lama sebenarnya. Bisik ke aktiviti camping kenya deh. Bisik nama tu nyedia ke utai ke patut dia baik menyata deh ni.
1: Nama pendekul maya camping berdesa.
0: Nadai pendekul baku ni.
1: Nadai
0: pendekul angan. Rindu aku ni.
1: Tan angan tanpa nyamuk.
0: Radainya. Laban kita campingnya tak jauh hari sungai. Lemah hangat. Terjun aja.
1: Apa ni? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ya.
1: Nada itu sungai ni.
0: Nanti nada sungainya. Nama dah kimping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
1: Ya, aman
0: gini. Nanti penanggul pakul, nanti penanggul ni, nanti penekul. Lapan nang rindu meh ke pengawal. Lapan ni apa bala mayuah Daniel. Nanti tak rindu. Nanti tak kenanggul rindu.
1: Ya, rindu. Hakikat ni. Inilah kita camping.
0: Ya, lapan nak ukai. Kita enang suah ada babas, Daniel. Nari miat suah ada babas. Tentang nanti orang balang nembiak ke dia tahu. Nak kalak ke babas. Hanya lain cerita, Daniel.
1: Ya, nembiak negeri. Gen Z dia tahu.
0: Gen Z
1: dia tahu. Gen Alpha dia tahu. Ngenyit ke kampung macam tadi. Tak mahu tu nak lain. Mayu mat nyambuah. Kata mat lah pandang wonder dia.
0: kita itu jin
1: milenial tu
0: jin purba, okay lah ne.
1: Jin purba
0: ane penanggul pak kita anel oke tapi pemakainya pan naren tu tanya anel naren tu milih ya
1: maya camping tak ke hiking lah ne
0: laban suba segi maya ke campingnya segi misi mai nama tu pemakai nang udah di baka saya manu kenya deh
1: pandu panggang
0: panggang aja ikan
1: nyamai utai ba kampung sem nyamai jauh nyamai lagi utai berumah
0: ya nyam utai ke natau nadai basic entah deh baka natau na mai macis kena kita ngidop kapi ba belah kampung nyam utai ke basic entah deh utai ke dempak entah deh boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke Semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nembiak rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergiga ke utai berkampung
0: nyo nembiak kemadah ke pengajar tu ikannya cikgu tu ikannya cikgu tu punnya
1: kerja ke cikgu ngulu ke
0: cikgu ngulu kena hidup berkampung
1: nembiak ke ngulu
0: cikgu ke nembiak ke ngajar cikgu tu buahnya cikgu dah harus cikgu buahnya kok ikan sidak ya rindu nangka ikan ya. Nama tu belah sungai
1: nanti ada. Nama umpan ngan ikan ni.
0: Nadai dia ni. Bermain sida ya. Ti tanya sida ya me. Airnya ditekat sida ya me. Laban sida ya.
1: Kena batu.
0: Kena batu. Seraya sida ke bermain menyata ni. Laban nya me kita meda kita suba dan ya rambau kita suba nang udu ngau aki kita ngau pai kita kai
1: dan ya. Bubu. gabas bubur,
0: abah bubur,
1: sertangetan bubur, mukat, katanya nama lagi nubai.
0: Ya, nanti kita ngajar ba negeri tau kanti kita mai balon biak ke bas sekolah ba negeri hanya lain cerita Daniel sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi nembiak ke diato mah lagi rambau kita sebab lagi bisnis ya,
0: betul
1: okey lagi nampo baru macam kebuka itu sem ni ko tadi nadai sem
0: siapa tadi sada demon ngedit tadi ni
1: lah nadai Rico ko
0: Rico okey itu sada demon hari keliling ke pagi tu nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enya kasut duko canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita gali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mie megi utai ke nyamai ke di sedia ke kita emnya tadi bakal mi megi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya bak ya healing bak kampung relax agi ari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desam kampung atau ke tebing tasi ya
0: okey nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya
0: aku rindu agi ke rampak menua sitik gi lapan celah tebing tasi ya tu nada entu mayu aktiviti nar ke kita
1: ya benda mandi
0: mandi
1: main pasir
0: main pasir
1: dan di kampung nama aktiviti dah
0: mayu aktiviti ni kita uliah meda utai ke belah kampungnya me camping
1: uliah bear kilo
0: uliah kilo di rindu dah geding kilo dah ni nganyu ring kilo kampung lo
1: hari miri tu Sam selamat pagi sebab rindu mat ya kau hiking ya tumuh dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam simpan buah plastik.

0: Amak ada mayuh tai di tanya ya Sam. Oh. Ada mayuh campur di garam iceng ya.
1: Betul. Ya dalam kampungnya nadai dobi ya.
0: Nadai ya.
1: Kita ketemu kita dobi aja. Do sabung.
0: Cangkuk nadai mah.
1: Kulat.
0: Temu ko paku ikan.
1: Pakau.
0: Yang berpanggai ba bangsa kampung
1: lah. Pan nitih ke kaya kampung babasnya.
0: Maka bisi tanda kerapa atau tanda payah engkau bisa paku ikan atau nanti bakal kampung yang ke bukit-bukit kampung
1: nadai
0: bukan nadai
1: nadai dosa buang tekenya bisa
0: merudang bisa apa bako
1: kantor merudang nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi nak maku berani nil
0: amat sem aku nak berani
1: Laban takut ke ya kulat tu ya bisa bangsa ke tau dempak bisa ke nak tau dempak ni. Laban kulat tu beracun, bisi ke beracun deh, bisi ke orang ke udah nadai makai kulat entah
0: deh. Ya. Upah kini bakal upah lali, pak lali apa? Bisi ke orang takut makai sem, laban bisi kes ke
1: sarungnya
0: asalnya. Sarung gak upah, nama siti upahnya, ya ke sama gak upah lali hanya.
1: Upah nama? Matar
0: ke? Upahnya asal kepiak. Lihat mata deh. Ari siapa nama ya?
1: Ber aja om temu di tane.
0: Ber.
1: Apa lo lupa nak lah lah.
0: Sambil ke maja kampung lah maja. Dari bisi leka Rian dia. Galak Rian ni se.
1: Ya. Dua tahun jauh dah buat.
0: Udah ke mak kampung sebenarnya memaja ya.
1: Amahan ini. Okey, Didi Ellen ke pagi tu sedia ke sport dulu ko ya. Nya otak ke sedia dulu ko ya. Nanti nadai stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke amat ko ya. Patut sedia ke otak ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu bakal penadul ubat pedih perut
0: ya amat ubat pedih perut pakai bisa
1: ngai kebe
0: ya apa tadi
1: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel ana namai kita impu tanya nya
0: inhaler
1: ya ngau pemakai anang kurang ko ya pemakai tu menyi ketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sidak coklatnya pemadu nyamai ni
0: ya lepas kita ngigak penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudilah dan patut bisi tenaga deh sen, tenaga kita. Ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya. Nanti datang bandulnya, dan kawan kita boleh berapi tuai. Dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapi tuai ke mandu tuai. Nanti kita ada namanya ada tulang gitu, jalan itu tulang.
1: Ya, nanti bakal air tadi. Nanti bakal kita bermalam tadi nih camping 3-in-1 lah. 3-in-1 yang main kek nih.
0: Ya,
1: di sedia ke kita. Kami kena kelalu mayuh enggak? Utai ke di baik kita, Daniel. Okey, hanya sekedar komen bala peninggal kita.
0: Dan lagi nampung baru maca komen peninggal, Desen.
1: Okey, beritang dulu ke pagi tu, hari Desen D.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk di gagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya Pagi Tau Dara Kampung Laban.
1: Ya, okey. Ni bergelar baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Tengah sebenarnya ni lansar woke up dulu ni.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalai bisi tim ke Laban kemari Sam. Kalai England kemari berenggai quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Nya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, yeah, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benung nganti siapa nak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh nyau, yeah, nyau datai ba ya.
1: Semifinal dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J. Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke prodi kita makai, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke ya selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadang dini hari pukul 5, yang ayuh kensikal. Ngelajak mungkin ya, ke ya. Ya, tunda beleman janji bersih kasut, adidas payaknya, ke ya. Engau patut bisi IE room. Yang dah betul korang ya segi Lone Ranger tu.
0: Lone Ranger
1: ni. Ada nunda yang tindak tan ku ya. Laban selalu ya tu technical mimik lah tadi sebuah itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawa atau ke peninggi di tiki ya, ni, tadi. 800 nyentuk dengan guys 1000 meter. Diulang ya ni, tadi.
0: Jalainya. Nah, jalainya tadi.
1: Diulang ya ternyata. Elevation game tu kita akan nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Bisi jam nyampu kena nyukat namanya
1: peninggi kita ini kita ke penyawa.
0: Penyawa
1: kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke jalannya tadi punya ni. Okey, jadi Daniel J. Brody tu ia nyebut ia selalu solo kuya Neil ni. Tang nur ke dor ya hiking tu tau ke pengawal itu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandor ke baru nanti uliah nang ke diri meh
1: nang ya.
0: Tanti nuan telebak bandornya nadai penanggul meh.
1: Ya.
0: Laban nuan dah telebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jalan ya dia.
1: Bagaimana Siti di Kuching itu Sam ke bisik ke orang tu tadi nan mu neh. Bisi Siti Kuil ni tadi tuan kematian mungkin. Namun ni
0: kalah
1: dikit.
0: Kalah.
1: Ni pun mana handur mana handur kita hiking atau ke dikit bukit dah. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggang ke matang kiat menil. Kalah aku nil.
1: Kalah kiat dah.
0: Ya, tang nak tu ni kumah ya aku kami dua kaban aku cerita tadi engkau tak nak tinggi ni agi tinggi ni ni
1: tinggi pemah diri
0: nikal baru kami dua
1: nak tiba tujuh sudah
0: kami dua itu tadi engkau nya bakal nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni ni tak datai rata nikal baru kami dua laban naknya dia ke diri semina berjalan tadi deh
1: kumai mana yang bau wangi dikenal semua ini
0: kata
1: Tanjungin,
0: Tanjung Pandai,
1: Tanjung
0: Pandai, namanya aki jauhnya ni, nama tu tinggi nur kuilnya. Kalau kia nak nyadi lah, laban kami dua itu tadi, kak berjalan diri,
1: karawan aja.
0: Ukai ta nangkan ikinya, nanti kan ikinya nyedia ke diri, mimit lah. Nak kan ni wan?
1: Nak kasut ke? Ternyata aneh.
0: Nak berselipar, Tanjung Pandai, kumai tenung lantang hati diri dan ya. Namanya tingginya ni. Pernah jadi nurun baru. Ya,
1: nanti kita ke nama kita di ke masjid ke perlu ada Sam.
0: Uli ya.
1: Kena kesejuki. Ya. Kira kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga otak ke sesemak nop jalai bakal ujung minggu nya Daniel. Nemunya. Oh, nak jadi. Dia bukan lagi nur bukai dah nya.
1: Okay, tu buki abisi hari silver angler tu Sam di Sibu tu panas. Maya haki setiap jawab kara ke patut ditemui nya survivor ke hidup diri. Kini kang hidup kapi pemakai kuliah di empat berkampung hari kita boleh air. Nanti ukai bak sebelah sungai ku ya. Bakal urat kayunya atau ke bulu sedak tu bisa nyimpan air tu ku ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman
0: meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk dia aja. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Ya, emri tips ni, Neil.
1: Ya, tips. Nanti tersat berkampung lah.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom aja ke pejalan kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita yang nyau tadi, nemu kita tersat. Orang pun tak pedias ngigak kita.
0: Betul. Ya, nanti nuannya majak ke berjalan. Jadi jauhnya melunggah ke menua sepihak Indonesia. Awak nanti nuaniki bukit, nama tu tersat tadi. Anang majak ke berjalan nuan. Ngetu dia aja, nanti orang ke ngesah kita lah, nemu orang juga kita nanti kita nade pulai nanti dan majak ke pejalan dan tujuan datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siku ke viral netuai kebesarnya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Jemdin dia datai.
0: Nyo datai buat kampung orang nya melaban dia majak ke pejalan ya. Lalu tanya Gianil labuh ke tanya deh ke kita labuh ke lebak deh ke kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya labuh nah
0: bisi terlihat apa semua ke ya nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remen tu risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebayak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebayak tadi.
0: Baka Daniel J. Rudy tu tadi, ia ke Solo, ke Diri tu tadi, ia nang suwek ya. Jadi ia udah nemu berkini ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi, Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi. Bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung darah. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin ada tali kena ngelai. Nur kita yang tadi tau patah ke dan kayu kini dah ke dan kayu atau kau tahu tak kau boleh patah ke kita kena ngelai kelai kia lah
0: atau nanti kita nikal baru pun kita nemu utak ke dipatah kita tadi Daniel atau kurang ikah kita pun tidak nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak, Sam. Selamat pagi, kerja bising kau hiking. Kau ya, lagi di Taping Perak. Nada tak ada baik, kau ya, semina air hidup, kau emergency kit ngau lunga. Nyajak kebaik.
0: Oh, nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada yang kaya okay orang bangsa hiking ke bermalam, bagus ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utainya mesti dibaik bapak aku menil. Kadang kita nak nemu Daniel, kita tersat kini. Lapan bisa ke orang hiking bandur ke sama bisa ke kes orang ke tersat Daniel
1: ya salah hari bulan tadi
0: lapan nyak meh kadang bisa tengah cau kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas ni maka kita ke rumahnya meh bisa orang nguan bisa pentip mali empu meh
1: rumah orang banyak.
0: Luat kita pun lalu basic utai kedai baik kita pun anak-anak dai bakaduko macis ngau terkena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ketesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke nak tahu begitu. Ada yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hiking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal kati kira madah ketuanya nih orang ke guide kita hanya tadi. Mungkin ya lah. Kita pun ti bakal hiking. Nak boleh tak hiking ngesok kampung ya. Patut ke bisi orang ti ngempu doanya. Ngulu ke
0: ngulu kita ya. Maliam ti dia ko Melayu. Maliam ti dia ko kita. Dak aku nemu nil.
1: Ya, buka mali gunung di bukit kita balunya si Maliam kita kan jadi ke kita niki kediri.
0: Betul.
1: Tentunya ada patut bisi promi semua mali gunung.
0: Ya. Okey, pelabak aku nakaknya nih Neil. Macam komen dari bala peninggal kita lapan tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi mendiang ke berita udah nyap golai bawa Y912. Okey.
1: Terima kasih semua ngagai kita peninggal. Selamat hari satu, selamat ngerja pengawal.
0: Ya, terima kasih bertemu baru bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi Y ke Bukai. Okey, tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jenayah sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.16 minit pagi. Assalamualaikum kawan. Dengan penuh kegembiraan dan rasa senang hati, Pak Jojo kembali lagi menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Jadi mulakan hari kita dengan penuh keceriaan mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Usia kita ya tidak muda lagi. Masa begitu semakin suntuk. Jadi ayuh ya, hidup semangat, bangkit semangat. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Mari kita berhibur, mari kita bergembira.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Krisis di pertengahan hidup, 9.32 minit pagi. Hidup semangat, bangkit semangat. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Sebab itu Pak Jojo sering katakan, Pak Jojo senang bersama-sama anda kerana kita adalah kawan selamanya. Jadi sebagai kawan yang baik hati, Pak Jojo ingin war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelas Terian Alam. Jadi untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri berikut kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ini tiada hujan. Pada malam juga diramalkan tiada hujan. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan ya, laut bergelora sehingga 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama tiada. Jadi suhu dijangka 23 hingga 34 darjah Celsius. Itu ya, ramalan cuaca yang kita war-warkan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi kita berhibur lagi dengan sebuah lagu dan selepas ini kita akan bersama dengan info sukan ya, bersama dengan rakan kita Leonard Nandong. Anak Melepong akan bersama-sama kita. Sudah pun ada sebenarnya bersama-sama kita ketika ini. Tapi seperti yang Pak Jojo katakan, kita berhibur dulu. Kita tukar rentak, kita tukar irama. Yang penting anda mesti gembira dengan lagu ini. Nadai pengerugi, tua nak jadi. Untuk anda di Miri FM.

0: Nadai pengerugi tua tak jadi hari Josephine Jalin 9.39 minit pagi. Dan seperti yang kita war-warkan tadi, kita ke info sukan bersama dengan rakan kita Leonard Nandong anak Melepong, ya. Rakan DJ kita Leonard Melepong anak Leonard Nandong anak Melepong.
1: Duh.
0: Nama Rita Nuan Ari Tunggal.
1: Mana Rita Tunggal, nama Rita Tunggal.
0: Mana? Nuan Landi Amat Jaku Iban.
1: Sama megak dengan Nuan. Udah ngirup dah?
0: Udah. No mana ngirup, mali.
1: Jaku kata tunik nah.
0: Tu kaya bertundik tu tang amat-amat. Okey, Leo ku. Jadi kita sebenarnya dalam segmen apa namanya ni?
1: Info Sukan.
0: Info Sukan. Jadi boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, Leo.
1: Okey, terima kasih Pak Jojo. Info sukan hari ini, tumpuan hari ini terarah kepada Tamasya Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sarawak 2026 yang akan berlangsung pada 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS dan Universiti Teknologi MARA UiTM Cangan Sarawak. Sebanyak 28 kontingen institusi pendidikan tinggi dari seluruh negeri mengambil bagian dalam kejuaraan ini sekaligus menjadi medan terbaik untuk mencukai bakat baru dalam pelbagai acara sukan. Dan dalam perkembangan berkaitan persiapan kontingen Sarawak ke Sukma Selangor 2026 kini memasuki suku fasa akhir di mana barisan jurulatih dan pegawai sedang memperkemaskan aspek teknikal dan taktikal serta kecergasan atlet bagi memastikan kontingen Bumi Sianang berada pada tahap terbaik menjelang temasya yang dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Dan saingan Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki pentas perakhir selepas empat pasukan terbaik dunia berjaya mengesahkan tempat dalam kelompok empat terakhir. Dan jadual perakhir menyaksikan Perancis bertemu Sepanyol manakala England akan berdepan Argentina. Kedua-dua perlawanan dijangka berlangsung sengit apabila mereka kesemua mereka empat pasukan ini pernah muncul juara dunia dan kini hanya selangkah lagi untuk mara ke pentas final. Okey, itu sahaja untuk info sukan Mir FM. Muat turun aplikasi RTM Klik, segalanya percuma dan dibuatkan khas untuk anda peminat-peminat bola kita.
0: Cukup menarik sekali, ringkas, padat dan padu. Bersama dengan Leonard Nandong anak Melepong. Lemak bunyinya kan, Leo?
1: Lemak, mesti lemak.
0: Hari ini kita gembira, ya. Esok lusa juga kena gembira, ya. Tak usah bersedih hati. Tak usah berjauh hati kalau hanya menambah
1: sesak di dada.
0: Sesak di dada. Lemak bunyi Leo. Okey Leo, kita jumpa lagi dan kami hadiahkan anda dengan beberapa buah lagu untuk anda di Mir FM tetap menemani anda.
2: Premium labuan yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Ya, nanti kau menyesal tiada guna. Sudah pun 9.52 minit pagi dan jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita, dan selepas itu kita ke podcast ya. Anda juga boleh dengar kita di Miri FM ya, Miri FM, dan juga podcast Miri FM ya dalam TikTok. Anda boleh lihat kami di TikTok bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ya. Ustaz Syahrul Saufi dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib. Jadi apakah yang menarik kita ceritakan? Jangan lupa selepas nanti, selepas jam 10 pagi, selepas berita, kita ke segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Anda boleh ikuti dengar kami di radio. Anda juga boleh ikuti kami secara live di TikTok. Dan menarik juga, selepas itu kita akan bersama dalam rancangan Bila Bersiap Berkumpul ya. Bila Bersiap Berkumpul, kita akan bersama dengan Puan Hadijah Kasim ya, Hadijah ya. Hadijah akan bersama-sama kita, Kaunselor Hadijah, yang akan memperkatakan rindu hati ya, rindu hati. Kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul dengan Puan Hadijah dalam segmen Bila Bersiap Berkumpul, dan juga rakan-rakannya. Kita akan bersama beliau juga dalam TikTok itu nanti. Jadi jangan lupa bersama-sama kami di Miri FM, teruskan kegembiraan anda, keceriaan anda bersama-sama kami di Miri FM, dan kami hadiahkan anda dengan lagu yang seterusnya, Laila Namamu Teratas ya. Jadi sebelum itu, kami hadiahkan anda dengan lagu ini.
1: Yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Assalamualaikum, jumpa kita lagi dalam segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib ya. Terima kasih kerana terus bersama-sama Pak Jojo dari jam 9 hinggalah sekarang, hinggalah jam 12 tengah hari. Jadi pendengar-pendengar kita di radio, di Miri FM, kalau anda nak lihat kami secara live di TikTok sekarang, boleh ikuti kami di Miri FM ya, Miri FM Official ya. Jadi anda dapat saksikan kami di TikTok sekarang. Dari sekarang hingga jam 11 pagi, kita akan bersama dalam segmen Cakra Ajna di Alam Ghaib. Ya, di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Asaufi. Dan selepas itu nanti jam 11 hingga jam 12 tengah hari, kita akan bercerita mengenai dengan Rindu Hati ya, Rindu Hati, rombongan-rombongan dari Bekenu, ada seramai 8 orang ada bersama-sama kita, sudah pun berada di studio, tetapi mereka akan bersama-sama kita jam 11 pagi nanti. Teruskan bersama kami di Miri FM Official di TikTok dan juga kami di studio di radio ya. Dan terus saja kita bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ya. Ustaz Syahrul Saufi ada bersama-sama kita, dan mungkin juga pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang dari jauh, dari seluruh dunia ya, boleh diikuti seluruh dunia. Kita juga ingin memperkenalkan sekali lagi Ustaz Syahrul Saufi, seorang penceramah nih Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Dan untuk di Sarawak beliau mempunyai apa? Sijil ya.
1: Tauliah.
0: Tauliah ada. Kemudian lagi kita ada seorang penulis buku.
1: Iya.
0: Berapa buku yang telah dihasilkan ketika ini Ustaz?
1: Setakat ini baru 5 buku.
0: 5 buku ya. Okey, jadi Ustaz mendapat pendidikan juga dari silakan
1: University Sultan Azlan Shah, kemudian melanjutkan pelajaran secara jarak jauh di Universitas Ibn Khaldun Jakarta.
0: Di Malaysia pula?
1: Di Malaysia University Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak.
0: Dan untuk makluman juga, selain daripada yang kita sebutkan tadi, beliau juga mempunyai pusat rawatan ruqyah ya.
1: Yeah.
0: Boleh ceritakan di mana pusat rawatan ruqyahnya?
1: Di Senadin.
0: Di Senadin ya. Okey, jadi kita ingin berbicara, kalau selalu kita ada banyak yang kita war-warkan ya Ustaz ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi sebelum kita ke cerita kita yang seterusnya.
1: Baik.
0: Mengenai dengan apa ni? Keris apa?
1: Keris Semar.
0: Keris Semar ya, Keris Semar ini juga mempunyai unsur-unsur sihir dan sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita bercerita mengenai sihir, kerana kita sedia maklum ni Ustaz ya.
1: Iya.
0: Ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya kerana sakit sihir dan sebagainya.
1: Iya.
0: Saka juga ada. Jadi boleh ceritakan dalam 2-3 hari ataupun dalam seminggu ini ni, ataupun 2 minggu lah ni Ustaz ya.
1: Iya.
0: Mengenai dengan kes-kes ataupun rawatan-rawatan yang telah Ustaz kendalikan, yang agak hangat lah sedikit.
1: Baik, dalam 2-3 hari ini Pak ya. Ini cerita dalam 2-3 hari ini, ada satu kes yang saya kendalikan, iaitu kes yang berkaitan dengan sihir. Kenapa saya katakan berkaitan dengan sihir? Kerana ciri-ciri yang terjadi pada pesakit yang saya rawat itu, ciri-cirinya hampir kepada ciri-ciri terkena sihir. Sihir ini artinya perbuatan jahat manusia. Sehingga kan ketika saya merawat, pesakit saya ini, dia merasakan sesuatu perkara yang pelik berlaku terhadap diri dia. Dan sampai satu tahap ketika dia datang ke rumah saya. Ini saya buat di rumah saya, bukan di pusat rawatan. Kebetulan saya tak pergi pusat rawatan, saya suruh ke rumah saya. Dia datang dalam keadaan dia tidak sedarkan diri.
0: Jadi dia datang ni diusunglah oleh saudara-saudara.
1: Iya, diusung oleh anak-anaknya Pak.
0: Okay.
1: Diusung oleh anak-anaknya sehingga dia ketika sampai di depan pintu rumah saya, dia menjerit. Menjerit ketakutan.
0: Lelaki atau wanita?
1: Wanita yang sudah berusia.
0: Aha.
1: Dia menjerit ketakutan yang pertama. Yang kedua, dia menjerit kesakitan. Baru datang di depan pintu rumah saya. Sehingga kan pesakit wanita ini ditahan oleh anaknya. Kalau tak ditahan, Pak, dia akan lari. Dia akan lari meninggalkan tempat tersebut. Dan dahsyatnya lagi ketika itu, perempuan ini, pesakit ini, dia tidak mengenali sesiapa pun. Dia tidak kenal anaknya, dia tidak kenal dengan suaminya, dia tidak kenal dengan anak angkatnya ketika itu. Dan ketika diusung ke rumah saya, dibawa ke rumah saya untuk masuk ke dalam itu, dipaksa masuk. Dipaksa untuk masuk. Kerana apa, Pak? Dia tak nak masuk, dia melihat lantai rumah saya itu dipenuhi dengan darah, dia kata. Eh, kenapa ni? Banyak darah, dia kata. Aku tak nak masuk tempat ini. Ini banyak darah, dia kata. Padahal yang dia lihat itu karpet. Karpet saya kebetulan warna merah, Pak. Tapi karpet yang warna merah itu, permaidani merah itu, dia katakan darah. Darah yang mengalir deras. Dan ketika itu dia melihat ada tongkat saya, ya. Saya ada tongkat di rumah, koleksi tongkat daripada pelbagai jenis kayu. Koleksi tongkat itu, dia melihat itu sebagai satu senjata tajam untuk membunuh dia. Aku tak nak berubat di sini, dia kata. Aku tak nak datang ke sini. Nanti orang ini bunuh aku. Jadi dalam hati saya, saya perasan yang bercakap itu sebenarnya bukan diri dia. Tetapi yang bercakap itu adalah jin, hantu yang merasuki tubuhnya. Ketika itu.
0: Jadi ni, Ustaz, ya, mengenai dengan orang yang kena tu tadi, sebenarnya apa misterinya, sakitnya, atau adakah ianya di kena orang ataupun saka, ataupun kerana dia mengamalkan sesuatu ilmu, macam mana ni?
1: Baik. Setelah saya menjalani diagnos dalam rawatan, saya mendapati bahawa pesakit ini dia terkena gangguan seher yang dihantar oleh manusia. Dan seher itu dihantar ke rumahnya, menyebabkan dia tidak dapat tidur di rumahnya. Apa yang berlaku pada dia? Pertama, Pak, dia tidak dapat tidur malam. Yang kedua, dia tidak dapat makan. Kerana penglihatannya itu terhadap makanan berubah. Dia melihat makanan itu semuanya racun. Sehingga dia katakan, aku tak nak makan. Aku tak nak makan makanan-makanan di rumah ini kerana semuanya racun. Kemudian dia tidak mengenali ahli keluarganya. Kemudian pada masa yang sama, dia melihat pelbagai bentuk rupa paras daripada makhluk-makhluk gaib. Khayalan-khayalannya itu terjadi, mengatakan membunuh dia, mencucuk perutnya dengan senjata tajam, mengikat dia dan sebagainya. Itu yang berlaku pada dia ketika itu. Dia tak sedarkan diri. Dia jadi, tak sedarkan diri.
0: Dia macam berhalusinasi.
1: Ya, berhalusinasi.
0: Tapi yang melihat memang fahamlah apa yang terjadi. Betul. Macam balik keluarganya sudah berubah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ni, apa sebab-musababnya ni, Ustaz? Adakah kerana keturunan saka ataupun dia terlangkah ke hutan ke yang sesuatu? Macam mana ni?
1: Dia terkena ini kerana terlangkah. Terlangkah sesuatu yang telah ditanam di depan rumahnya. Kemudian apabila diselidiki, rupa-rupanya kes ini sudah lama. Sudah lama. Kemudian apabila saya tanya lagi macam mana dia boleh dapat gangguan ini, katanya bermula daripada satu kejadian. Kejadian yang mana melibatkan tanah-tanah pusaka.
0: Oh, berebut kes tanah.
1: Ya. Setelah tanah, itulah, ya? Setelah itulah dia mula jatuh sakit, yang mana apabila dia ada satu penyakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor, iaitu kencing berdarah. Setelah terjadinya perbalahan kes tanah tadi, Pak, dia terus dapat satu penyakit iaitu kencing berdarah. Sampaikan ini cerita anak dia. Sampaikan ketika dia pergi ke doktor untuk dapatkan pemeriksaan, doktor kata semua normal. Sampai doktor pun dah tak tahu nak jawab apa lagi, Pak. Lalu dia pun berubat dengan cara kampung. Akhirnya barulah dia berpindah ke cara rukiah syariah ini. Berpindah ke cara rukiah dengan saya. apabila saya rukyahkan, terjadilah kerasukan. Begitulah kisahnya.
0: Jadi bila Ustaz katakan tadi ya, sekarang ni dia terlangkah ya sesuatu yang ditanam di halaman rumahnya.
1: Iya.
0: Bukankah sekarang ni kebanyakan orang mempunyai sistem peralatan canggih ya, iaitu CCTV.
1: Iya.
0: Jadi sekarang ni mungkin untuk sihir ni ada yang lebih canggih lagi ya, yang tidak memerlukan orang itu sendiri menanam. Macam mana?
1: Iya. Sebenarnya begini. Saya pun terfikir juga apa ya, kenapa tak letak CCTV?
0: Ah.
1: Kalau letak CCTV nampaklah orangnya.
0: Mengali.
1: Ya.
0: Di luar tabii lah tu ya.
1: Ya betul.
0: Mengali hadapan rumah kita.
1: Ya.
0: Memang
1: nampak.
0: Bukan niat yang baik ya.
1: Ya, nampak di dalam CCTV bahawa orang ini sedang menggali, menanam dan sebagainya. Pernah juga saya jumpa satu case. Di dalam CCTV dia tak dapat detect. Dia tak dapat detect. Dia tak dapat kesan. Tetapi barang itu ada di depan rumah. Baik, apabila dikaji ternyata ini kita panggil bohol sihir Pak ya.
0: Ah bohol. Punca. Bohol
1: punca.
0: Sebenarnya punca.
1: Punca. Punca sihir.
0: Hebat Ustaz ya.
1: Pandai Bapak ni ya. Pandai. Handal okay. Loh jangan.
0: Bohol. Bukan main-main bohol ni. Menakutkan bunyinya ya.
1: Bukan. Bohol.
0: Bohol. Bohol sihir.
1: Ah bohol
0: punca
1: sihir.
0: Sihir.
1: Nah, ya, punca negara. Sihir. Ada kejadian, dah ada CCTV, tetapi tidak dapat dilihat dan dikesan daripada CCTV. Ternyata apabila dikaji selidik, bohol sihir ini tidak semestinya dihantar oleh manusia.
0: Oh.
1: Tetapi dihantar oleh bangsa-bangsa jin yang telah bekerja dengan si ahli sihir yang mengamalkan ilmu hitam. Ah, seperti contoh kalau kita lihat cerita-cerita yang hangat di tempat kita, polong Pak ya. Polong. Kalau kita lihat polong, api terbang itu Pak, bukan manusia yang bawa.
0: Tak perlu diesel.
1: Tak perlu.
0: Kerosin.
1: tak perlu.
0: Apa bensin dan sebagainya.
1: Tak perlu Pak.
0: Betapa canggihnya teknologi itu polong.
1: Iya, polong.
0: Jangan mengamalkan polong
1: jangan,
0: ya.
1: Terbang
0: dan bersayap. Hingga
1: tidak berkaki.
0: Tahu
1: sudah
0: ya,
1: betul, Pak.
0: Ini polong ya, jangan main-main ya, polong. Jadi ada teknologinya juga untuk menghantarkan sesuatu penyakit ya.
1: Iya betul.
0: Dengan menggunakan keahliannya.
1: Iya.
0: Tapi yang Ustaz selalu katakan, teknik tidak menghalalkan cara ya.
1: Matlamat.
0: Matlamat tidak menghalalkan
1: matlamat
0: cara.
1: Tidak ya. Menghalalkan cara.
0: Itu yang penting ya. Matlamat sebenarnya tidak menghalalkan cara.
1: Iya.
0: Dan seninya pun banyak kaidahnya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak kaidahnya.
0: Dengan bantuan jin.
1: Jin
0: ya.
1: Khadam.
0: Khadam ya.
1: Iya.
0: Bunyi bagus. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara.
1: Iya.
0: Jadi Ustaz, untuk penyakit ini disebut sihir apa nih Ustaz?
1: Ini disebut sebagai sihir marit.
0: Marit.
1: Ya, marit.
0: Sebutannya mesti dalam marit.
1: Iya.
0: Lemak di sini ya. Tapi menakutkan ya.
1: Apa arti marit?
0: Marit adalah sesuatu yang bukan kita banggakan. Apa maknanya ini?
1: Bunyi macam tahu.
0: Mbak hijab nih jadi.
1: Marit.
0: Ngerti aku Ustaz.
1: Ngerti. Nemu mit.
0: Nemu.
1: Mi mit nemu.
0: Nama aja kuibannya marit.
1: Marit. Penyakit.
0: Penyakit.
1: Penyakit. Sihir penyakit.
0: Sihir penyakit ya.
1: Iya.
0: Masih diamalkan gak kita di Miri ini sebenarnya?
1: Sampai sekarang masih diamalkan.
0: Masih diamalkan ya.
1: Iya.
0: Dan jadi macam mana setelah mendapat rawatan ini Ustaz?
1: Iya.
0: Dan sebelum itu juga ya, mungkin pendengar-pendengar kita percaya ramai yang mendengar kita di radio ya. Di radio ketika ini. Anda juga boleh dengar kami di... lihat dan saksikan kita dalam TikTok Miri FM Official. Selain daripada radio ya, selain daripada radio, anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official. Dan selepas ini dalam Rindu Ati ya, kita akan bersama-sama dengan 8 orang tetamu kita dari P71 Bekeno ya. N71 Bekeno sebenarnya ada bersama-sama kita nanti, yang diketuai oleh Puan Hadijah Sekasin akan bersama-sama kita. Okey, jadi Ustaz ya, cerita kita tadi itu macam mana Ustaz?
1: Baik, setelah kita buat rawatan Pak ya, setelah buat rawatan, dia pun tak sedar dia dirawat. Akhirnya setelah dibuang segala bisa-bisa, segala racun-racun, sihir-sihir yang ada di dalam tubuhnya, Barulah dia tersedar. Bila masa aku datang ke sini? Bila bila masa aku boleh duduk di rumah ini? Eh, ini siapa? Ini siapa?
0: Yang menariknya, begitu. Ustaz, ya. Dia sudah mendapat penyakit ini berbulan-bulan.
1: Ya, berbulan-bulan.
0: Ya. Tidak mengenali sanak saudara.
1: Ya.
0: Dan setelah mendapat rukyah daripada pihak Ustaz,
1: ya.
0: Kemudian dia macam magic, Ustaz.
1: Ya, dia sedar sendiri.
0: Sedar sendiri,
1: ya. Bayangkan berbulan-bulan, orang kata nyanyuk lah, Pak, ya. Tapi umurnya 50-an. Jadi kata anak-anaknya dia ini macam nyanyuk, demensia. Tapi tiba-tiba setelah diruqyah berbulan-bulan tak ingat, dia jadi ingat. Dia jadi sedar. Dia ingat siapa anaknya. Sampai saya tunjuk, ini siapa? Ini anak saya. Ini anak pertama saya. Itu suami saya. Betul ke suami makcik? Ya betul, suami saya. Bayangkan, Pak. 2-3 bulan tak ingat anak, tak ingat suami. Setelah diruqyah, dicabut racun-racun sihirnya, terus dia sedarkan diri. Dia baru sedar dia ni bertapak di bumi yang nyata. Dia baru sedar anaknya siapa. Dia baru ingat suaminya siapa. Ini kerana apa? Kerana racun sihir itu telah bersarang di dalam otaknya. Ketika itu sampai dia mutah. Banyak mutahnya keluar.
0: Okey. Dan untuk pendengar-pendengar kita ataupun penonton-penonton kita dalam TikTok, nanti akan kita tunjukkan sesuatu yang Ustaz perolehi, ya. Yang akan kita tunjukkan kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita, ya. Tapi belum dulu kita tunjukkan, nantilah 20 minit sebelum ni, Ustaz, ya.
1: Betul.
0: Jadi kita masih lagi bercerita mengenai dengan pengalaman-pengalaman ini.
1: Ya.
0: Jadi ni, Ustaz, saya juga ingin tertarik, ya. Adakah betul ini? Adakah betul, ya? Tapi mungkin ada, mungkin tidak. Tapi hanya orang yang pernah mengalaminya saja. Jadi Ustaz tolong huraikan, ya. Kadang-kala kita terus terang, ya, apabila di suatu tempat macam di sebut-sebut tempat-tempat kemalangan selalu, ya. Ataupun di pokok-pokok, ya. Ada yang berhajat nak melepaskan ataupun terus teranglah, ya, berkencing dan sebagainya.
1: Lepas hajat.
0: Lepas hajat dan sebagainya, di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi kemudian didatangilah oleh makhluk dan sebagainya. Betul-betul wujud lagi ke?
1: Ya, betul. Memang ada penunggu kawasan.
0: Ada penunggu juga?
1: Ya. Setiap kawasan yang ada di dalam muka bumi ini ada penunggunya daripada bangsa jin. Dan kadang-kadang kita lihat tempat itu biasa, tetapi rupa-rupanya di situ adalah perkampungan jin. Sebab itu, ketika kita hendak melepaskan hajat, contoh, bahasa senangnya kencing. Kencing di tepi-tepi jalan, di semak samun, di pokok-pokok yang ada, di busut. Terutamanya.
0: Di busut terutamanya, ya.
1: Ya, di busut ataupun pokok yang berjuntai. Ada akar yang berjuntai, pokok ara. Dan pokok-pokok yang sewaktu dengannya, seumpama dengannya.
0: Ingat, ya, macam busut, pokok yang berjuntai-juntai, ya, macam pokok ara. Nak percaya, percaya. Tak nak, nak mencuba, cobalah, ya. Kita tak menghalang, ya. Tapi sebaik-baiknya dengarlah dulu nasihat daripada ahli-ahli perubatan rukyah
1: kita. Jadi apabila kita nak melepaskan hajat kita di sana, minta dulu perlindungan daripada Allah. Kerana apa? Kerana tempat-tempat seperti itu merupakan tempat persinggahan jin. Terutama air yang bertakung, tidak mengalir.
0: Okey. Bayangkan apa yang air yang bertakung tidak mengalir, adakah kalau sungai, anak sungai tak mengapa?
1: Itu mengalir.
0: Itu mengalir.
1: Dia bertakung.
0: Bertakung, ya?
1: Ya.
0: Kalau macam dalam tempurung tu? Itu lain.
1: Itu lain. Dia di atas tanah.
0: Di atas tanah dan air tu
1: bertakung begitu saja.
0: Lopak lah.
1: Lopak.
0: Ingat, ya, lopak.

0: Nah, kalau orang Kedayan dia paham lah.
1: Jangan pikir sini macam kena sapu ya.
0: Iya betul.
1: Pesih, ini kita strategik dan aman ya, aman terkendali ya. Kadang-kadang rencana tidak sesuai dengan rencana.
0: Iya betul betul betul.
1: Jadi apa sebab-sebabnya itu? Mungkin perlu kita beritahu ya.
0: Karena kalau bersih dia ada dua keadaan lah bagi saya Pak ya. Satu disebabkan haiwan. Haiwan yang membersihkan tempat itu.
1: Macam burung kan?
0: Iya betul.
1: Kalau burung tuh bersih-bersihkan untuk memikat
0: si burung betina. Iya burung yang lain. Tetapi dalam masa yang sama juga kita percaya tempat itu biasanya dihuni oleh bunian. Bunian. Kalau uang Kedayan?
1: Uang-uangan.
0: Uang-uangan.
1: Bunian apa namanya? Lupa ya.
0: Uang halus.
1: Uang halus lah.
0: Uang halus. Jadi kalau kita nak kencing di tempat tempat-tempat tadi, kalau ada tempat lain, pergi tempat lain. Tapi kalau tak ada juga, minta perlindungan daripada Tuhan. Supaya kita dilindungi daripada gangguan-gangguan jahat mereka. Karena apa Pak? Kalau kita kencing nanti di sana, gangguan itu akan mengikuti kita sebagai tanda balas dendamnya. Karena dulu pernah terjadi Pak ya, ini pernah terjadi. Dia tidak dirawat, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia kencing di satu-satu tempat, diikuti oleh makhluk tersebut. Makhluk itu berdendam dengan dia, marah dengan dia. Kita pun sebenarnya bukan salah kita, kita tak tahu. Cuma ada adab-adabnya. Sebab itu contoh di Air Lupak tadi Pak. Air Lopak kan kata Bapak. Kalau petua-petua orang tua-tua macam mana Pak? Untuk tengok air tu bagus atau tidak, diletaklah ranting kayu di atas. Kalau ada bayang-bayang di bawah, baguslah. Kalau tak ada bayang-bayangnya, jangan bermain di situ.
1: Itu bukan lagi petua, itu betul-betul menguji ya. Ini rahsia yang paling bagus ya. Ini sebenarnya bukan petua lagi.
0: Petua.
1: Tapi ini betul-betul yang sebagusnya. Kalau anda was-was, patahkan ranting. Tengok kalau ada bayang di air tu, itu masih oke ya.
0: Masih bagus.
1: Tapi kalau bayang-bayang pun tak nampak, jangan cuba-cubalah. Kalau anda cuba, cubalah. Tapi yang penting anda sudah tahu apa sudah bersedia lah ya.
0: Itu kerana kalau tak ada bayang-bayang berarti lopak itu adalah lopak alam sana. Bukan alam kita.
1: Cukup simpan ranting saja ni ustaz ya.
0: Ranting, parang boleh. Apa yang boleh ada bayang-bayang dia, jangan tangan.
1: Tangan tak boleh.
0: Jangan pantangnya. Carilah macam kayu, ranting, parang, itu boleh.
1: Ini kalau bukan kawan kita tak ajar ya. Karena kami menganggap penonton ada kawan. Bukan kami, ustaz. Ustaz yang mengajarkan ini petuanya. Itu perlu diingatlah ya.
0: Iya betul Pak.
1: Jangan coba-coba dan sebagainya. Akibatnya mungkin ustaz pernah merawat yang mereka yang melanggar.
0: Iya, pernah. Seorang budak terkena sawan. Terkena sawan, dia tidak ada sejarah penyakit sawan.
1: Tidak ada keturunan,
0: tidak ada keturunan yang ada penyakit sawan. Kemudian suatu hari selepas asar bermain bola, bermain bola, kemudian dia kencing di satu lubang. Ada lubang biasa budak-budak, dia kencing di dalam lubang tersebut. Malam harinya tiba-tiba dia terkena sawan, berbuih mulut. Berbuih mulut. Ni mata hitam ni tak nampak lagi Pak, putih semua.
1: Ini betul-betul ustaz Ria mengumumkan.
0: Saya sendiri ada kejadian ketika
1: saksi
0: itu.
1: Saksi hidup.
0: Saksi hidup.
1: Macam mana? Mata hitam kan agak besar juga.
0: Ini mata hitam kita ni kan.
1: Kalau macam mata kucing itu lain.
0: Itu lain.
1: Jadi bila mata hitam ni betul-betul rakan kita bukan main ya. penerbit kita. Mata hitam ni sudah tak nampak, jadi otomatik putih ustaz.
0: Putih. Habis pun sebab dia pandai ke atas Pak.
1: Mata terbalik hitam, ke atas.
0: Terbalik ke atas putih. Tak pernah terjadi. Umurnya ketika itu 12 tahun. Tahun 6 ya.
1: 12 tahun.
0: Darjah 6. Darjah 6. Kemudian dia apa, mata hitamnya ni naik ke atas. Putih semua. Matanya jadi putih. Ini berbuih. Buih teruk. Kemudian,
1: tapi ini bukan sawan babi.
0: Bukan.
1: Bukan sawan babi, bukan sawan yang original ya.
0: Sebab saya kategorikan ini sawan gangguan.
1: Sawan gangguan ya.
0: Bukan gangguan daripada yang medical punya.
1: Memang mulut berbuih.
0: Mulut berbuih, kemudian dia bergegar. Badannya bergegar, tetapi dia mengeluarkan suara. Dia bercakap.
1: Normal ke?
0: Eh, tak normal, Pak. Orang Sawan dia tak bercakap. Kalau betul kena Sawan, dia tak

0: Cakap.
1: Yang ini?
0: Yang ini dia bercakap. Kemudian ketika dia bercakap, saya bawa dialog. Saya bawa dialog. Kemudian ketika itu kaki kanannya Pak, dia pandai bengkok ke belah dalam. Dapat Bapak bayangkan.
1: Kalau kita secara normal memang tidak dapat membengkokkan.
0: Ya, betul.
1: Digaji pun 100-200 memanglah tidak mau ya.
0: Ya,
1: kalau
0: betul.
1: Yang normal.
0: Yang normal.
1: Tapi dia sepatutnya normal kan, tapi ya, dia tidak normal.
0: Dia tidak normal. Tangan ini Pak dia jadi bengkok ke atas begini. Oh, lebih begitulah. Jadi mak ayahnya jadi risau dan sebagainya. Dan saya pun dipanggil ketika itu. Saya pergi. Waktu itu saya masih lagi angkat panggilan tengah-tengah malam, Pak. Waktu itu.
1: Sekarang tidak lagi ya.
0: Sekarang tidak lagi.
1: Jual mahal loh sekarang ya.
0: Kemudian saya pergi. Setelah saya pergi itu, dia bercakap. Dia kata, jangan ganggu aku, dia kata. Saya tanya, kenapa jangan ganggu kamu? Tak ada siapa yang ganggu kamu. Dia kata lagi, Pak, kamu yang datang ke sini, kamu ganggu aku. Saya kata lagi, kamu yang ganggu dia, sebab itu saya datang. Kami manusia, kamu siapa? Dia kata apa, Pak? Oh, saya penunggu rumah di sana. Rumah tu di mana? Tempat dia kencing tadi, dia kata. Rupa-rupanya, Pak, tempat dia kencing tu sebuah istana. Di alam sana. Itu dia ceritalah. Dia jin itu bagi tahu. Kemudian, kamu nak buat apa dengan budak ni? Aku nak bunuh budak ni, dia kata. Sampai tahap macam tu. Jadi sebab itu Pak, ada kadang-kadang kalau kita lambat merawat orang yang terkena penunggu-penunggu kawasan ni Pak, dia boleh meragut nyawa. Dia boleh meragut nyawa. Sebab kalau tak dirawat dengan segera. Sebab apa? Sebab jin ini dendamnya dengan manusia ni amat tinggi. Dan pelbagai caralah, dia tidak semestinya dia masuk ke dalam tubuh tu dia yang bunuh kita. Tidak, dia tak mampu. Dia pelbagai cara. Kadang-kadang dia buat aliran darah kita tu, dia kan mengalir dalam darah kita. Dia buat aliran darah kita tu berhenti, ataupun dia serang ke jantung, dia serang ke paru-paru, menyebabkan kita ni sakit. Dia bermain dengan urat berurat kita, tulang belulang kita, darah daging kita. Dia bermain dengan itu. Sebab itu kadang-kadang, minta maaf saya cakap ya, orang yang angin ahmar, orang yang angin ahmar itu salah satu orang yang terkena gangguan. Gangguan yang mana jin itu memberhentikan ataupun blok darah manusia tadi. Sebab itu dia kena diurut, orang angin ahmar ni, supaya untuk alirkan darahnya. Begitulah kes orang yang kencing merata tempat. Selesai Pak, jangan berkamih. Saya suka hati.
1: Jangan galak ya. Kadang-kadang jerangan kan lapasan buat hal tu, kena rasuk, kena histeria rasuk. Memang badan tu letih ya. Sebab keletihan yang melampau itulah boleh meragut nyawa.
0: Betul, Pak, betul. Macam kes yang orang Sawan tadi, setelah 2 jam saya berunding dengan jin yang merasuki tubuh budak itu, akhirnya jin itu dengar nasihat dan seruan saya, dia keluar. Kemudian itulah saya bacakan sedikit air ruqyah untuk diminum budak itu, dia sedar. Kalau tidak Pak, bayangkan kalau dia dibiar semalam-malam, biru muka Pak. Nafas pun susah nak bernafas.
1: Okey, sudah pun 10.40 minit pagi. Seperti yang kita war-warkan ya, kita akan tunjukkan. Ini bukan oleh-oleh ni,
0: Ustaz. Bukan
1: ya?
0: Oleh-oleh.
1: Bukan oleh-oleh, ya, sesuatu bukan yang langka.
0: Iya.
1: Ataupun yang sebenarnya yang pernah di apa meresapnya makhluk halus ya, ke dalam ni. Jadi Ustaz ada membawa kali ini sebilah keris apa namanya ni?
0: Saya panggil keris. Kerana orang itu sebut keris. Ya, begitu.
1: Begitu kecil sekali ya. Jadi Leo, Leonard Nandong Melepong ya. Kita ada bawa Ustaz, bawa sesuatu macam mana. Kalau anda nak lihat apa yang dibawa oleh Ustaz, boleh tengok kami di TikTok Miri FM Official ya. Jadi bagaimana keris ni dapatnya ni Ustaz?
0: Baik.
1: Ceritanya macam mana?
0: Sepatutnya Pak, rancangan asal tadi saya bawa gendang. Sebab tajuk saya nak bawa tadi gendang puaka. Cuma gendang itu saya tak jadi bawa hari ini kerana semalam saya bermimpi buruk. Kalau saya bawa juga gendang itu ke konti kita ini, saya risau.
1: Aha.
0: Antara kita yang mendengar di dalam konti ini ada yang terkena gangguan.
1: Ah, macam anak didi kah ya? Eh, jangan cabul.
0: Jangan Pak, jangan. Jangan main-main.
1: Jadi ustaz sendiri kalau nak bawa tu perlu ada salamnya ya.
0: Ya, perlu ada doanya, perlu ada bacaannya. Kerana apa Pak? Kita bukan berdua di sini. Kalau kita berdua saja tidak menjadi masalah. Tetapi kita ada ramai orang. Ada DJ-DJ yang lain takut. Takut-takut penunggu barang itu, terutama gendang puaka ini, takut-takut gendang itu nanti, penunggunya nanti mengganggu salah seorang daripada kita, ikut ke rumah, ikut ke tidur nanti, termimpi-mimpi di rumah dan sebagainya. Ah, itu bahaya.
1: Ini cerita kita. Kalau pendengar-pendengar kenal dengan DJ Ili ataupun DJ Faz, bolehlah ceritakan macam mana pengalaman beliau ya sebenarnya ya. Tapi kita tak boleh cerita lebih-lebih.
0: Tak boleh, Pak, ya.
1: Biarlah anda sendiri yang kenal. DJ Faz, apa pengalaman anda bersama dengan Pak Jojo dan Ustaz di Konti ya? Yang sehingga kena beliau ada ceritanya sendiri.
0: Ada ceritanya
1: tapi
0: sendiri.
1: Tapi kita tanda lebih-lebih lah ya. Biarlah DJ Faz sendiri yang bercerita dengan anda. Sampai sekarang DJ Ili ini kadang-kadang berat hati nak kesini ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi tak apa DJ.
0: Barang-barang yang saya bawa ini semuanya berhadam.
1: Berhadam ya.
0: Berpenunggu. Dan khadam yang ada pada barang yang saya bawa ini, dia boleh mengganggu sesiapa saja yang dia nak. Sebab itu sebelum saya bawa, saya akan doakan dulu. Saya akan bacakan dulu supaya jinnya tidak mengganggu sesiapa pun di antara kita. Kalau gendang tu saya bawa, Pak. Bapak sendiri akan melihat.
1: 7 hari 7 malam akan terngiang-ngiang. Kalau merdu tak apa ya. Tapi kalau
0: Kerana gendang tu dia boleh berbunyi sendiri. Ini saya boleh tunjukkan di konti sebenarnya. Gendang itu boleh berbunyi sendiri dengan satu bacaan yang saya baca. Nanti gendang tu dia akan pandai berbunyi sendiri. Nah, tetapi saya tak berani bawa kerana saya takut ada yang terkena tempias nanti.
1: Ada ataupun mengenai gendang ni, saya tertarik juga gendang ni Ustaz ya.
0: Gendang.
1: Adakah mengikut bulan ke ataupun mungkin awal bulan ke hujung bulan ke dia boleh tanpa mengganggu, tapi boleh bergendang sendiri?
0: Dia biasanya bergendang sendiri. Pengalaman saya sendiri dengar. Orang rumah saya pun dengar, isteri saya dengar. Biasanya bulan purnama, Pak.
1: Bulan penuh ya.
0: Bulan penuh. Dan dia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk lah.
1: Dia ini tidak terngiang-ngiang kita di fikiran 7 hari 7 malam ini.
0: Tidak, Pak.
1: Bukan dia, yang merdu.
0: Dia bukan gendang sebarang gendang. Hanya tuan dia saja tahu macam mana nak mengendalikan gendang tersebut. Saya bukan tuannya. Saya cuma mengambil gendang tersebut.
1: Dan anda bukan berhajat untuk menambah koleksi khadam, tidak?
0: Bukan. Kita tambah koleksi yang rare, barang-barang rare. Khadam tu biar dia lah. Yang penting barang-barang rare ni kalau dibeli dah berapa ribu. Jadi kita simpan untuk masa depan. Masa akan datang orang nak tengok kajian atau apa, itu yang kita buat.
1: Jadi kalau ada ilmuwan ilmiah kah yang ingin
0: untuk kajian.
1: Kajian dan sebagainya. Baik, masa untuk kita memperlihatkan apa namanya yang disebut?
0: Keris semar.
1: Keris semar ya. Adakah ia sebesar jari cemni ataupun jari cemni ya ataupun sebesar 12 meter ke apa meter ke? Adakah ia tajam dan sebagainya. Mari kita tunjukkan. Dan anda yang mendengar radio, anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Okay, anda boleh lihat dan saksikan ya. Saksikan sendiri Chris ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Okay, baik. Ini penonton-penonton yang kalau nak tengok di laman TikTok kita, keris ini sangat kecil. Ini namanya keris semar.
1: Keris semar.
0: Semar. Ini
1: semar
0: saya.
1: Ini bahasa apa ni?
0: Jawa.
1: Jawa.
0: Nah, semar itu sebenarnya penunggu lah. Ada kan semar mesem. Keris ini sebenarnya saya dapat di KL ketika itu. Saya merawat seorang pakcik, dia Jawa. Pakcik Jawa, tetapi dia lama dah di Malaysia. Dia ni pengamal, dulunya pengamal ilmu hitam. Dan lebih kepada pengamal pengasih, Pak.
1: Leo mungkin nak pegang dekat-dekat sini. Kalau ada DJ Eli bolehlah, nanti peniti pula dia. Boleh tunjukkan dekat-dekat dengan tu ya, dengan kamera ya.
0: Ini keris semar ini,
1: fokus sini Leo.
0: Digunakan biasanya untuk pugai. Untuk pugai, yang kedua untuk bedah batin. Dia dulu pengamal bedah batin. Dia
1: tunjukkan sana.
0: Ni. Siapa nak tengok? Ni keris semar ya.
1: Nampak ya.
0: Keris semar ini kalau diletak di atas kaca, di atas pinggan, dia pandai bergoyang sendiri, bergegar sendiri. Cuma saya tak bawa tadi apa?
1: Piring.
0: Piring. Cuma jangan dibuat di sini lah Pak ya. Saya harap jangan dibuat di sini, nanti kesian DJ kita tak dapat tidur malam. Ini keris semar.
1: Okay, fokus-fokus pakai dulu dia.
0: Keris semar.
1: Keris kecil saja atau sampai macam tunjuk
0: Ya, tapi kesannya besar. Biasanya keris ini untuk memisahkan orang. Suami isteri. Kerana ramai yang datang berjumpa dengan dia menggunakan keris semar ini untuk memisahkan hubungan suami isteri. Yang kedua, untuk mengambil hati orang secara paksa. Bapak, orang kata tolak cinta dia, maka dukunlah yang bertindak. Inilah yang dia akan gunakan, keris semar ini.
1: Keris semar?
0: Ya, ini namanya keris semar. Dia rupa dia Pak macam orang kan? Cuba Bapak tengok.
1: Dia macam dewa-dewa lah kononlah.
0: Begitu. Boleh tengoklah dalam Google apa maksud semar. Kemudian ini dia akan gunakan untuk bedah batin juga Pak. Ada orang tu dia apa macam ada ketumbuhan ya. Dia cerita ketumbuhan lah ya.
1: Ketumbuhan lah.
0: Dia bedah dengan keris ini. Dia ambil begini, dia macam toreh. Kemudian
1: secara hakikatnya.
0: Secara gaib lah.
1: Secara gaib.
0: Dia makrifatkan saja.
1: Makrifatkan.
0: Kemudian dia ambil apa ketumbuhan tu ya, yang dalam sel-sel tu.
1: Macam kanser lah.
0: Macam kanser. Kemudian apa jadi Pak? Dia cek ke doktor, kanser tu betul hilang. Ketumbuhan tu hilang.
1: Tapi bermakna ini dua pilihan.
0: Ya.
1: Macam pisau betul lah ya. Satu untuk masak sayur. Dua untuk membunuh.
0: Ya, betul. Yang ini pun digunakan untuk membunuh sebenarnya. Ni dia kata ini rupanya macam orang kan. Macam bentuk dewa-dewa tu kan Pak. Inilah rupa sebenar penunggunya. Dinamakan semar.
1: Semar.
0: Tapi dia kata dengan saya, dia lebih kepada untuk pugai. Pugai orang.
1: Guna-guna.
0: Ya, guna-guna. Ilmu pengasih. Ilmu pengasih. Seher mahabbah. Bolehlah
1: rendam dalam air. Ya. Suruh orang minum ya.
0: Jangan Pak. Matlamat
1: tidak menghalalkan cara.
0: Ini namanya
1: keris. Matlamat tidak menghalalkan cara ya.
0: Keris semar.
1: Keris semar.
0: Keris semar. Keris semar ini.
1: Tapi kalau kita lihat ni tembaga, boleh juga katakan dispose sedikit.
0: Saya pun tak tahu. Dia katalah, dia kata ini daripada peninggalan eyangnya. Eyang tu apa ya dalam bahasa kita? Macam nenek-neneknya lah.
1: Moyang ya. Selepas icit kita itu ke bawah.
0: Dia kata eyangnya. Eyangnya. Kemudian dia kata waktu dibuat ini dulu ada dicampurkan sedikit emas. Di apa? Dicampurlah. Katanya lah. Tapi saya tengok macam tembaga saja ni Pak. Dan dia ringan. Dia ringan. Bapak nak pegang?
1: Tak apa, saya suka tengok saja.
0: Tengok saja. Peganglah. Tengok-tengok mesti pegang.
1: dia orang kata dia digelakkan saya lah pula ya.
0: Tengok-tengok mesti pegang. Ini keris semar.
1: Cukup kreatif, kecil saja ya, kecil. Macam
0: kelingking
1: saja ya.
0: Kelingking. Dan saya panggil pakcik itu Wak. Wak tu dia ada turunkan satu jampi. Untuk membangkit semar ini. Tapi saya ada tulis jampinya, tapi saya tidak pernah mengamalkannya lah. Itu saya biasanya saya letakkan di sini juga supaya siapa tahu suatu hari nanti ada orang nak kaji ya, daripada universiti ke apa ke nak kaji benda ini. Itu
1: betul
0: saya simpan.
1: Berapa tahun?
0: Berapa
1: puluh tahun sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Dibuat dan sebagainya ya.
0: Dari apa dia buat? Apa mistiknya di sini? Tetapi betul Pak, ini kalau diletak di atas pinggan kaca ya, dia pandai bergerak sendiri. Kalau diletak di air, contoh kan? Contoh Pak ya. Kalau diletak di air, Ni saya tengok sendiri depan mata saya. Saya tak cubalah. Mm-hmm. Waktu dia kata dekat saya, dia tanya saya, "Kamu ada persoalan tak yang kamu ragu-ragu?" Dia boleh bagi tahu nanti, Pak. Kalau iya begini. Kalau tidak, pergi ke kiri. Begitu. Contohkan bapak kata, "Menang tak projek saya ni nanti?" Nanti dia akan ke kanan ke ke kiri. Ini saya melihat sendiri depan mata saya.
1: Kalau yang kreatif tu, ini kata kita sajalah. Apa nombor keluar ini malam? dia akan siup satu, siup tiga, siup tujuh, siup lapan.
0: Pandai bapaknya.
1: Ini bukan matlamat tidak mengalirkan.
0: Iya betul pak.
1: Tapi kreativiti orang sekarang ni mungkin lebih hebat lagi.
0: Iya iya.
1: Penerbit kita ketawa ya. tapi kenapa orang tu tak nak lagi menggunakan, sedangkan dia tahu banyak sudah kelebihannya ni.
0: Baik, ketika itu dia sudah sepuh lah, tua. Mm-hmm. Saya panggil wak sepuh. Sepuh tu dalam bahasa Indonesia kan. Mm-hmm. Sepuh tu maksudnya dah tua. Mm-hmm. Dia dah tua dan dia tidak ada siapa-siapa, dia bujang. Mm-hmm. Dia bujang. Walaupun dia pengamal pugai, Pak. Mm-hmm. Tapi dia tetap bujang sampai ketua.
1: Ini tak guna-guna ya. Bukan main. Ada pengamal ini, itu. Semua orang boleh menolong orang. Tapi dia sendiri tak ditertolong lagi.
0: Mungkin itu perjanjiannya lah, Pak. Mm-hmm. Kemudian, ini antara koleksi yang dia paling sayang. Koleksi lain dia banyak dah buang. Mm-hmm. Ada orang beli dengan dia dan sebagainya. Ketika itu dia buat rawatan dengan saya. Mm-hmm. Dia minta saya putuskan segala perjanjian-perjanjian yang ada dengan diri dia. Dia nak taubat. Dia kata dia tak nak balik dalam keadaan Tuhan murka dengan dia. Mm-hmm. Jadi, saya tanyalah, wak ni ada simpan tak barang-barang yang wak rasa wak anggap barang itu ada power, ada kuasa. Dia kata ada. Nanti dulu dia kata dia ambil. Namanya keris semar. Nah inilah keris semar. Dia bacakan depan saya, Pak, mantra ni tu betul. Di atas pinggan, dia letak di atas pinggan, dia bergegar.
1: Okey. Ustaz dapat dengar ya bacaannya tu. Adakah yang persoalan-persoalan yang dibangkitkannya tu macam memuja ataupun menduakan Tuhan?
0: Betul pak, dia menduakan Tuhan. Munjang orang kadayan melangkah Tuhan.
1: Itu ndak boleh ya?
0: Ndak boleh.
1: Memang di sini sudah kita
0: syirik pak ya?
1: Syirik ya. Ada menduakan Tuhan ya.
0: Dia memanggil
1: Allah itu Esa.
0: Menyeru. Dia ada menyeru nama-nama tertentu termasuk yang semar ini, kemudian dia melangkah Tuhan lah. Maksudnya dia menganggap ini lebih power daripada Tuhan. Itu yang
1: di sinilah akidah akan kita ni bercerita bukan macam ustaz, seorang ustaz lah ya. Macam berjujur tak bukan, tapi kita cuma nak tahu saja. Yang ini ada menduakan Tuhan dalam bacaannya. Kalau ada sudah menduakan Tuhan, otomatik jangan diterima. Jadi ustaz tu diijazahkannya ke atau ustaz hanya ustaz nak dengar saja?
0: Saya nak dengar, tidak diijazahkan.
1: Tidak. Dan ustaz tidak ingin
0: pandai bapaknya.
1: Saya pula yang hebat.
0: saya tidak ingin memiliki ilmu tersebut. Kerana apa, Pak? Dia kata, siapa yang memiliki ilmu semar ini, dia susah nak dapat jodoh. Itulah dia. Kalau dia kalau dia berjodoh pun dia akan cerai. Begitu terpisah. Ini nih keris semar.
1: Tapi ustaz tak takut ke?
0: Saya tak takut sebab saya bukan tuannya. Saya cuma kata wak itu sudah meninggal lah pak ya. Semoga Tuhan ampunkan dosa dia. Saya minta izin dengan wak tu. Saya kata wak, saya minta izin, saya simpan barang ni, saya tak buang. Kerana untuk kajian suatu hari nanti, untuk penglihatan anak cucu suatu hari nanti. Dengan sekali mantra ni tadi. Tapi wak tu cakap dengan saya, kalau anak nak amal, anak amal lah. saya kata, saya tak amal lah wak. Saya tak amal. Saya simpan saja wak. Dia kata tak apalah. Lagipun kalau nak amal barang ini, syirik dia kata.
1: Dia pun tahu dah.
0: Dia dah taubat. Saya kata saya tak amal barang-barang macam ini, wak. Saya kata.
1: Tidak
0: saya,
1: dihargai lah. Pemberian tu tidak dihargai.
0: Tidaklah. Ya. Kalaulah saya terima waktu itu, Pak. Berarti khadam itu menurun ke saya. Itu saya tak mau.
1: Susah pula saya mengubat. Okey, Pak Jojo cuma bergurau ya. Pak Jojo di kuah aja ya, tak ada apa-apa. Jangan ambil hati ya.
0: Kuah pun nyaman, Pak. Saya jual kuah tu.
1: Okay, ya. Ini cukup menarik ya.
0: Ya, ini Chris Semar namanya ya. Nah, siapa yang nak tengok ah, penonton-penonton kita kalau nak tengok Chris Semar ni macam mana, bolehlah jumpa saya. Kita cerita-cerita. Kerana ada penonton kita ni Pak, pendengar-pendengar kita dia minat barang-barang macam ini.
1: Kalau nak lihat boleh jumpa Ustaz nanti. Tinggal masa beberapa minit saja lagi ni Ustaz ya. Boleh kita kan aktiviti Ustaz akan datang ni ada ke mana lagi Ustaz ya, selain keluar dari Miri?
0: Saya insyaAllah dalam masa terdekat ini saya akan ke Marudi. Ada rawatan di Marudi untuk beberapa hari. Saya akan tidur di Marudi. Jadi siapa-siapa yang nak berjumpa saya di Marudi bolehlah kontak saya lepas ini. Kemudian lepas dari Marudi saya mungkin akan ke Kuching. Saya terbang ke Kuching untuk beberapa minggu. Dari Kuching saya akan terus ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur untuk beberapa bulan.
1: Bulan. Bukan minggu.
0: Bukan.
1: Bermakna akan ini akan beberapa bulan lah kita tidak akan ke udara bersama.
0: Iya. Tapi saya akan bagi tahu semula dengan bapak. Bila masanya tu nanti. Yang ke KL tu lama lagi lah. Cuma untuk Kamarudi ni dalam masa terdekat ni dalam minggu inilah minggu ini. Lepas tu sambung ke Kuching, lepas tu baru sambung ke KL lagi. Memenuhi jemputan
1: ya,
0: kawan-kawan di sana dan sebagainya.
1: Ramai yang memerlukan khidmat Ustaz dan sebagainya ya. Bukan kita nak promo sebenarnya ni Ustaz.
0: Betul.
1: Tapi ini hakikatnya ya.
0: Cerita pengalaman.
1: Sini Fazri ya. Sini.
0: Suruh dia pegang, Pak.
1: Sini.
2: Saya pun kena masuk. Saya pun kena masuk juga.
1: Cuba kau lihat ni, peganglah.
2: Allahu Akbar, Pak Jojo. Pak Jojo, jangan buat saya macam ni Pak Jojo. Nanti Pak Jojo.
1: Okey, ceritakan dengan pendengar ya. Apa pengalaman anda setelah anda melihat apa yang waktu tu
0: saya Chris. Saya bawa Chris ketika itu. Chris ya.
1: Bukan yang darah ya.
0: Minyak.
2: Ya minyak tu.
0: Minyak mayat.
2: Minyak mayat.
0: Ya.
2: Minyak mayat.
1: Biar dia sendiri yang ceritakan.
0: Apa yang DJ alami setelah melihat minyak mayat?
2: Malam tu situasi malam tu terganggu lah tidur. Mengigau.
0: Mengigau. Apa yang diingigaukannya?
2: Macam umpama kena cekik. Betul ke Ustaz?
0: Ya betul.
2: Kenapa saya kena Pak Jojo yang campur? Kenapa saya yang kena?
1: Anda kena pegang ni kalau nak.
2: Okey. Terima kasih. Tak apalah. Terima kasih. Okay. Aduh.
1: Okey. Inilah DJ Ili kita ya. Kalau anda kuat semangat, maknanya ini akan terjadi ya. Malam nanti mau lagi Ili?
2: Esok on air macam mana? Esok lah. Okay.
1: Ustaz ya.
0: Yeah.
1: Masa kita dah tamat, jadi kepada anda yang inginkan bantuan khidmat Ustaz, bagaimana nombor telefonnya Ustaz?
0: Baik, nombor lama saya tak pakai lagi Pak.
1: Nombor lama sudah ditukar hari itu ya.
0: Ke nombor baru
1: 0134 404 9704. Ulangi lagi Ustaz.
0: 0134 404 9704.
1: Dan perlu diingat Ustaz tidak akan menjawab panggilan telefon cuma WhatsApp saja ya.
0: Iya. Nombor lama tak pakai lagi. Jangan kontak nombor itu kerana kita dah tukar nombor yang baru sekarang. 0134 404 9704.
1: Dan pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita, kalau anda nak lihat tim-tim dari N71 Lambe ya, diketuai oleh ketua wanitanya Puan Hadijah, nanti kaunselor Puan Hadijah ya akan bersama-sama kita selepas lagu ini nanti ya dalam segmen Caita Pak Jojo. Ustaz, terima kasih. Suatu masa
0: sama-sama.
1: Kita jumpa lagi Ustaz ya.
0: Kita akan berjumpa lagi.
1: Okey, dan Leo mainkan dua buah lagu Leo ya. Pak Jojo pun dah rehat juga ya. Selepas ini bersama dengan Puan Kaunselor Puan Hadijah Kasim ya. Dan juga rakan-rakannya dari N71 Bekenu ya. Ikuti kami di siaran Caita Pak Jojo, boleh dengar di radio, anda juga boleh ikuti kami di TikTok. Okey, kita dengarkan lagu, dua buah lagu.
0: Oh.

0: segmen cerita Pak Jojo ya. Pak Jojo nda muda lagi ya. Amun kia ambut Pak Jojo ni ujarangan, amun kembayau kakal muda lah ya. Amun buah kembayau. Tapi yang di sebelah kita tu amun jadi bersinar-sinar lah ya. Macam lampung gis. Janma ya. Jadi pedian-pedian kita atau sesiapa saja yang ingin bersama-sama kita, sebenarnya kita juga siaran di dalam TikTok Miri FM Official, dalam TikTok ya, Miri FM Official. Dan sebenarnya kita ada 7 uang rombongan dari N71 Bekenu yang ada jawatan-jawatan besi. Jadi sawang-sawang lah. Tapi kan kita akan bercerita mengenai aktiviti-aktiviti kita ya ni. Jadi toh yang ada di dalam anda dapat lihat ya, kami di TikTok Miri FM Official. Jadi yang di luar sana banyak toh bergambar bisa sana ya. Dapat kamu lihat kami di TikTok, amai kami ya ni di studio, di podcast ya, Miri FM Official dalam TikTok. Jadi sudah pun angguk-angguk macam Pidin Tabang ya. Angguk-angguk giling-giling zaman lah. Ini amun di Bekano memang kita kenal namanya si Kaban. Si Kaban ya. Kaban ni dalam bahasa ibannya Iban. Kawan ya. Tapi nama sebenarnya Abdul Rashid Yakub ya. Apa? Abdul Rashid Yakub. Nama beritahu enggak?
1: Mana
2: berita Pak Jojo?
0: Mana berita apa beritahu? Lamak-lamak bunyinya pedian ya. Jadi ini sebab di sini banyak kan kita kan ketahui aktiviti-aktivitinya. Jadi kita direct sajalah ya. Dapat ya?
1: Dapat boleh.
0: Dapat tutu Iban boleh, tutu Kadayan au, tutu Melayu Sarawak on. Jadi kita nih anda ada masalah nih ya. Ini mengenai dengan Carnival Rindu Ati. Okey. Kang, bersama Konselor Hadijah ya, ketua pergerakan wanita untuk yang hujungnya. Jadi kita nih, kau nih ada di baik satu dalam PBB, jawatan kau di N71 Bekenu nih, apa kenalan ti kau nih?
1: Saya Pak Jojo sebenarnya adalah esko dalam cawangan PBB N71 Bekenu.
0: Ya, saya. Bukan calang-calang yang bersama kita nih, exco ya, cuma nih kita. Tapi tadi hal yang ya nih akan ada diadakan aktiviti sokan kau ya.
1: Iya, ya.
0: Jadi sokan yang kau akan kendalikan nih, apa sokan sebenarnya?
1: Baiklah, jadi ada 3 sukan pertandingan yang akan saya kelolakan di bawah saya lah. Di antaranya adalah permainan badminton, lepas satu permainan apa namanya pertandingan ngajat, dan juga pertandingan ratu raja batik.
0: Raja batik. Ya, okey ya. Ingin hati kita nanga pertandingan badminton ya, yang nganjukan juga pertandingan ngajat iya juga, dan pertandingan batik ya. Raja batik ya, ini laki-laki. Okey, ingin mengenai dengan badminton ni macam mana ni? Alah mati kah macam mana? Perseorangan macam mana?
1: Baik, jadi untuk pertandingan badminton ini adalah apa namanya pertandingan secara kalah mati. Dia ada dibuat untuk 3 kategori, 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah dan juga 18 tahun ke bawah. Jadi mulanya kita buat 16 tahun ke bawah, tapi apabila ada penyertaan yang umur 17 atau tak dapat kan, jadi kita buatkan, genapkan kepada 18 umur 18 ke bawah, supaya penyertaan itu lebih banyak lagi lah. Jadi dia sudah kita lihat yang setakat ini yang mendaftar adalah 35 regu sudah.
0: Hei, banyak sebutan
1: banyak,
0: tuh.
1: Banyak
0: sebutan. Sudah tutup kan kakal?
1: Kakal berbuka lagi. Kakal dibuka lagi. Mudah-mudahan selalunya mana-mana pertandingan yang last minute ini yang banyak. Aku lihat. Mula-mula ini memang betul lah. Tapi mesti itu last minute kan baru saya ada mendaftar. Selajunya lah.
0: Makin itu banyak sebutan ya. Kau orang Bekano ini. Inginlah kita ngetahui juga macam mana prestasi orang Bekano dalam main badminton ini 15 tahun ataupun 20 tahun yang macam mulanya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Sebab sekarang ini KBS, Kelab Badminton Subis, sebenarnya banyak mengeluarkan pemain-pemain yang bertaraf ada memberi persaingan
0: Aoi.
1: Kepada pemain-pemain di bahagian Miri maupun di daerah Merudi. Belum lama ini, awal tahun lepas, kita ada juga bertanding. Kebanyakannya beberapa orang yang menonjol itu mendapat tempat, mendapat podium lah. Semuanya kebanyakannya daripada Subis. Dan kita bersyukur sebab di Subis sekarang ni banyak kos-kos yang telah timbul. Di antaranya ialah kos Cikgu Yasin, kos Ferry, kos Cikgu Emmanuel dan beberapa kos lagi sampingan lah. Kita nampak kos mereka bila mereka membuat coaching begini banyak bakat-bakat baru timbul. Sampai ada di kalangan kanak-kanak kita yang bermain di Johor, bermain di SBA, Sarawak Badminton Association, juga banyak penyertaannya. Syukur Alhamdulillah.
0: Nah, jadi ini pedian, namun kita akan tahu selain daripada ini, sebenarnya ini pesara sudah, tapi pesara. Cigunya tetap lakat di jiwanya.
1: Betul.
0: Cigu Rasid atau Cigu Kaban, namun disebuti tanya saja Kaban, namun Tutu Iban Lande Ahmad Bejako Lande. Jadi ini Cigu ya. Mengenai dengan ngajat nih, apa sebab ngajat pun ada diadakan di Karnival Rindu Ati di Bekano nih?
1: Iya. Jemaah, pertandingan ngajat ini ideanya daripada YB Dato' Hajah sendiri. Perlu kita buat pertandingan ngajat untuk mendedahkan ataupun menimbulkan bakat kepada bakat-bakat barulah. Jadi pertandingan ngajat ini kita ada dua kategori. Satunya ialah dewasa perempuan. Lepas itu satu lagi adalah kanak-kanak 12 tahun ke bawah untuk peserta lelaki. Jadi di sana kita hadkanlah perempuan dan lelaki, lelaki untuk kanak-kanak, perempuan untuk yang dewasa. Pada mulanya kita buat 18 tahun ke atas untuk dewasa. Memandangkan ada yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 dan 17 tahun ingin turut serta, kita buka 13 tahun itu kita anggap kategori dewasa. Supaya mereka itu semua boleh terlibat.
0: Warna-warni.
1: Iya, berwarna-warni. Penyertaannya lebih ramai.
0: Penyertaannya macam mana, Nek?
1: Penyertaan untuk setakat ini, untuk pertandingan ngajat, kategori dewasa, setakat ini 9 orang. Untuk kanak-kanak 13 orang.
0: Jadi pertandingan ini nada seringan terus malam ataupun siang sebenarnya?
1: Nada seringan terus malam siang atungannya.
0: Air apa?
1: Air 17 hari bulan.
0: 17 hari bulan malam siang?
1: 18 hari bulan siang pukul 2.
0: Pukul 2. Jadi di Bekano, di Sibuti semualah datang ya.
1: Datang,
0: banyak aktiviti daripada berapa belas hari bulan tu?
1: Daripada 15 hari bulan sehingga 19 hari bulan.
0: Banyak aktiviti. Jadi toskan sama kami. Jadi itu mengenai no, mana baju burungnya kau? Nada ya baju burung kan?
1: Nada ya baju burung kusari itu.
0: Malamnya
1: lemahnya baru aku nak lah.
0: Oleh.
1: Ya, nada masalah. Segi bisi. Lepas kita keturunan Dayak.
0: Nda tahu nda ya?
1: Nda tahu nda.
0: Mali nda datai.
1: Mali.
0: Jadi umah panjang Muking kah, umah panjang Johnson kah, umah Suloy kah, gudang baru gudang atas kah, dari ni siapa lagi yang kaban-kaban kita di Saih Mia, Saih Kuning kah?
1: Semua datai magang.
0: Datai magai. Medah. Meri nyukung sama bala kita. Siapa lagi kalau menggai kita?
1: Kita ya. Nada orang siapa lagi?
0: Siapa lagi? Itu cerita apa namanya tadi?
1: Ngajat.
0: Ngajat. Yang ini ada satu lagi. Ini untuk yang macam kawan kita macam Leonard Nandong anak melepong ngam hantap nih sama si Agnes anak Didi di sini dah. Ini untuk baju apa ya?
1: Yang mana
0: baju baju gap-gap yang raja batik.
1: Wih, kita juga akan membuat pertandingan raja batik.
0: Ada raja batik ya?
1: Raja batik. Nanti ada ratu batik lagi. Jadi
0: ratu batik.
1: Kita dikendaki untuk mengelola raja batik. Yang sebenarnya saya adalah co-organizer lah. Yang sebenarnya raja batik ini dipengerusikan oleh tuan rumah Richard Pai.
0: Richard Pai. Kaban aku.
1: Ya, yang raja batik. Untuk ngajatnya adalah tuan rumah Selan, pengerusi ya.
0: Tuan rumah Selan.
1: Sebab kita bagi sebab mereka itu mempunyai kepakaran tersendiri.
0: Sambutannya?
1: sambutan untuk
0: sudah ada sambutan,
1: sudah ada untuk Raja Batik, kuranglah sekarang ini. Untuk dewasa kita ada 6. Untuk Raja Batik, kanak-kanak hanya 3 orang sahaja. Mungkin mereka sedang menjahit baju barangkali.
0: Tapi ini tidak ada limited ya?
1: Tidak limit. Tidak.
0: Walaupun 100 orang, 100 orang.
1: Silakan.
0: Bila?
1: Yang untuk Raja Batik ini malam 18 hari bulan.
0: 18 hari bulan ya? Malam 18 hari bulan.
1: Malam 17 hari bulan. Maafkan saya.
0: Dimaafkanlah ya. Oke. Dan yang kedua, next untuk acara. Sebelum pisah nih, Cikgu.
1: Sebelum tu, sebagai pengulungan, aku ngangau kepala kita untuk semua-semua beramai-ramai ngau kenebel rindu hati kita pada 15 hingga 19 hari bulan. Jadi ngagai bala kita ke bisik hati kat ngau pertandingannya, sila mendaftarlah.
0: Okay.
1: Daftar untuk tujuan apa nama ni pertandingan, supaya kita ini tahu di mana, sejauh mana bakat kita.
0: Okey. Masa kita begitu terhad sebenarnya ni Pedian, banyak mesti lagi alam kemai. Jadi terima kasih ni Cikgu. Wang Selanyau ni kamu, amun kamu kan melihatnya Wang Selanyau ni. Kebanggaan Selanyau. Ke Sawal ya.
1: Okey.
0: Thank you Pak Jojo. Oh, thank you. Bah, yang seterusnya duduk saja sini, tidak ada masalah. Kita tahu saja, kita tukar ganti ya. Mana persiapannya? Okey, sudah datang ya. Yang ini duduk ya, gap hantamna. Duduk. Wah. Okey. Namanya ni siapa ni?
2: Okey, nama saya Tuti Abang Amzi bin Fadil. Selaku Ketua Pemuda Cawangan.
0: Hampir-hampir dikit leo.
2: PBB N71 Berkenu.
0: Ketua Pemuda PBB N71 Berkenu ya. Siapa nama ini tu, lupa aku bilang.
2: Abang Amzi bin Fadil. Orang lebih kenal lagi Jai lah.
0: Jai ya. Wang Jengalas kah?
2: Bukan.
0: Wang
2: Kampung Dagang.
0: Wang Kampung Dagang. Ini ya. Jadi kau ni sebenarnya kena bagi apa sebenarnya untuk pertandingan ni? Apa yang kau pun di bawah yang kau mengendalikan?
2: Okey. Pertama sekali terima kasihlah kepada Sida RTM Pak Jojo.
0: Okey.
2: Itu saya ada mengadakan dua aktiviti lah untuk hari Karnival Rindu Hati ya. Itu pertama itu slingshot.
0: Apa?
2: Slingshot. Melastik.
0: Melastik.
2: Melastik. Kita melastik lah.
0: Melastik lah.
2: Slingshot. Jadi yang keduanya adalah apa nama tu teh? Motosikal. Lampu berhias.
0: Jadi untuk yang melastik ni dahulu, apa macam antara syaratnya lah, macam mana melastik ni?
2: Okey, untuk syarat-syarat melastik tu hanya ada kita ada dua kategori ya. Untuk kategori pertama tu adalah 8 meter. 8 meter tu kita terhad kepada 100 untuk pesertanya. Sama juga dengan 10 meter 100 pesertanya, tapi buat masa tu kita dalam baru separuh lah, 50% lah kurang lebih macam ni lah
0: penyertaannya. Jadi melastik ni bukan yang melastik bohong lah.
2: Bukan melastik bohong.
0: Amun melastik bohong, kena tangkap ke pihak perhilitan kan. Aku nak bertanggung jawab. Melastik yang destinasinya lah.
2: Destinasinya aja. Tapi di dewan, di pekarangan dewan lah di luarnya, bukan di di dalam. Sebab di dalam tu badminton lah. Pertandingan badminton dengan hari yang sama juga di melastik di sini juga. Di luar lah.
0: Anu peluknya apa? Adakah amun guli? Ataupun yang berguling kah apa macam mana tu?
2: Guli yang si dapat dipakai lah. Kita ada beri syaratnya. Kita pakai bot nang khas untuk melastik, pertandingan melastik lah.
0: Ada juga sedia?
2: Ya, disediakan oleh diimbang oleh peserta lah. Kita penganjur saya dah menyediakan darat ya. Plastik yang memang
0: Jadi waktu apa yang sokan kau?
2: Yang kedua tu adalah motosikal berhias.
0: Ini
2: motosikal lampu berhias.
0: Lampu berhias ah.
2: Okay.
0: Ini malam kan?
2: Tu malam.
0: Berapa hari bulan?
2: 16 hari bulan, hari Khamis. 16 hari bulan Khamis.
0: 16 hari bulan Khamis ya. Memang amai sudah penyertaannya kah?
2: Dalam buat masa tu mungkin dalam berbelasan lah baru untuk ya. Cuma kita terhad kepada 30 motor je.
0: Uh-huh.
2: Untuk yang motor lampu berhias ya.
0: 30 banyak apa ndak nak main-main kasi bujur hati je yang dah sempat tu.
2: Asalnya sempat lah. Ini tu pun ada penyertaan, kita boleh open juga kalau nya ada pengamadah sambutan yang bagus, dah boleh open lagi lah.
0: Rindu hati.
2: Rindu hati.
0: Bah, jadi seminit untuk kau bercerita lagi apa yang kau pedahkan. Banyak lagi pedian kita di sana tu.
2: Okey. Saya itu mengalu-alukan kepada semualah, terutamanya orang yang berdekatan dengan Kenu lah, maupun dari seni kah, Bintulu. Melestik tu banyak dari Bintulu juga. Bintulu, saya dipahamkan dari Mukah, dari insyaAllah dari Brunei Darussalam. Mungkin ada juga hadir. Dan saya mengalu-alukan kepada semua orang yang berdekatan maupun jauh lah, untuk beramai-ramai pada masa rindu hati ya. Pada 15 hari bulan hingga 19 hari bulan.
0: Ada-ada saja aktivitinya ya. Okey, bah, terima kasih ya.
2: Okay.
0: Ketua Pemuda
2: PBBN
0: PBB N Bersatu Berkeno ya. Next okay. Jadi next. Okey. Ada lagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Okey, jadi pedian-pedian kita terkejut kita banyak bersiak rombongan-rombongan daripada N71 Bakano ada sama-sama kita. Jadi ni apa namanya ni?
3: Kami Maimun Widim, Ketua Penerangan Wanita PBB N71 Bakano.
0: Maimun. Jadi Amun ya. Kau ini kau ini ya.
3: Kau ini ya dari kampung
0: Tanjung Balipat ya. Apa itu kau di ini ya? Ada itu
3: kai. Bayi ya. Bayu ada. Bakong pun.
0: Kau mana itu tuh?
3: Nenek aja. Nenek lah dengan mak boleh tahan ya.
0: Naminjak kau. Minjak sa.
3: Minjak.
0: Itu bakong.
3: Bakong minjak. Oi. Tapi sikit-sikit lah. Ada yang lupa udah.
0: Nggak kalah. Ini bakong. Itu bakong. Baik cerita kau. Baik pertandingan.
3: Okey. Pertandingan kami incas ada 4 pong. Okey. Untuk 17 bulan. Tapi arena Sibuti kita dengan masakan mi segera. Masakan mi segera.
0: Oi, so masakan mi segera.
3: Pertandingan. Jadi banyak mi segera ya apa. So saya contohnya macam gigi, indomie, mi sedang cepat dimasak.
0: Cepat. Mi instan sajalah ya.
3: Jadi pendaftaran gitu ya. Kita selalu alukan peserta, masih lagi dalam kineto ada 6 peserta. Jadi hadiah ke tempat ke 10 ada sagu hati.
0: Jadi yang belum daftar tu cepat-cepat daftar ya. Pertandingan untuk masakan mie segera ya. Kita dah boleh lah sebut nama ni, jenama-jenamanya. Tapi anda faham lah mie segera ya.
3: Semua-semua mie ya tadi.
0: Itu ya. Macam laki-laki dapatkah?
3: Ada, kita ada peserta lelaki.
0: Satu kategori itu untuk masak, bukan kategori lelaki ke bini-bini, ada?
3: Kita nada. Kita campur saja.
0: Campur. Yang pandai masak.
3: Yang pandai asal sedap.
0: Asal sedap, asalnya mah.
3: Betul.
0: Tauh yang banyak.
3: Oh, asal pandai buah hiasannya angam sudah tu.
0: Oh, okey. Syarat-syaratnya boleh didepati. Jadi apa lagi pertandingan yang kau?
3: Kita ada pertandingan nutuk sambal belacan.
0: Nutuk sambal belacan.
3: Pun terbuka juga. Campur. Lelaki perempuan boleh. Pendaftaran RM10.
0: Aha. Jadi apa namanya? Untuk belacan, belajar dibawa sendiri ya?
3: Semua, termasuk macam mie dengan untuk sama belacan, peralatan dan bahan bawa sendiri.
0: Oh.
3: Penganjur hanya menyediakan meja. Kalau mie, jangan lupa bawa gas stove lah.

0: 20 menit nyaman. Lada bawa sendiri mau pas lama apa dan
1: ya. Iya. Nah, lepas tu kita ada pertandingan hiasan bunga hidup. Pertandingan bunga hiasan hidup tu bukannya bunga yang digubah. Banyak orang apa ni? Salah apa tu?
0: Mikir.
1: Mereka ingat bunga hidup hias dalam pasu, bukan. Oh. Ni bunga macam bunga puding yang kiam. Tanam dalam pasu. Kemudian ke tempat pertandingan. Jadi pertandingan tu kita buat pada 18 Julai. So hantar bunga dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 8. 8 pagi.
0: Pendengar-pendengar kita yang di Rio, amun kan melihat siapa di kami sini, boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official Live. Okay. Hidup yang dipertandingkan agak macam biane kan, pertandingkan suatu masa biar ulang balik lah. Yang bunga mana sedia?
1: Yang sudah hidup bunga mawar, bunga yang famous masa ni bunga tas.
0: Bunga kertas. Yang macam kata itu kita juga kah?
1: Tanya dalam pasu lah.
0: Mesti dalam pasu.
1: Kalau mau bawa bunga teratai itu kau perlu air. Payah juga kan membawa.
0: Bunga teratai dalam kutin pun bisa juga banyak kan?
1: Mana saja lah.
0: Yang penting yang bisa ditrim, yang sudah ditrim kah?
1: Ya hantam lah nya. Yang penting kreativitinya.
0: Kreativiti. Baik. Jadi ada lagi yang kau pertandingkan.
1: Ada lagi satu apa ni? Jemputan yang sangat menarik khas untuk prasmi kita yang berhormat Datuk Sri Haji Karim sebab
0: Abdul Karim Rahman Hamzah.
1: Sebab apa ni, beliau pun peminat juga. Program itu kita ada Rindu Hati Big Bikes.
0: Ada Big Bike juga. Jadi penyertaan ya.
1: Yang ni nak menjemput saja. Untuk memeriahkan suasana. Jadi berkenuakan apa ni, ada riuh lah, memang seriuh-riuhnya pada 18 Julai nanti. So kita ada 4 tim, iaitu Santai Bikers Team, Brother Bikers Club, Roses MG Borneo Island Sarawak, Scooter Motor Club dari Miri. Ada 4 tim.
0: Woi, banyak kamu satu tim tu sudah ada apa ya, banyak lah, ada 20 ya kali 4 tim sudah banyak
1: tu. Bagi makan tu.
0: Jadi kau sebagai penganjurnya ini, mungkin kau jemput lagi uang pedian-pedian kita, ide bahagang kah, ide
1: asal sanggup saja datang.
0: Asal saja sanggup datang.
1: Asal. Tak kisahlah dia dari Indon kah, Brunei kah, dari mana-mana saja, dari Singapura, semua mesti datang.
0: Dari Indonesia ya. Datang saja, kita ramai-ramai, kita bergembira. Dan jualan-jualan tu lain adventures kan lagi.
1: Jualan tu kita ada foto booth, lupa saya. Ada foto booth dan pameran daripada Biro Wanita JKK daripada kawasan N71 Bukit. Dia akan mempamerkan barang craft, masakan halal, alan bunga-bunga hidup pun ada.
0: Ada? Okey, baik. Amai-amai ya. Dia makan tu dari berapa belas hari bulan?
1: 15 sampai 19 hari bulan.
0: 15 sampai 19 hari bulan. Siang malam aktiviti ada.
1: Ya, memang sudah pasti.
0: Okey, terima kasih, apa namanya tadi?
1: Okey, Maimun binti Ibrahim.
0: Binti Ibrahim uang ni ideah kita. Lehlah kita. Lihatlah kita lebih kenal.
1: Okey, to ON.
0: Okay. Next, okay, kawanku. Next. Lagi.
1: Okay.
0: Pedian-pedian kita yang boleh lihat kami dalam MIM Official ya, dalam TikTok. Kita ada di radio, ada di TikTok ya. Dapat mekangani ya. Wah, sudah pun ada di takajut, takinjat kok. Si Azil kah?
2: Namakan ku Hazaral.
0: Hazaral, dayang ku Hazaral ya. Dan Hazaral, amun kita pun ada yang artis. Jadi akan kau bawa ni sebenarnya. Dalam PBB ada.
2: Ada. Jawatan kami dalam PBB Timbalan Setiausaha.
0: Wey, bukan calang-calang kamu. Timbalan Setiausaha PBB N71
2: Bekenu.
0: Bekenu ya. Okey. Jadi kakak muda

0: Sudah ada jawatan-jawatan yang tersohor sana tuh ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betah sudah ya.
1: Alah, padahal.
0: Ah, ada sudah ada. Pengalaman tuh banyak, luas sudah ya. Kan kau activity di kepercayaan kau yang menganjurkan nih apa?
1: Di kami ada 4 lah.
0: Woi.
1: Diwar-warkan. Yang pertama petan Ratu Batik.
0: Ratu Batik.
1: Tadi
0: ente
1: dah.
0: Raja.
1: Oh,
0: Ini
1: tak ada
0: Ratu Batik.
1: Ratu.
0: Oh,
1: Tak
0: Ratu
1: ada Ratu
0: Batik.
1: Batik. Pertandingan membuat kue lenggang,
0: Oh.
1: kue penyaram.
0: Disebut kalau kawan kita Semon Suti ya, namanya Lenggas Semon Suti ya. Demam, kenapa disebut? Senyum kawan kita Lenggang ya. Ah, lagi.
1: And then kue penyaram. Dan last kali suka-suka nyanyi.
0: Suka-suka nyanyi. Oke, okay. Yang pertama antai Raja Batik bukan Raja Batik apa?
1: Ratu.
0: Ratu
1: Ratu
0: ya. Okay. Ratu Batik penyertaannya ini macam mana ya?
1: Penyertaan Ratu Batik yang tiga ada dalam 2 peserta Ratu daripada Miri, Mia dan Berkenu.
0: Oh, 12
1: Hmm,
0: minit.
1: 12.
0: Jadi yang ini tambah lagi kah? Atau
1: Boleh ditambah lagi. Kalau ada lagi mau join, dialu-alukan.
0: Ratu Batik.
1: Ya,
0: Ratu
1: Ratu Batik.
0: Batik. Ratu Batik. Itu temanya dengan batik. Laju,
1: Dengan batiknya.
0: dengan batiknya ya. Eh, malam bila tuh?
1: Malam 17 Julai.
0: 17 Juli. Malamnya tuh ada pertandingan batik ya.
1: Dan Raja Batik.
0: Raja Batik. Oh.
1: Ya, dua-dua.
0: Dua-dua yang melawat tuh. Memanglah meriahnya Kang di ya.
1: Betul.
0: Begapan. Kemudian yang kedua itu apa?
1: Ya, pertandingan membuat kue lenggang dan membuat kue penyaram.
0: Oke. Okay. Oh, sekali ya. Kue lenggang penyam. Ya, aman. Aku memang tutup kedayaan ya. Sebab rincangan cerita Pak Jojo.
1: Oh ya,
0: Tapi
1: betul.
0: tadi hal enggak ada masalah. Pendengar-pendengar kita boleh Melayu, boleh Seram, boleh. Iban boleh, apa-apa boleh. Oke. Okay. Jadi kan bila buat pasal kue lenggang, kue penyam itu macam mana? Macam mana? Bahan-bahannya macam mana?
1: Untuk pertandingan kue penyaram dan kue lenggang, adunan dibawa daripada rumah untuk lenggang lah, adunan lenggangnya dan intinya diadun dan dibuat daripada rumah.
0: Oh.
1: So, untuk datang ke tempat untuk bertandingnya hanya untuk kita bermasak golongnya. Sama juga seperti penyaram lah. Sama kita mbak. Mbak nyampun gas stove, minyak, munsi siapa digoreng Pak Jojo.
0: Mana? Oke, okay. Amun kue lenggang kita pahamlah ya cara menilainya macam mana lembutnya diping dengan anunya kehijauannya boleh kan?
1: Boleh.
0: Kalau full apapun macam mana lemak dan sebagainya mungkin yang sedap itu ya tuh.
1: Iya betul.
0: Tanya nih dari segi kau nilai karena
1: dari seginya pun bibe ya penting. Bibe penyaram ya penting.
0: Penyam tuh ia mau saiz besar kah saiz damit?
1: Ya terpulang dengan kreativiti peserta lah.
0: Dengan comelnya bibenya yang
1: comel
0: memainkan peran.
1: Ada yang bertanya dengan kami bolehkah penyaram color lain? Boleh. Si ada masalah.
0: Hitam kuning teh kah?
1: Oh.
0: Malam benda pernah terjadi lah.
1: Hitam kah sebelahnya pun okay on.
0: Jadi kan seronok ya. Itu memang kategori cantik ya,
1: ya
0: bibenya. Rasanya adakah memainkan peranan atau menilai?
1: Karena ada rasa kadang-kadang penyaram lebih kepada rasa gula. Di penyaram itu nyamo tu gula pom kalau saya lah. So rasa texture-nya macam dia bibenya keras, keras juga nyampun. Apa namanya ya? Topinya ya. Topinya. My favorite kue penyaram.
0: Amunnya terlampau manis ni juga sedap kan. Amunnya terlampau crispy sedap kan. Enggak sepatutnya.
1: Sedang-sedang
0: ya. Jadi di Berkenu kau orang mana?
1: Berkenu.
0: Bukan.
1: Kami orang Miri Mak. Kami orang.
0: Cuba kau sebelum benar-benar kau hebat suka akan nyam lah. Siapa yang idola kamu di Berkenu yang menjual
1: embam? Kalau cerita pasal pam, kami suka orang dari Kahat, nang best. Puan Amanya.
0: Oh.
1: Kampung Penyangga Best. Sedap.
0: Oh. Apa kena kecoh eh, Leo?
1: Kami serius. Kami menghadiri makan kalau si sedap saya lah. Sedap mula Penyangga Best ya.
0: Memang makan on the spot ya. Okey.
1: Sedap.
0: Ingin lagi berarti. Tapi masalah ini terhad. Sekali tentera kita ramai bakkan ya, ni. Ada lagi aktiviti kau kan?
1: Untuk suka-suka nyanyi ya, kita orang
0: yang datang, suka-suka berlagu ni.
1: Macam Pak Jojo suka agak lagu nak on.
0: Betul berlagu 7 hari 7 malam tengah di telinga.
1: Suka sih kita datang siap basi nama dan begitu kami orang hanya bertanding suara sahaja.
0: Oh, ini macam aku yang dapat ini dia halah.
1: Sama kita buat si botol
0: jenis. Oh, suara kita akan bertanding suara ya. Ya
1: betul.
0: Dan adakah ini satu malam pertandingan ni?
1: Kita adakan 2 malam.
0: 2 malam?
1: Bukan malam, siang. Actually-nya ada sesi pagi dan sesi petang. Ada slot kosong, kita isi dengan suka-suka nyanyi dan kita pertandingkan suaranya.
0: Nada ini bukan ada final-final nada ya?
1: Saya dah terus.
0: Berlagu untuk Zandi Hakimi.
1: Sesi pagi kalau ada yang aja kita terus beri duit.
0: Oh.
1: Wang tunai hadiahnya. Rahsia.
0: Kau tahu dia bagi duit. Nanti nombor 3.
1: Suara bagus je. Yang contohlah 10 penyataan yang untuk sesi. Oh, suaranya bagus ya diberi hadiah. So sikit payahlah tunggu lagi. Kalau sesi kedua akan dipersilakan.
0: Oh. Asal ada kekosongan diutamakan.
1: Yes.
0: Bung Tabang, Bung Bahanti nang lagu-lagu aneh. Hey. Ada lagi apa pesan kawanku? Hah? Okey. Mbak, terima kasih ya. Hai, silih berganti nih. Banyak ya, berapa uang sudah hantar ya? 3, 4, 5, 6.
1: 5
0: sudah?
1: 5 dah.
0: Ada 2 orang lagi ya,
1: belum?
0: Ada 2 alum. Kita lihat time kita nih ya. tiga time nih. Bah, kau nama ini aku kenal gentong kutahu. Tapi penonton kita benarkan tahu siapa sebenarnya.
1: Kami Noliza Mambe, setusaha wanita N71 berkenu.
0: Setia usaha ya. Liza Muhammad Sad. Wang mana? Wang Nia. Kau pakai itu tuh apa?
1: Itu Bai.
0: Bai. Akau. Itu lain. Tutup Bai. Itu dulu.
1: Tutup pintu dulu.
0: Cuba. Apa kabar dalam Bai ya Pak? Jadi apa yang kau di khusus kau ni?
1: Kami ya itu untuk atau cara program lah. Untuk cara program dari start 15 Julai hari Rabu.
0: 15 Julai
1: hari Rabu. Okey, pukul 8 pagi tempat expo jualan. Okey, untuk kita ada artis, pesemua artis Remja.
0: Apa?
1: Remjana.
0: Remjana ya, artis.
1: Artis Iban.
0: Artis terbilang, Ndat Nurun.
1: Bapak. 8 malam Julai.
0: 8 malam 15 Julai.
1: Remjana.
0: Remjana. Malinda.
1: Okey, 16 Julai pameran expo pagi. Okey, sebelum petangnya suka-suka nyanyi. Sebelum malam kita ada pertandingan kias. Okey, Jumaat kita ada pameran expo, teruskanlah. Salah. Okey, kami segera pertandingan untuk belacan. Dalam masa ya kita ada terus pemain badminton sebelah kat dewan sebelahlah. Untuk hari perasmian 18 Julai ketibaan Ali Jotun ketibaan sebelah pagi kita ada pameran bunga dalam pasu himpunan bus motor berkuasa tinggi.
2: Lepas tengah ya kita akan mula pertandingan penyaram, kuih lenggang, badminton tadi di Dewan Masyarakat. Setiap kita ada taklimat perkesok. Setengah jemputan Yang Berhormat Datuk Ajar Rozin, Yang Berhormat Datuk Luka Nisman, Yang Berhormat Datuk Terwipin, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Haji Karim Rahman Hamzah. Lepas itu kita terus ke VIP akan terus ke semualah pertandingan melestik, terus rombongan ke menuju ke arena untuk tengah terus pameran ya semua. Lepas itu kita bahan dari SK Now untuk lepas itu adalah persembahan apa-apa yang mesra atau cara ya semualah.
0: Ya, jadi memang padat aktiviti dari pemerintah
2: 15
0: sampai 19. memang padat ya. Untung wong Bekano, wong-wong ni jemput datang ya. Jemputlah orang cuman jemput dalam bahasa bai, bai.
2: Jumlah zat laut di pogi perindu hati di bawah. Sampai dah bulan pun sesupik dah bulan.
0: Sesupik 2 bulan.
2: Sesupik dah bulan.
0: Sesupik 2 bulan.
2: Sesupik dah bulan.
0: Payah juga. Cadik-cadik pun kita ni payah juga kan betul tu, Pak. Jadi terima kasih ya.
2: Okey.
0: Ada lagi kita okey. Tinggal 2 lagi ya. Kau kau nyanyi sawang. Ada 10, 5 minit dah. 3 minit lah. Kita nih yang kedua terakhir nih ya. Amun kamu melihat kami dalam TikTok Miri FM Official. Ini kawan lama kamu mulanya nih ya. Dari zaman-zaman bujang, zaman-zaman Kang Ani. Terjumpa ini puluh dan terjumpa ya. namanya nih.
3: Nama yang dibayar aku dahulu bin Jokin lah, ada macam
0: Jojo. Arbi bin Jokin. Anak Jokin.
3: Pada besi lah.
0: Pada nyanyi jerang. Tiga dapat empat dapat lawan. Itu nakau kah?
3: Nada.
0: Wang diancah kan?
3: Diancah.
0: Wang di Bekano. Cuma mengambil masa 6 menit deh pekan Bekano. Jadi diancah. Tapi kita jualan ni B ya. Ukan kau dah tahu nama mu, memang kau tahu. Tapi sengaja kita ngetali ya. Okey ni B. Kau ni selain daripada lumba pahu mutu-mutu ada lah. Tapi itu mungkin kali ini kau lah bidang kau kena suruh dulu.
3: Okey, jadi aku kena baik tengok untuk mahatu dengan bertanding bergandang bertanda.
0: Terbang burung semua sayapnya dari hantan aku ya. Apanya ni?
3: Ya gandangnya ada.
0: Wah, tukang gandang, nada kan diteriakan. Jadi malam
3: ayat 6:18 hari bulan. Pukul setengah sampai 7:30.
0: 8:30 sampai
3: 7:30.
0: Apa? 8:30?
3: 8:30 sampai 11:30.
0: Luan.
3: Ya, pegalapnya tak jumpa.
0: Mengemah. Sedangkan dia alam
3: jangka. Ujah sampai belu. Terbalik.
0: Terbalik. Jadi kau berapa kategori bergandangnya?
3: Satu kategori saja, cara terbuka.
0: Terbuka.
3: Boleh campur lelaki bini-bini. Dua orang sekumpulan.
0: Dua hari, dua malam.
3: Tidak, semalam banyak. Malam minggu.
0: Enam. Apa ni yang dah tertutup?
3: Terbuka seluruh negara.
0: Kenungun lihat ni, jangan lihat aku. Takutkan kau. Duh, melihat tu. Terbuka mana-mana sajalah.
3: Mana-mana saja.
0: Amun kumpulan seskan tu bertanding.
3: Boleh.
0: Gandang ni
3: kumpulan boleh.
0: Baik, ini yang baik. Dari Indonesia kentur, dari Filipina dapat. Asal pandai
3: di lagunya lah. Lampu bini-bini pun boleh.
0: Baik. Setakat ini penyertaan macam mana?
3: Okey, jadi sebelum itu akan bapak ada hadiahnya. Nombor 1 800.
0: Woi.
3: Dua orang tu, 400 orang lah. Ada gaji lah semalam. Nombor 2 700. Nombor 3 600. Jadi setakat ini pen ada sudah 13. Tapi penyataan kami terhad ni kepada 15 saja.
0: Hantar lukinya juga kamu ni.
3: Ay, permit kena bayar sampai 11.5 nganya. Jadi 15 semalam sajalah.
0: Maknanya tinggal 2 kekosongannya lagi.
3: Tinggal 2 nganya lagi.
0: Eh, cepat-cepat. Iya yang dapat ya.
3: Iya yang dapat.
0: Bukan kamu jahat sebenarnya. Tapi permit sampai tengah
3: nganya. Jadi Kang Ani nyataan tu yang sudah mendaftar ada 4 pasukan, dari lu 4 kumpulan, dari Limbang dulan, dari Bakal kumpulan, ada Miri 1 kumpulan.
0: Dari Mihi.
3: Ada Mihi.
0: Okey Miri, Mihi.
3: Jadi aku ada satu anu nih, anu Pak Jojo, ada hayanku dikit. Daripada 13 kumpulan nih. 5 kumpulan nganya uang kedayan. Daripada 13 5, jadi bermaksud 8 tu bukannya uang kedayan. Apa ulahnya yang memukun bertanda ni ada kedayan yang banyak tu bukan kedayan.
0: Napa itu minat besia kan? Yang lagi baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ada yang uang iban kan macam Leo ni pandai bertanda ni. Apalagi seminitnya lagi ni kan?
3: Okey, seminitnya lagi. Jadi kan? Tukang gandang kita ialah magendang kita ada trio 3 dayang. Dayang Aliza, Dayang Emma, Dayang Aisyah. Dan keyboardnya adalah Awangku Kamal dari Muka.
0: Datang dari jauh ya.
3: Dari jauh.
0: Hantap ingin hati jujur kalau lain kali datang awal-awal lagi nih. Ini tinggalan pengulungan ini lagi nih. Maaf tukang ketua pergerakan wanita kita nih lagi nih Kang ya. Okay, 30 saat untuk kau manggil apapun tutuanmu.
3: Jadi yang peminat-peminat ya bemukun, peminat begandang, peminat bertanda, jangan lupa 18 hari bulan, hari 6 malam minggu, 8.30 sampai 11.30, datanglah ke Arena Sibuti. Pasti meriah malam tu.
0: Bunyi pandai ya betul tu. Anak Wang Kadayan ni Arbi Jokin ya. Arbi Jokin.
3: Terima kasih Pak Jojo.
0: Wang Ancah. Bah, okey. 5 minit kita lagi sama nih. Ini yang kita tunggu-tunggu lagi ketua rombongan ya. Ketua rombongan nasib yang nama kayak baju hijau. Kamu ni pakai baju hijau ente macam mana?
4: Assalamualaikum Jojo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah pun ada sama-sama kita ya nih. Ini itu ya. Baik mengenakan nama sendirilah.
4: Saya datang hari ini.
0: Hampir-hampir dikit.
4: Hari ini aku datang adalah untuk sebagai pengerusi pengelola program Carnival Rindu Ati. Yang akan berlangsung di Bekenu. Dan saya juga adalah seorang ketua wanita N71 Cawangan Bekenu.
0: Okey, pedian-pedian. Amun kita melihat itu selain daripada ketua pergerakan wanita N71 Bekenu, Puan Hadijah Syekh Kasim ya. Ada sama-sama kita. Sebenarnya Yani Anang dikenali Debiani sampai Kang Ani, seorang usahawan mempunyai kedai jahit ya. Amun kau dah lupa namanya?
4: Elia Fashion Gallery.
0: Elia Fashion Gallery ya. Aku Anang Selaju, butung baju sana, kawan-kawan kita pun sana, baik sokongan, memang kualitinya tip top.
4: Terima kasih. Okay.
0: Tapi oleh karena ya nih, kita nih pasal mengenai dengan apa namanya? Carnival Rindu Ati. Carnival Rindu Ati dari 15 sampai 19 ada saja aktiviti yang cukup menarik. Jadi nih cerita lagi, kita cuma tinggal 4 minit lagi. Cerita.
4: Jadi saya oleh kerana rakan-rakan semua sudah memberi apa aja program yang telah diatur susunkan untuk program Carnival Rindu Ati. Jadi saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyokong program ini dan yang memberi sumbangan kepada program ini. Banyak Jojo yang memberi sumbangan. Jadi di sini saya ingin menjemput semua warga Miri, warga Bekenuniah dan Marudi dan Brunei juga agar datanglah beramai-ramai untuk menyokong program kami. kami juga ada homestay di Bekenu, jangan takut. Ha? Ada tempat diam.
0: Ada
4: di
0: homestay. Aku anda salah dengar. Ada?
4: Ada homestay di Bekenu. Okay. Di Kuala Sebuti ada, di Bekenu ada, di Bungai pun ada. Datanglah ramai-ramai, jangan takut kalau si ada hotel.
0: Yang di Kuala Lumpur yang dengar kita Yanik, datang beli tiket, masih sempat ya.
4: Boleh datang. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat kita. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap ADUN N71 Bekenu yang sangat-sangat menyokong. Memberi sokongan yang gitu untuk program kami, di mana program kami tengah diatur, dan juga mungkin program kami ini boleh menarikkan orang ramai untuk datang ke Bekenu. Jadi kita berterima kasih sangat-sangatlah kepada kita pun YB, yang mana YB ini memanglah sangat-sangat memberi sokongan, dorongan kepada kami. Dan juga dia juga memberi banyak sumbangan kepada program SKS kami yang diatur oleh Wanita Cawangan, dan juga banyak program-program yang lain seperti mengopi, seperti kita membuat mengeteh di rumah-rumah panjang, di kampung-kampung. YB kita sangatlah supporting.
0: Yang Berhormat Dato' Hajah Rozi Haji Yunus adalah timbalan menteri kita yang cukup baik hati. ADUN N71 Bekenu ya. Anang-anang baik, anang-anang sentiasa bersama dengan rakyat, nyokong aktiviti apa yang kita adakan.
4: Dan tidak lupa juga saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan GPS kita yang dipimpin oleh Premier kita yang kita kasihi. Kerajaan GPS juga banyak membantu dan memberi sumbangan untuk rakyat di Sarawak, seperti pendidikan percuma untuk ibu-ibu bersalin, anak yang baru lahir, dan kenyalang gold card untuk warga emas, dan lain-lain. Banyak lagi yang akan disumbangkan kepada rakyat Sarawak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya sangat menyokong kerajaan GPS. Sokonglah kerajaan GPS kita.
0: Hebat dan petah berkata-kata. Oleh karena masa kita sebenarnya ni lo hantar singkat ya tu. Leonard Nandong anak melepong ni, penerbit kita sama Agnes. Sudah baik isyarat, jom dah patah lagi ianya. Jadi ni lain kali datanglah lagi. Kami dengan hati yang senang RTM sebenarnya. Siapa-siapa saja ya, ada aktiviti kan dikongsikan, datang jumpa Pak Jojo kah atau kawan-kawan kita yang lain, buat temu janji kata ke Cemanilah.
4: Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada RTM, terutama kepada Jojo. RTM sekali
0: Pak
4: saja.
0: Jojo!
4: Sekali saja saya telefon Jojo. Nyamadah bodoh.

Selamat tengah hari, dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempayak ke ngapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambi kita nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke Sektor Langit Ngau Jalai Alun Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempayak ke ngapa. Atur bakatu kai semina oleh merangsang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam ke dia tu tang mega merangsang palan lumak ngomayen bandurnya majak dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udah angus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang maksud ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia mega muji kelab basketbol Siburan gaul sekolah SJK Chung Hua Siburan tudah bersaup ngatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina ulin dur ngiga bala nembiak kelandia bermain basketbol tam gaul ulin ngirik sidanya gaul disiplin serta titis dia bersaup gaul pangan diri. Program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekedar temuai boleh mui macam prais bak penyawak nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais lumur satu. Muhammad Fakri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina ngau berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kulia udah mai penyaga ngagai sedas bilia. Laban Yasmina register diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuh ke datai ngagai program tu. Programi nyabut tiket bertuah tu ndang sebengkih hari penyawa dikena mata orang datai ngagai SKS bagi menua sibu kena narik orang datai ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku induk berbadi nyawa udah kereta ke Debaya diriput ke Angus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke berumur 49 tahun. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidang nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 7.22 minit malam. Tungujung ke Seraban orang, hari upis bomba Selangau dianjung agendur penusahnya ke nyadi kira 2 km penyawah hari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusahnya, Raban Bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus sinjin lalu siku induk agi terpekul bak kerusi deriba keretanya. Induknya uliah diambil hari dalam kereta tang ditetap ke Raban Perubat udah berbadi nyawa bandur penusahnya kenyadi. Nianya mega udah diserah ngege polis nyambik kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi tertembuk pukul 8 malam. Bas mengkagi penusah, sikut lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang di bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urung pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Entalang ke berumur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi deriba keretanya. Raban orang hari upis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap ke Raban Perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang mega udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ngelingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat di Kemansang ke Berenggerenggat jadi palan dor ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawak ti minta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawak ke tahun tu. Ya mansut ke Jakarta bab pengrami makan lemai ke dia tu bersrimbai ngau penyawak berjadi Dewan Gereja Saint Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawak ti ngangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke peningkap gempung tiri tanggam antara bala ketuai gereja ngomen siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan Merai selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program gelar tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sibu Ungkup Sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026. Dia ada kami hari YFM Sibu dekat pulang kita buat program awak gelar tengah hari kita ke tengah hari tu buat YFM. Tentu saja pihak aku tetap nak ke direk bisa DJ Mar mega.
1: Awak ngan nyadi ngeraka aban tu.
0: Ya, dini kan nyadi deh. Makai tengah hari aku delek kena ditau. tentu ya mana yang berita sari tau ni kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tuanya agar gas tu tadi tau.
0: Anjay, nah saya kaget bah studio mini pada tarang. Sekali ni duduk bah baru ikon.
1: Baru ikon itu. Nah lah hantai ke tua nak tanya. Nak gas. Nah lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Tadi pun menyukur kita pejam jelek. Umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Au.
0: Pengergas kita ke gawak tu. Tetap namanya... Ransi yang hati mengemai di rempoh nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megap pengharap hati kami buat YFM Sibu. Kita gerai. Awak dulu ketawa. Habis ini nak tengah setau. Pengen kita gerai.
1: Ngarak-gerai.
0: Ya, kita lantai hati. Udahnya kita rindu hati pengawak mujo di kerja. Puji Tuhan. Yang pun sitai hari jerki kita ni.
1: Jerki kita itu datai buat mayu macam perkara itu.
0: Ya, tahu ke cara. Nak kita ada hari sukut duit ringgit yang jereki itu bakal dia tahu ya. Tajak pun aku gawak yang mar bisa nyawup kunyak pun siti hari jereki
1: tajak pun saya nak uli ya yang orang percaya ke kita uli ya nyapan rezeki
0: betul ya rezeki itu main macam cara deh api mega bak program 12 tengah hari ranau temuai ko tua temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sida pemesai hari utuh perintah to main pengawak yang lebu maya meda lalu ia datai kita pun rezeki lalu udah ngemujo
1: ya udah ngemujo udah ngemuntang ke pengawak kita
0: ya okey jadi peningat bakal selama meh kami dari Sibu Rito bisik lagi macam aja ku pesan aman ya diletak ditatak kita setengah jam ke terubah tak nanti utenya utai ke berat patut ditemu ngolengkas ngojam 4 kami dua macam gena di jema dinya 12 tengah munyi kota de program lanau temuai ditangkan ngau squad trio lagi pukul 1:15 tentu ya kita ke kapit nge bendian ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami dua nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah au mayu berita ke baik mana nombok kau
1: mayu ngantai jam kita
0: ke dekat medak live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih amai ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tu bayarnya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini siap
0: mayu cara dikenak kita deh luar kita mending ke program kita bukan seminat kita bagi bantam mega namanya menjadi kita bagi Melayu pun kita boleh ingat tidak ya semua ba arti em kle ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: ya bala sida ketua itu wai pun udah nemu ngena arti em kle dia tu
0: ya udah nemu download
1: sida ya
0: belum beh mak kita dia ke ukanya lu temu kalanya ni kode okey kita dekat berperinam baru dah tahu baru kita ngepun macam aja kok pesan
1: ya yeah.

0: Au, tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari tonis ya. Jadi pesan dia ke terubah tu siti pesan pemati datai hari daya anak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabam layan di rumah pin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti. Ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawaknya di polis ngau niang tersubak. Ngau kabam layan di Miri, Niah Bekeno, Bintulu, Sibu, Kucing. Ngau kabam layan kenala disebut itu. Jadi pesan tu madah ke Albert Mian, anak Siam, muda nadai 12/7/2026. Jadi Niang tu bedau temu kemaya di Anjung 8 agi ngante pemutus hari bala kabam belayan edah. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang Albert Mian anak Siam mudah nadai. Lalu maya nganjung berdau temu tang yato di intu. Lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anek ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia kecoba tos ya.
1: Jadi dia tu muka peningah kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit di Lemanek Ulu Ngwile di Ngkari kabang belayan bab skim Gempuro Batang Air bab Sungai Keruah Seriaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebangki Panjai Ngo Pandai Kabam Belayan Ba San Semanjo di Ulu Lansing di P1 Ngo 2 Batang Ai Kabam Belayan Ba Lubuk Subuang di Basi Selindung Kelili Serikai Sibu Bintulu Ngau di Kapit serta kena boleh disebut nama dito. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang manggat anak kandau ni yang manggat anak kandau ba rumah menua nanga tiga atas ba lubu antu ya kena pagi hari 4/16/2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bal umur 0112 5083769 ngau ngagai celing anak manggat bal umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang ngau kitai ba awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4/16/2026 pukul 9 pagi Nuria ba rumah menua nanga tiga atas lubu antu ya.
0: Kita nampung baru kan?
1: Ya, macam pesan berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mega hari bala peningah kita bak luar dia. Nada salah ngagai page kita na di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami ba Sibu FM. Okey, udah tu kita boleh ba dalam program Ranau Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dikena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending ke randau aku boleh ngau temui kita ke bisik udah dikangau ke studio tahun seberaunya bakal selama deh dalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngagai Facebook kami bak Sibu FM kita tahu mending ke randau kami dua temui tu ngau nene agi pemega boleh meda temui kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin mega peningan kita bisik mendiang ke ranau aku boleh ngau temui kita itu bak program Sarawak ku sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nano baru ranau kami dua ukai nama lah bisik utai ke dekat ditambah bak dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin nyak lebih ngagai program Sarawak ku sayang tentang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuan kita itu biar megak nama kini tanggung pengawak sidak ya nyerumak ngau program Ari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti Ari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut Ari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai Ari Upis Bertanam Betupek bak bagi menua kita di Sibu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari. Aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu. Jadi secara umum nah Jabatan Pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama tega bertanam. Selain darinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda Jabatan Pertanian. Jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam, bersungai. Nya anda Jabatan Pertanian. Kami basic ke PPK anda kami bersibu basic dua titik. PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ali berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate lah nama-nama basic program business matching lebih kena kenyak lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisik masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkini memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah. Kami bisik ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami pelan biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngau airport. Jadi tuju kami di tu okay ke menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami ke filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam tupi.
1: Tanam tupi basra. Contoh subak kopi lah, namanya koko.
0: Oh, di baik sedak kita.
1: Ya. Industrinya ancur laban tahun laban bisik prosak mayanya lah. Jadi kita ngai utanya berulang. Jadi nyama dia tu terus kita enforce kita tu lama lah. Jadi kami bisik ke pusat latihan pertanian ba ETC Oya, Jalan Oya dia. Dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik ke orang memohon khusus ngagai jabatan kami sudah tu lalu training dia lah. Selain dari training jalan ETC Oya nya kami bisik

0: Enggak, enggak activity ke berluar lah. Kami enggak training yang berluar. Contoh berumah panjai lah. Jadi baru-baru tu biasanya enggak berapa activity dah dia enggak berapa rumah panjai ba kenangit ngos senangau lah. Sibuk pun udah. Jadi kira tas kami tu segi nya mah perlu kami ka achieve visi target kementerian ngau jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah. Jadi orang ke import kita boleh self sustain ngau boleh nanti boleh managi ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
1: Oh, mayuh tanggung pengawak kita ni tuan ba upis bertanam bertupai laban sebedau tu kita disebut upis bertanam bertupai nak kita nemu sidak bisi nyedia ke latih udahnya sidak ia pun ulih nagang keluar masuk barang tau ke utai ke ditanam ia kena patut disibu di tau dah tuan
0: betul
1: ambil ke bani bakal kukon tadi ia kuliahnya antara contoh begini tuan ambil katanya metak gay utai kuliah masuknya nama kini ia kemanehnya contoh eh?
0: Utai ke kat nama tu ia perlu bisik because merujuk dengan plan biosecurity kami ia perlu bisik ke sijil phyto bisik permit awak ke kereta nemu utainya bisik dirawat ngau bisik boleh traceable lah desa kami perlu nemu utai tu ngai ke utai tu udah tamat lagi lalu ditanam nyak ke bisik boleh mak boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
1: Ya, boleh ngacau industri ni.
0: Boleh.
1: Jadi, you boleh ngagi sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kena sebut nuan buat jalan wayak entah dek. Ya. Siapa-siapa ajaknya tuan?
0: Ya, terbuka ngagi siapa-siapa Sibu. Luar Sibu pun kena bisik ke sidak datai ke semak-semak. Nyatuk sidak siapa-siapa ke berminat boleh datai ngagi ofis pertanian daerah atau pembahagian mohon khusus lah nanti kami bisa khusus ke bersesuaian no topik ke tipinta sikit kami ke ngangau lah jadi khusus tu untuk maklumat percuma lah tatai aja
1: nadai bayar
0: nadai tatai aja TCO
1: ya ya ungkuk bala peningat ke tengah hari tu nanti kita bisa pengingin hati tau ke kita bisa pengurindu bapak pengawak ke berkata bodohnya nuan bisa nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau disibu bapak nu bukai bisa ke tuan reti kuaku tu bakau ngagai selangau kai dipegai baru kita kini
0: ya bisik pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu PPK Sibu ngau PPK Kenawit jadi sebenarnya PPK Sibu tu ia cover dua daerah Sibu ngau Selangau jadi memang tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan ataupun otai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagi sidak lah jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesiapa ke kak mohon bantuan dari kami kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
1: Daftar dulu buat PPK ni.
0: Tapi nyak selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali siapa-siapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau itani. Hari itani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan meda minta engkau minta dokumen sokongan bertemu pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter meda requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisi tanah kesesuai, bisi keupayaan kami akan nolong lah.
1: Tadi nuan nyebut itani itu tadi dini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempu tau ke bisa link dirempu tau ke website dirempu kini ngambil kenyamai sedap kedengar tengah hari itu nah.
0: Okay, itani tu segi bisa ber website jabatan kami di UAS Sarawak jadi sama ada kita boleh klik ber link dia ataupun bisa QR code dia lah jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai itani. Jadi itani tu ngamai, ya cuma register online ya. Diboh install app ke diri.
1: Diboh.
0: Laban nanti kalau manyo app dia juga. Jadi itu ngamai. Asalkannya besi Sarawak ID, nya baru ya. Ini udahnya ya ke diri ngisi info kebetul lah nanti boleh. Umur ya, nama IC, lokasi yang agak aktiviti pertanian. Nanti mana lagi ya besi berke detail berke tanahnya.
1: Gambar.
0: nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
1: Okay, kira kemuntang dia tahu ni pihak kure tuan. Ukar artinya tuanyu patut ikut ke upis kita kure. Nah, beri aja pulih ya. Ante nak nemun tadi. Nara ke salah ni kita nanya na.
0: Betul betul. Kami segi semua ofis pertanian segi besi counter pelanggan lah.
1: Nyak mai aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan ba upis ya bertanam tupek tau ke Jabatan Pertanian ba menua kita lebih ke ba sibu itu udenya kini tinjau tuan ke duri hari lah ne ba 2 3 tahun ke dekat datai pengawak ke bekato ne ba industri bertanam tupek tau uliah kini ya makin manjang lagi di pedak nuan kemua atau kau berkini?
0: Okey, aku kat mention nak bisik Siti tak session ke Bedau di Teguk Go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus dengan downstreaming lah, downstream product. Jadi Sida akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi Sida iat tu IAT tu pun Sida bisik memberi khidmat sokongan lah berkini packaging. Berkini ngagak produk contoh masakan semuanya lah masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian contoh bekaterong asam dabai bisik sudah menunya
1: dabai dia dabai es krim nah
0: betul bisik bisik kami ngagak latihan tu lah ngos sudah iat selain daripada ETC tadi pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu Kediri pun mesti KPI sida, sida pun mesti ngajar orang berumah panjai.
1: Oh, mayu ah gak tanggung pengawalannya. Mana yang gaya na?
0: Okey. Jadi ngenang ke Ronin tadi ke 2-3 years ke hadapan tu. Jadi nitih kita perlu berdasarkan kita perlu ke hadapan kena ngena teknologi baru laban siti. Ya tu isu global lah petani makin tuai.
1: Betul.
0: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
1: Ya betul.
0: Jadi kita perlu adapt teknologi baru. Contoh IoT, petigasi utai tu baru sida kak minat join aktiviti pertanian. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi terbaru tu utai tu akan segi ditamak ke dalam segi khidmat nasi khidmat teknikal kami lah jadi nanti sida tu udah kena teknologi baru nak semestinya sida perlu berkebun sekadang boleh kena internet aja klik dari rumah utainya boleh berjalan ke diri lah contoh jadi seminar utai tu ya agak baru endahnya ya kos tinggi jadi ya mesti cabaran lah kita perlu kena teknologi ke simple ngau berpatutan lah nanti nanti keluar keluar lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
1: Anak sikit amat tuan lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robokai bak aku punya nak tanpa panas anak ke orang kebiak ke dia tu nak pihak korek tuan jadi ini pula yang agak ini tengok pengawak kita tadi nah empat tengok pengawak tu besar peninga ngarap kita tu datai membak kita ke dinga udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar aku menda upis bertanam tupik tu nak sidak ya sikit hari sebab lagi ada orang kenyadi jawatan kuasa tinggi nah lebih ke ngatur baka bak program Sarawak ku sayang apa lama tu kuda kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah tau ke dikumai kita ya bala petugas kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah
0: okey untuk maklumat semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami itu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri, bala YB ngawal local leaders lah untuk hari Sarawak tu manyu event ya pasti town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah YB Premier Ketai ya berkesi ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak jadi manyuh aktiviti akan digagak maya hari Sarawak jadi tugas kami kali tu sama cuma approach kami lain mimit nanti sebetul tu basic memberi pack food ataupun skas maya SKS kemarin kali tu kami nak kupon lah kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu
1: Tahu.
0: Okey.
1: Namanya diberi terus kan kita tidak kegawam tadi. Nah,
0: jadi kupon tu ya kita beri okey lamsam lah contoh nanti pagi-pagi, tengah hari, lemai. Ya visit tarikh agak nanti hari tu hari 2, hari 3 bisa ke tarikh.
1: Ya, au kata ba program Sarawak ku sayang udah tu ila kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke Mukah pun tetap bagi bala kita kini tu.
0: Betul. Untuk makluman kami bama satu Maya SKS bersarikat lagi akan mengena SP lah.
1: Oh, boleh baru angkat SP.
0: Boleh angkat SP.
1: Minat ke Hari Sarawak.
0: Hari Sarawak tu ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena diridim bak Sarawak Kitchen. Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang Maya Sarawak Hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udah run lagi, udah Belanda, udah bertugasnya ya di boleh redeem kuponnya buat Sarawak Kitchen.
1: Sarawak Kitchen.
0: Jadi itu buka membantu usahawan kita lah.
1: Ya. Au, ngau sitik dagi tuan ba program ke udah tu tadi kita negok pak Sarawak ku sayang pak Sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Okey, semina buat pemakai tangganya bisa buat terbukai apa himatan kita atau ke main wah kini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
0: Hari segi penanggur nyak secara manyuah ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting post mortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gitu lah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benang proses tanya dah tahu. Oh.
1: Ya. Asal kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah bak sibu tok nah.
0: Ya. Betul.
1: Oh, ngena SP.
0: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
1: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik gak penimbang mimik nak korai.
0: Betul betul.
1: Oh.
0: Jadi harap ke udah tok asal ku panah gitu lah.
1: Ya, lah banyu terlebak gitu gua dah tu lah nah tuan.
0: Kami udah beri besi discussion sama ngau ibu pejabat kami way forward awak ke tetu lancar gi masa depan.
1: Au. Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan rama kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke ngau nuan gawak tiga hari itu megak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngau ngumuju ke program Sarawak ku sayang.
0: Okey mula-mula meri terima kasih sekali lagi ngai RTM laban jemput kami aku gitu. Jadi aku beri penghargaan dengan semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staf-staf pertanian ke bertugas, sudah bertugas 3 hari itu, 3 hari lepas, ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi beri terima kasih dengan kita, amat dihargai lah, termasuk kita ke RTM tu amat rindu ke gulai ke RTM, no agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kawal kita itu terus manah lagi ke masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyuh-menyuh meturun ngagi Sarawak deh, menyuh aktiviti akan digagak. Jadi
1: Jadi kepenuh di hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merek awak tahu kepeluang nuan merek selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringar ranau tua tengah hari tu.
0: Okay, aku merek selamat hari Sarawak. Sarawak, Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
1: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
0: Iya, bertemu.
1: Tunyu munyi kempel to tuan. Tadi udah nyebut ke penuh data nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu nyadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
0: Nanti tim aku sikit England aku.
1: Awak sikit adikku buat?
0: Laban hari subak aku pun tak tim England nya segi ku nyokong England.
1: Gerinti mujo angge fena ka tuan.
0: Arab ku ngangkat pialanya sekali emang England kali itu. Udah 60 tahun beda boleh. Pama. Arab England mah kali itu.
1: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah balua dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih.
1: Ya, jadi peningah hanya meranau kami duai tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu ba awak ngela tengah hari kita lebih ke program meranau temuai. Terima kasih hangga kita ke bisik bergolong kami udah tok kita terus ke baru program ngela tengah hari kita ba jam kedua.

0: Ini kuwo.
1: Ayo, madihi tau. Nama angga dai.
0: Ini saya ku angat meto. Nama angat, angat, angat ku nare ai.
1: Nama ada nama ada pucat.
0: Angat ku ai tau. Da de dalam tau. Pada nyawa ku. Ah,
1: benar
0: kemai.
1: Ya. Eh, aneh gemerangga baku berci riyo kemai de berenggot riyo de nya. Sudah adanya, sudah ada mertua batin si mulut.
0: Mertua,
1: nama. Okay, penyakit kaki jari mulut anak mietnya ada.
0: Nama, kita tuai nade kena tuai nyok kita.
1: Nah, nama mak kita itu mertuanya kurang iru air dengan nama kong.
0: Oh, deknya tua, udah biri riat dia, baik skis.
1: Ya, kau nak kau ni yang kemeh tare.
0: Bawai.
1: Bawai. Nampai ni buat.
0: Nampai minyak, nampai. Mandi yang kita ni buat. Entai kemeh kita detat kita bekerja.
1: Ya, me. Badong tar kayak kemai pamos karena kita. Aku mau deh ini tanya ini umpeng.
0: Nama.
1: Tu satai ya kau.
0: Lama tanya ngasau tu satai.
1: Muto si kau karan kemarin ukai muka kau.
0: Ngai ya kau nya. Kau dah mada ya. Tegau kau kau tegau ngai kita punai.
1: Kan ini kan tegau ngumai dehnya muka kau kan jadi deh tegau nya nemu nyura laki bolehnya kemarin.
0: Iya gababari yang mayu amat deh ya. Baik aku tegau ngai baik aku tamo. Nama nak tahu tamo orang nyok.
1: Nak tahu nya nya dijaga orang yang pada dah. Aku tu malam tadi nak tino wak kau kau dek, karena tinggi darah aku tu berarti kau tu sikalnya.
0: Tinggi darah ada, kena kita tua tu lah. Aku kamai dek kena.
1: Kena.
0: Kia baru orang yang bisa pengawal aku.
1: Muto sikal baru ke dia?
0: Muto, muto nak aku nemu muto. Tapi bisa pengawal.
1: Muto apa dek?
0: Nadai muto.
1: Nama pengawal dia. Dia di ini yang benua kemarin.
0: Dia mau dataran tun nama tungku bujangnya.
1: Ah, nama pengawal dia dek.
0: Bisa, orang itu hari Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya dia. Berapa bulan?
0: 20? 22 awal.
1: Nanti 20 ngai kau baik deh 20 bulan. Kan ada pinal kau.
0: Pinal dia, orang ada pinal.
1: Kumpulnya dia, ngomong mata, ngomong mulut, ngomong reci adanya.
0: Dia orang ada pinal. Aku bisa ni ngau. Masa aku studio mini sidak DJ-nya.
1: Butih, butih. Siapa nama kebar sidennya? Udah... Eke beranak bare dia nya eke laki nya tuan siapa nya
0: tu au tu Haidao
1: tuan Haidao
0: tu Haidao
1: saya kopi
0: ya mansa aku mini kuntai sida nya puan Maria made sida eka maseng tibai besai dia medak pena dia ke tai FIFA
1: nai pra de 120 bulan pukul 1 ko ya sarenya nya ko ya 1 pagi nya
0: de milih siapa wai.
1: Anu kau memilih siapa? Dek, leka mata acu ada nyakak dan ni pukul 1 pagi muda orang pinar ya, bak dataran ya. Nai,
0: payu orang. Tua, okey kan muda membual jakau.
1: Nama tu pedak ada dini hari dalam dia.
0: Nai, muda orang kena baju, baju tanya, baju, nama jesai.
1: Baju jesainya? Oh, nyak kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawak dia, ni pihak korang udah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak?
1: Nai, kemisi kita hari besai mainnya.
0: Ada besar kami saya kita nama berengkah tahun 2016 subah orang dia berengkah cuti entah hari Sarawak deh.
1: Nyu isau ku tengah hari itu, mana ada nyu ngamuk mata ngamuk bolong. Tanya merenih angku kita. Boleh nak penemu deh bapa hari itu dia, no?
0: Nyam guna kita ngaji eski yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu lah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngos tidak beradio tak apa-apa mah tule
0: aku ada pelihara.
1: Nak berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyaduan pemakaian sama ungkap kita itu orang gawa.
0: Wah, kau kau tanya. Okey, kau kau ini sumpah yang kau dah nan mutai.
1: Nah, nanya kan, temu muda ada temu ada mager yang utara orang kekemasan skrin dia temu ada orang dari Sarawak temu ada.
0: Gembelnya, gini ngau, sihat kena buat. Dek, muto nya jauh ingat ke dek.
1: Dek, mager berjalan. Okey nama aku, laban ingin nanti kau laban yang nak elektronik muto nya, kau ya nak nak minyak. Eh, kini kau berjalan nak nak minyak, bisa utanya barunya tau.
0: Elektronik, nak karannya?
1: Mana karan?
0: Baru ya aku ni ngah mutong nak karan.
1: Ya, aku namanya the charge baik bila tino. Nak patut kan tau?
0: Nah, tadi ya. Kepada aku ni bilai nak daik kita sari tau.
1: Ya, aku ni bilai.
0: Ya, aku
1: ni bilai. Ini buah aja. Bisa ya, apakah tu tau? Kadang nak uluang gaya hari tu.
0: Kau pak, weh dia, Mio.
1: Mungkin ya, apa dia berjaya kabar dah rempuh ni?
0: Nah, aku depan.
1: Ni ya dia. Bisa nak daik.
0: Depan, aku nyebut depan. Dari segi sebut dia bayar.
1: Nih. Ya, berde pandai mulung kerata ya. Panjai mulung kita. Ya. Siapa nya undi de orang laki main bola?
0: Oh, main bola minat kurang laki. Ya, nah, kau dah pedak kau hari berengkeh orang main. Ngaya kau. Misai minat kau.
1: Orang ni yang misainya.
0: Okay, mi sei ba spital.
1: Nah, ya
0: kene Leono mi sei nama ya.
1: Kata ke?
0: Leonia mi sei.
1: Ayo, denya nama ku ada minan dia ada.
0: I, ya nyan mu dai. Nan mu ku mayem bua bapai te udah ya. Yang cari kuat mana kedai. 26 mi te record ya main main kanya
1: apa mayumahnya
0: mayuah den mau ya udah boleh buah emasnya
1: buah
0: ah anugerah bola emas kurang buatnya
1: apa nanti dijual berapa nak harga buahnya nanti
0: emas dua kali ya boleh ya
1: kemana kedai kena buahnya deh
0: ada aja nyipeknya emas
1: enggak jual nak boleh kadai kini buahnya
0: no dah itu tuan nemu nak sebiliang ya
1: nah dia minat sepatut nemu magai yang lainnya
0: enggak ya ku
1: udah nyaki nama ke misinya kini kayak ada
0: lagi biaya wai
1: biaya
0: biaya sikat tak nak laban ke nado sikat
1: nado
0: nado sikat
1: nak sikat ke nado
0: sikat ke
1: eh nama penyikat ya dante banding ngau misinya dah
0: nyak baru tahu kumai kita sikat tuai wai udah nado nyak kumai dia kedai enam kali udah main bapila dunia
1: enam kali awak laki kena baju hijau hijau mansau nyak
0: nombor tujuh nombor
1: pinai namanya nombor tu sebayan
0: antu sebayan nombor enam no
1: nombor tujuh nombor tu sebayan
0: di ni dia boleh penemu nyak
1: nah dah ente tinggal hobi yau
0: amat
1: satu dua
0: tiga
1: nyak sampai tujuh apa
0: amat mana ya nombor yang tepi ya?
1: Mana
0: ya? Ia penawah deh.
1: Ah, ente deh kena. Baru nama mana yang kena jadi antu inau?
0: Oh, nak tahu? Enggak kau nak jesainya?
1: Enam kali ya tadi.
0: Enam kali ya wai.
1: Nau pelan dunia.
0: 41
1: tahun tu 41 ya?
0: 41
1: wah. Pe, amat nau nak kau deh?
0: Ya, di ni dengan ikat, gama lagi sigat.
1: Pe, siapa?
0: Ia gabada.
1: Bisa bina yo. Apa tu? Nau dah umur 41 nau.
0: Bisa.
1: Eh, udah agak kaya.
0: Kaya, wai.
1: Duit dunia tempo ya, cak, nak?
0: Kak, ngasuh saya dah sumpah main buah ke aku?
1: Oh, ni buah sumpah yang dia, ni buah tengah. Subah, orang main subah-subah, ni. Anak sumpah yang kelakinya, suah deh. Ni, lagi nak suah dengan kepatah kaki, mana yang ngai ketok-tok.
0: Nah, kasih yang ngasih kucuk, wai.
1: Eh, tok-tok. Nama aku, laban nyagi benar main, bah, benar friends. Betul sebut kau, ni?
0: Pedih main jebut.
1: Anak yang orang putih, ya, kajak Melayu, ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai ni Perancis teknya berjaya ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ke?
1: Friends ya, ya nan musuh putih.
0: Nah, te Perancis. Perancis ya, kurang nyebut te ngangau Perancis. Perancis.
1: Ya, ya.
0: Pedih main mulut ku. Frank.
1: Frank mengi cak kelawar ke rana tu ano. Nya, pape.
0: Pape?
1: Laki ke tenyaknya.
0: Nyalain lah nama sida. Nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan pampe. Ayo. Dia hudu. Haki bedang main ya. Sida tanya-tanya dia tahu.
0: Kena ikut
1: kan, dia namanya. Pina. Nah, aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat ke?
1: Pede nemu. Ah. Umurnya, sebedar umurnya 28 tahun deh. 12 gol deh. Bak piala dunia.
0: Nah, lagi biak ni biaknya.
1: Nah, lagi biak.
0: Biak lagi sudah nak ada aku ni.
1: Eh, mau deh. Kumada kedai udah kalang agak si pek hat-trick. Mu hat-trick deh. Tiga kali dalam permainan 90-annya. Bukan main letria. Gue tiga kali
0: hat-trick.
1: Hat-trick aman.
0: Okay, namanya hat-trick aman. Namu ku tahu ay.
1: Nah, ya tiga kali ngegua dalam permainan 90 minitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, namu deh ini gua.
1: Nai, aku minat ya kata kuna namu.
0: Oh.
1: Nee, mayanya aku mada okay tahun 2022 subah.
0: Ah, okay biar gay.
1: Nai. Nee, sarinya misi dehnya me tiga kali hat-trick baru start alah dehnya.
0: No.
1: Nee,
0: kira deh.
1: Pintau nau tu di ni tu boleh kaki. Bisa nong lawan kini?
0: Nan muba ya.
1: Kang inyau kang lawan kena balan ya.
0: Ya kalau boleh buah mas ne?
1: Yo, yo, sidaknya kaku.
0: Itang wai tahun tahu orang main buah, ya kenyaga buahnya ne? Nah, ulah lama ame kai buahnya.
1: Apa? Siapa nya?
0: 8 sikin aja.
1: Siapa orang kenyang
0: buah? Ulah unda yang orang main buah.
1: Siapa nya hak tisenya kini?
0: Bala. Iya, meda dia kenyaga nama utainya. Pejangoknya. Dua sedang ngari yang kebuahnya.
1: Au, tanya kipah.
0: Ah, kipah.
1: Oh, nata lama ya nama gayanya.
0: Nah, uli.
1: Apa sikin?
0: 8 sikin. Uli nyimpan buah 8 sikin. Eh, nah uli lebih hari 8 sikin.
1: Nah, dia terumpit korang teh lebih harinya.
0: Eh, subaknya berpun tahun-tahun eh. Ya kenyaga buahnya. Ya, semina uli ada megai buahnya. Nah, lebih hari 8 sikin. Tidak. Ah. Pengadilnya orang ku fu nyepau tanya
1: oh.
0: Lima sikin ke penuh dehnya ngena jari ya
1: Pia, ne. Bayu nau galman main buah. Pada aku tebak aku nyipe nyipe aja.
0: Tak berbuat kau tanya jangan.
1: Berbuat apa? Berujuk kulo. Baka ikan ngaban berujuk kile. Nyam bisa galau. Nyam pia kau.
0: Bisa.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru kau ni kau ni buahnya.
1: Eh, ngan demo. Tak.
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asuh penjuru?
0: How?
1: Oh, nama how deh.
0: Nai, kau main kemudian main buah tau. Makuk tau nama.
1: Dini dini deh muda. Ba, ba tibi ke ba dini?
0: ATM kelihatan lah.
1: Awak mana?
0: Nama ketua ini ini bilai ngajau korinya.
1: Udah si dah nado pansut serinya. Nama muda ke?
0: Nama
1: muda. Udah nyanyi muda
0: pulai si dah nado.
1: Udah pulai si dah ya. Nya aku telpon ngajau ini bilai serinya. Aku deh lemau lemau. Kau ni ngasawat ya. Kakau ngano ya ngau kau dah wai. Kakau ngano muda siaran ulangan. Angka si dah nado mana yang pas siaran ulangan. Ngahegi aku mai ya.
0: Nak mana yang kau?
1: Nak aku baru siaran ulangan bedau gak lah ya.
0: Alah gak nado.
1: Alah ya. Kapa aku
0: nyak. Kau nyak aku ngai beda. Pama aku beda ayam nyak nyak lagi. Alu alah ya.
1: Nyak kau iya nama gak merek siaran ulangan nanti nato main baru dia bawa ulah.
0: Oh ulah yang main mah baru nama deh.
1: Nyak mah kau si teh dage kemana kira nama deh laki ke maya pantengnya. Ari menua Brazil.
0: Brazilnya maya panteng si kan nyak subah.
1: Hei.
0: Siapa nama ini?
1: Nak nama aku kene ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: N E Y M A L kan ni apa
1: siapa yang nyak deh?
0: Amat deh, nana mu maco.
1: Aku kasuah deh.
0: Ni mau nyawai?
1: Aau deh pulai sih dah, no?
0: Boh ya sih dah Brazil dah pulai, way?
1: Ya lama orangnya udah mayor record mana yang lima kali udah bapila dulu.
0: Kasih ya way?
1: Nama apa kasihnya?
0: Kati kan?
1: Kapa belayar deh ukai?
0: Nah kati kena kasih deh. Tau ke penuh dia ya, main
1: tak? Nah, pihak bapa umur bisa pada aku ramainya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, man, sampai lama bisa main ni, boleh ngegawa tamak kian.
0: Katai, sige orang tak, punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, aku main orang-orang panghau, sobat. Kita kena nemu nyebut orang-orang.
0: Burek.
1: Orang-orang, sobat. Medaknya badah sih, ke keliang maka yang kok aku, gila nama.
0: Saya tampung lagi, wai.
1: Tu salah tampung lagi aku mada kena gila tu aku mai disebut ngapa orang pangau
0: kada nanya tu gila dia tu
1: pulai mode sita dage utai ke record baru dia tahu ba 2026 sita dunya ke pemadok mit ba dunya
0: nama dunya
1: nya cap bende
0: okay Malaysia mit
1: mit nak sebakan ngoto mit kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat sira to mimit
0: sira to juta sira
1: lebih tanya nak lebih hari 600 ribu
0: nai mimit aja sira nai
1: mimit
0: nyukam sai kita sibuk
1: betul
0: kini
1: betul sibuk kunya tare wai
0: kene tane
1: ke bender bender bendi
0: ke bender
1: baik nak ada orang ninga tu
0: nak ada orang ninga tu namun-namun sida nyagam
1: sida to dunya pulau setengah juta aja sida ke diau dia berpulau nya de nya ada yang de sida datai baik kas dunya
0: uli ya sida ini wai
1: uli aku made ke de nya ke narit ati ke nyaga gua sida nya
0: oh go keep Kipau tadi.
1: Kau madah kedai sebetulnya ngau piala dunia. Kau naingan kenama ya. Nanto berarti ke nama orang yang mau nama orangnya.
0: Dia mah sebut nama si dia.
1: Sebut
0: penyamai. Munyi mari doai.
1: Naing ngesau, wai ngesau. Ngesau baru beli yang empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon dan ni madah kon te pedih pegawai lah.
1: Nak dengar ada dulu. Tau, ya kenyata deh. Ya kenyata deh. Baru berapa ribu je flower by AG. Udah aku madah kedai nyadi kipau tau. Au. Madah kedai million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Pulau ya, pulau. Orang terino ke ya.
0: Iya, nya nangka ya, buah ke sida.
1: Ya, umur ya tuai. Ya cukup lah dia nyaga tanya gawayangnya aku madah kedai. Mbak udah merah yang kecil-kecil kan terbaik aku madah. Nang ipe aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat, baru angkat di pedak orang badunya. Sita utai kenari hati orang sida ya dunia kemit. Nah.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indah gua.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Entah, nak nemu tai kita.
1: Nak dai, nak ada tetemunya. Sita nasi aku sida ATM kliknya. Pri.
0: Pri, nyok me.
1: Entah, apa bayar wai? Nak maku mendana lah. Kupai aku bisa sien.
0: No dai aku wai. Tanya mai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendai naik belai. Benua berkebun. Meda mayam bawa. Kenapa tembau?
1: Nya muka kau ane gini otak kerina ade. Bisa si tek ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kau si tek dunia nya. Kau nan mu nama dunia nya. Wai, nai tu nya.
0: Wai, dunia orang abus apa? Uzbekistan.
1: Betulnya.
0: Oh, Uzbekistan. Dia
1: mula aku. Kau dah aku kenal
0: muka. Iya, tidaknya mu deh. Ba oh. dinya sida ya ngau kimpin kelayakan Asia sida oh. sobo. Ketrubeh ya sida ya ngau.
1: Udah tau, tau, tau.
0: Ngau. Udah sida tawen sida nawen sida ya ka ngau nauli ya.
1: Apa
0: kira ko antara orang wakil Asia tu ai?
1: Ya.
0: Lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991. Sida tau suweh nak nak buliah belama nak uliah nak udah nak mujua nak mujua nya tahun tau 2026 boom Agus deh wai benar tu beranau
1: benar mas sebab jambar ke
0: beketau 2026 tau sida ya uliah ngau nya nya sida ya antara menua Soviet ketiga tau uliah ngau pela dunia sida ya udah sida ya
1: nak ngawak sida enak ngagai pena datai dia udah nomor satu retai ya udah orang lani ya magai yang
0: udah kalau besai nya
1: udah iya kemaya menua kita ngau deh nya kok kau angka ngante balane sumpayang no?
0: Ah, ngante ane sumpayang, ngante ane gowop no.
1: Nya, muka kau kan ni kemimpinnya sih ke ulah nyari nyata. Sa no. Kita berkeras nak kurai.
0: Ah, nai mana amaran nau tu?
1: Nya, mana
0: belaya tu?
1: Nadai mana nau munyi nya laban ada penghasut sih kau dah nadai.
0: Angnya me?
1: Nai, ukai nama aku minggu tu mera unte ada baras nau.
0: Ba, iya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Nih, empat panah putus madi, de baik dekat ulah putus si kau nak, gaboleh ya kemana kedai. Nya. Kekian kau kan ngamai dari Malay
0: jalur gemila.
1: Okey jesse jalur gemila yang kau nya meniram nuah Sarawak nya kang itu yang pernah dengar dem pai ngade.
0: Kene kede ka alu Malay nya. Aku mada mai mada main buah 20 ribu lan ba dataran.
1: Eh nya ai lo mada lagi dengan udah ketua dia nemu ngana tintua ba tintua bisa
0: mai. Kai koi nai bilai nemu ngaso ini bilai meh.
1: Ah mo ko la bai dengan ngana duit dia dia pansu dulu. Pemain nama mo ko dia nya. Eh lukai pemado.
0: Opo ini bilai ke lukai. Tidak ada bisa yang engkau tua di tahu.
1: Ngai, ngai, ngai sponsor tua.
0: Ya, ya baru dah terima sahwiat. Baru dah terima. Aram kian tua ngacau ya.
1: Menira tua tu. Aram menira. Dah ada baru meh tu. Empai, empai lagi teng. Jalur kemilang ngau menira menua Sarawak ya.
0: Nama tu yang teng kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi bebengah histi. Nama tu deh.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya, into Sarawak ya.
0: Jaga Sarawak.
1: Mana nak orang nawai?
0: Mana nawai?
1: Arame tua.
0: Mupuk.
1: Nama bisa jual apa kerana daya saya kau tanya dia jual.
0: Nai.
1: Eh, balai jalur gemilangnya. Nada dia jual ngapa? Dia tu pelaba kau. Kau aku. Mana dia tua ngaji main upet mana ya?
0: Arame kau yang ngaji sida main siapa nama hino nya?
1: Eh, balai sida Dorothy main sida siapa?
0: Lano.
1: Katakan?
0: Nana mau melanu?
1: Melanu aku tahu. Nampak apa upeh mana?
0: Nana mau kuai.

0: Dengar dia palok drum lagu tau ma. Nah, kena gujuang ke amanya.
1: Gujuang ke membo.
0: Gujuang ke lagu tanya. Tadi namanya lagu Ari Sida Edict Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Oh, sikit rambau-rambau kita amanya.
0: Ya. Dia tahu antai dengar lagu ke selalu didengar kita umur kita sebab dan mulai ke pengingat kita sebab tapi aku dentai.
2: Tahu.
0: Gerai dia cari tahu.
2: Gerai apa mau tubuh atau nyawa atau nak awak tenang kau deh.
1: Gerai.
0: Tapi mantan nuna agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyawa atau kerja.
0: Benua ada bayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau. Benua
2: kerja nyawa nyawa
1: nyawa
2: nak tahu nak gerai
0: nak tahu. Tahu. Mayuh berita mana hari ulu nanti.
2: Berita mana hari sibuk, mayo mana hari kau?
0: Berita mana? Berita mana hari sibuk? Mano hari enam tu tadi ke Bungkong Hosro Kabana 16 ringgit. No,
2: enggak. Mana bisa ikut medanya?
0: Bisa ikut medok. Ngai nampung reka sari tompai mengabas ke.
1: Sari tompai ke ngapa? Hari nyangam, ngenak naganya hari enam.
2: Hari itu bakor kau kini nang kau hari enam sebenarnya aja.
0: Oh, nak nemu nyawa denti tanya tadi memunya ku jako kita empat kian tu ay tu. Kau ngarap ke 16 belama.
1: Tu yang ngai nampung berita nak pedak tu.
2: Udah biasa Malaysia suai dasarnya.
0: Nadai, nadai nong imbunnya, nadai nyubau bok rungan tu ala bangun
1: tuainya. Dalam studio mininya, medak bisa ente laban juru kamera kita, ia ke ngambil gambarnya, bisa ngambil gambar.
0: Kamu manuk bungkong ngosra kabar ini, ngikatnya ni nadai.
1: Ini kan ngikat, amat serkun lah ke manuknya. Ngasuh aku alih hati belama, nanti aku ingat ke.
2: Ambil dia reganya 8, 9 ringgit, 10 ringgit tu, Pak. Baiklah, supaya. Umar dah nyamai beli manuk. Mesti beli manuk tuai, nanti kami turun ke Sibu tu.
0: Oh, manuk tuai. Mesti beli telau, kurang?
2: Mesti telau. Tapi berkenyak, deh. Saya dah perlu tai. Mula ke mudah kok, saya kerayang semuanya. Nanti depan supaya turun ke Sibu. Nyak, mula ke dia lawak. Ini ke makit, ke mana tuai, nanti nak.
0: Dulu nya tadi angka nyo lain gergan kurang tai
1: apa mo main yo dai datai di tu mulai
0: pama ngibun mana tua ai
2: belakang
0: ngibun mana tua belas peria soba padanya nyu terbai empek
1: nama nyu empek
0: kayak mano kurai
1: kada nak betul lah
0: mala ngai na kelolo ngai na berentai aku dai nya lek na
1: iya aku nunga di tau tai kau mata nyebut mui nyam
2: kek tole dah
1: au la ulem la mano nya
2: Alnya me dia tor ga ya nu lain ge ga si bako nya ubah dunya na. Coba ante ni mali 20 ko baru ko 200 nak ko deh.
0: Ao ante dia tau.
1: Na dai ente.
2: Kai na ia kemati nya beli.
0: Ao labanya mudah ge kemati nya
1: deh. Ao mudah ge engka
0: nya. Mudah yo menya. Ia kemati me sida saya manu nya.
1: Ten dia tom ayu orang nyua tanya frozen deh. Mano tu wai ni
0: juga. Lain masa ya wai.
1: Tapi ya nak sebab kau ya.
2: Ya antai ada uru kita rindu lebih mayanya. Lalu pandu wak dek pansu wak kini. So pulai dek mihun wai. Respek kak wai.
0: Ya kode dayas ni. Lain gaya asai apa penan.
1: Penan.
0: Nak ke ngumai nak nyamai. Nama lagi. Nyak ke kelawak.
1: Ngumai lah nyamai.
2: Aman. Semua utai mentai ya baru parai deh. Semua jelun teh baru parai lu dempak lu diintu nyama ya uji deh orang ngintai nyelamnya orang kayak pula nyelam malamnya ini nemu orang nyelam deh malam mana perlu nih mak nampi ayam atai pukul 11 pukul 12 alu tanya kan ke alu disuap dia alu makai
1: nyu ingat ketua ya bu makai pamak bau lu bangkit
0: lu bangkit Aau, pulai mana eri ai, tanya duto cari deh, ngemai lima ikut pama. Lalu direbus kau rentai, mudai.
1: Dinto lalu rebus,
0: kai. Agi kerja ke mata pama.
1: Dia tahu agai maku ingat, agai ketai ai dia.
2: Mani
0: agai apa? Mani, ibu mayu tanya, mayu main tak kecampur.
2: Tikau saja.
0: Ya, cukup nyamai deh. Aau, ngene pama kai.
2: Kayu bala peningau kita tengah hari itu nak kuda.
0: Oh, mayu orang kayu sidanan yang sida belawak ke pamak salai.
1: Pamak salai.
0: Boleh berampau.
1: Terjun kan ya. Nai salai macam tu nyebutnya.
0: Ada udang itu direct tadi.
2: Aku pedau.
0: Belak bedam
2: pantai tau. Oh, benar sudah ada gawa ujung minggu tu nak pian.
0: Ya, kan dia minta sangkuang.
1: Yang kuang menyantai.
0: Oh, tong lewat sangkuang tengah hari itu.
1: Tau, ini lebih ya, tau.
2: Tuh, hari
0: Sabtu
2: ini
0: nyangkau
2: baru,
0: aku deh. Hari Sangkau baru. Nanti ngawak, udah deji yang kena air kopi pagi tadi. Oh,
2: ya, ubat ya, aku deh kadang ngeri.
1: Rezeki itu nanti, rezeki agak uli ya. Agak nada penanggung, do kita ngawak hari Sabtu.
0: Agak gerai.
2: Puji Tuhan, namanya. Kau kasih kita aja semua orang pengepun hari Sabtu, sikit cara.

0: hoppas att Sibon gjorde Lölin är inte gjorde den tacken av det. Det
1: är uppeskett här till en börl och det är det.
2: Ja. Au sama maka bau isap tuan dah tok yang kak ku nu begau ke bala nebi sekolah ngi ke bendera ke mien bai bai ke sekolah
0: kena belaga
2: ya begau baru pai nai wis dia tok tau mu puak ah ngi ke
1: tau mu puak ngai ke nyi berbuat elah
2: ngai ku nu ambi hari aku selalu na aku
0: nam pi ah kami dua ude ni tiah tanya tau taren ti te ma menua Sarawak ada si ko ngana baju mansau si ko ngana baju borai ah
1: laba kun ti dia kadang ku ni yang celuam
2: tai celuam
1: nya
0: Lom kalai. Nya. Sama kita sate to tadi ne nare bau.
1: Nya de venera sawe me kita tau.
0: Venera sawe di janget ke bau semasanya dia uliam ya.
2: Dia. Au. Jin jayet kayen kita tu tampung nya li ya
1: nya. Nya de nya de.
0: Au, ini bakal ke bau.
1: Au padah mat pesida tiga janget ku ni.
0: Ini bakal patung nora ke nyua garek babutik nya sida tiga.
2: Yo, nene ngawo nyanya semangat yo le.
0: Ya,
2: to. Bulan tau mak kita ngono nyawa nyo.
0: Oh, tukar pila kuning. Semua kita ini kurang teh.
1: Semua kita ini lah. Dia me.
0: Ya, skem buat deh warna kuning giga. Klip buat no warna nama ke warna bure.
1: Bure.
2: Warna merah, bure. Kita nama ke merah.
0: Nah, moden teto kepada kami dua hari di tore. Ya, nangawa ya menija tua ya, ya benar nulis hari ngerikut utak sebut tua ada ya.
2: Oke.
0: Nunggak buku catatan konti.
1: Alu tulis tulis.
0: Alu tulis tulis ya. To di ni nengi kau orang bagas nak telaban kia.
2: Orang bagas. Oh, ya
0: pihak kopi aku nulis. Aau, uli dua dalam satu deh. Untai agak uli ada guna agak jam tu.
2: Aau, nama tu kepada tuan?
0: Kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk korang. Baktinya The Malaysia Book of Record.
1: Aau.
0: Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ban negeri kemaruk besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman KLCC. Belak udah kira magang kita nanti kita tiga. Dia mana pemesainya dah. Besai garanya 15 kali lipat.
1: Ya, nanti. Besai. Ya, ya masuk bu rekod. Harap ke kita nemu dia tau, ne?
0: Ya, kita mau mansak. Ya, tambah 5 buka 5. Apa pansak kita aja. Ini yang kita, oh, ngai ke sibu. Pasal mati lemai dan ada kedai. No, kita ngin dua tau.
1: Kita bisa kebenar. Mayu, kita kena temu kita. Pekatau.
2: Nama tu ke bisa dia, ne?
0: Nah, ini ada berjala kaki, hiking, brisk walk. Ya, nemu juga putih. Haiban ada berjala kaki.
2: Orang iban ni buat jalan kaki.
0: Oh, ngai nak Bruce Wong. Ya, jawab mana mau. Oh, kira-kira setiapnya di hari Kampung Galau atau Kerikumai Hutan Simpan semula jadi deh.
1: Iya.
0: Ba tengah pasal, tengah negeri. Tentu kita hebat si bodi lah. Mengemai dek yang mau
1: deh. Kita boleh berdarah deh. Nanti 1.2 kilometer. Nah, mau deh nanti dia meda. Ngambil orang mai deh.
0: Aau, alayah deh, alayah deh dengar nanti. Alayah deh laban premier Sarawak. Aau, namanya premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduaya berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi. Brisk walk penyawa 1.2 kilometer.
1: Ya, lepas pemesai nanti 301 hektar.
0: Nah,
1: pemesai Bukit Lima.
2: Amat besarnya. Aau, dia yang nong lingi semua nyampau diri.
0: Labanya tamak ke dalam kian deh. Awalnya berita mana hukum orang sibu, mayang berita mana bukai, teh bisa mereka nak genggung mai berita tu nak mana teh majalah yang kuaku laban premium ada mulai orang ke pemaruk mayang obesiti lebih berat tu buah bermuah Sarawak orang sibu. Nah,
1: laban suah nama aku
0: ya. Laban suah nama aku nanti.
1: Makai mi kempuah.
0: Makai mi kempuah.
2: Makai mi kempuah kalau nyamai.
0: Aau, dek mau dekalah, aje buat utai dia. Maya jadi kesalahan aku sayang ya, Maya.
1: Iya, iya, kan tua, bakat tua ya. Benuang Malay utai bah sibu kitchen tua ni nanya.
0: Asal kelekap baru terdempak.
1: Asal kena nyade aku Malay utai dempak dia.
2: Nyapa gengin apa kerja kerja?
0: Belak mungkin dia berhenti kebaru kenyua belapa aku gelan nanya dia.
1: Aau, leban kita nemu deh, bakal dikapit meganti screen besar yang lebih maya jago yang dah ya bisa bah sibu kitchen dia. Jadi pancar dia dingamnya, dipedak menya.
0: Aau, deram kiamat.

0: buat nak awak terbelakar. Eh, kau makan
1: tekan kamar. Anak akan teh benar nyawa mi kau buat ni anak terlekak mana.
2: Tu aku nyok kau pegal lekak tak beli tu dengan nyantai.
0: Ya. Nya mau teh ke tanya nya disebut nya ukai ta nya nya ambil hari sida upis pengerai menua les eh menua Sarawak
2: dan teh. Hari pansi sasiste.
0: Ya, pepanai kita sibuk ngatur rempo. Kita
2: itu kita memang yang dua berjalan itu bakal berbukit lima dia
0: hutan rimba dia
2: hutan rimba dia bertaman tasik permai bukit awap ya bapak aku bisa 10 kali nurun ni ke bukit awapnya.
0: Oh, 5 kali kemarin kena benar sebayan anak ke 10 lah.
2: Nanya ada rembau me 5 kali engkau nyu ka saya kenapa support konte.
1: Ya, aku ke empai me.
0: Udah nya anti ku mai de ka le bejako. Lebo maya betungak ngapuan Maria Rio presiden ya. Na ngawa puan pe jako me kempua nya mai. Nama tempat de ante uten nya mai na ulah rempau me kempua. Nemu ra ke sike panai ura landi anti nyamut kami duai. Nai salad bise, sayur bise.
2: Sayur bise nya te gempa kita udah tahu kau ya. Kalau kelab tu ayah nanti.
0: Kita tahu makan yang ikan. Nama terempat dan tanya mangan nak terempat ngasuh bersih.
2: Tapi segi aman dah. Bakal tak ke sebuah salad sayur yang nanti kita nemu ngelumai nyamai. Sumpah mah bakal tua makai lauk sup terjun ya.
0: Nemu siko dah nyaja. Ketanya.
1: Kemaya ulat. Ini kumpulannya nanti dah pagi je dah seminggu dalam kanan seminggu sekali mesti makai nujuk dan pun nak jauh
2: ya nanti dah dia tahu aku ingat ke mekumpul baik dia seharinya dia kapit
0: hidup nak makan mekumpul
2: hidup ya
1: hidup deh
0: mek makan tu lah yang au
1: kalau nyamai aku tanya kalau nyamai tang munyi kunyuk sesuai tadi bisa ke cara kena muai nanti bisa hari periswok tengah-tengah berjalan kaki.
2: Angga mai kemunyi mana hage?
1: Kemunyi ya
2: badah hage. Ni cakap rahsian ke ati.
0: Ya, kini di sana preswok ke kita. Nanti jemput jalan kaki.
2: Jalan kaki kian aku ko munyi ke layak orangnya. Nyo lari.
0: Kita munyi ke jalan direk ke kita dai. Nantu lah.
1: Nanti puisi ya lagi. Nanti jemput di belakang kaki ya ne.
0: Aku
1: coba.
2: Maka nama kita mentai drumme kena orang. Nuan ko ya mayang mana hagen mayang sano ko ya data di tau di luar di tau magereto enjoy deh ni
0: mana hagen nama aku nanti
1: di ni dengi kok ni ame nanti labuh ramai tau kita mau puak ku kita ya sikit pedih ya mau ku pedih mah pengawalnya ni ame duduk berkedai macam ni deh
0: ni ame mau puak di rempu ngiga kedai celam
2: ni hari yang ngatu ngiga kedai celam nemu rada tau ya muka kedai ni muka kedai kebisa ikun ni ya
1: ini ya ini ni perlu anak pansut uji warna kelihat sebuah nanti ke bumai bumai bukan cek ku deh no berkayu dah sekian ya berkayu hanya lagi ukai bisa motor speed sampai ke sungai. Udah nyampe darat gatok lagi sejam berdarat kian kemunguk ketintiang kian neh udah berapa kali ya brace walk yang tadi
0: nyu kayak brace walk makanya nyu temera temukok tulah yang baik berkayu baik berdarat
1: iya kita baka aku nak hari arti upis tau makanya maki tersayang kian tuh liat baik kereta nundung maki tersayang kian sekali pas moroa
0: nunggak tanya lu nuju ibu kenyua bucai dia ke katin ku deh
2: iya ke bucai nya kena udah di belau nya
1: ngai nah udah di belau aku wante meli tanya nama atau sida nam ko kita ke media ngai nah udah di tiang tut meli cangkuk ngai udah durut
0: bapak ini meli tanya pasang ngai kena udah tutua
1: ngai kena tutua udah gusu
0: galau mat iya galau kapak tu lah kita nyam
2: galau sudah terpulai kerja ku ya
0: kedali
2: kedali buru
1: jadi meli ikan deh mesti udah prote udah sisi ya
2: iya lagi pulai kerja ngana kereta nanti munyi ke daerah kelihatan nanti berdarat agak ya udah ngintu utai macam-macam
0: nah malah nurun nyuluh baru yang ikat kelawak baik
1: nurun nyuluh ya kino dan itu mu udah berapi pukul 5 berapi kena api kayaknya
0: dia tahu nak lai
2: nyamai magi dia tuk seti aja bunyi
1: ya aja
0: ya menalai nyaya kedua ya menalai nyaya
1: Amat.
2: Nak nyebut rebukai gawai.
0: Aw, ane ganti nada orang drumeh. Maka kita ke gawat terpulai lagi. Baru semua punya berau. Pagi tadi nak berapa?
2: Nada berapa pagi itu?
0: Negeri gawu, tengahnya. Negeri gawu, petara. Kau makai tengah hari itu. Ya, pabila aku dia nada say.
2: Nada say. Nada say.
0: Okay. Aw, mungkin berfriend nada lo kita nanti nada mau kau nyawa dia. Udah makai kan nyade yare ulohnya.
1: Aw, lagi nampak malu nampak.
0: Aw, okay, ba.
1: Okay.

0: Ya, lagu kita sebuah ni peningan ni nak ngantuk kita. Dengar lagu ni korang teh.
1: Nah, yang ngantuk lah bang.
0: Nah, ngantuk nanti balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo subak nah.
2: Oh, ramau tahu apa sano ku ya.
0: Nanti nepi ya, udah ni yang ingat subak ku yakek sano subak. Gila aku ku ya dengar lagu ni.
2: Ih, nasib nak jadi ngoi ya.
0: Ku ya.
1: Ya,
2: mereka tua sudah ibu. Tutu cuma ibu, nada ya kami.
0: Napa tu? Nada ya kebenung nusua mana dia bergerak ke tangi beranyam.
2: Nah, ya tahu dulu lah. Eh, pelaba kau.
1: Mana mana ada lagu keliau. Nampu main zaman kita itu lagu nama ne. Tengah ne dia, nak deh.
0: Kita itu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar, okey, galah gue dia tau nama ne dan tadi. Laba kita nyong ingat ke kita empu kelia. Bakal sida ibu tadi meninggal lagu nya tadi.
0: Ame kebani. Bakal ingat. Ya, bakal kita ingat lagu sejarah mungkin berulang. Alah deh.
2: Alah deh.
1: Rindu serindu nyong.
0: Oh, kerana budi ku jatuh hati. Kau kita ingatnya aku masih angka kita lagi.
1: Sejarah mungkin berulang.
2: Sejarah mungkin berulang. Lu ingat ke buat. Tomo boleh dua.
0: Ku timang-timang kasih, ku timang-timang saya. Ya.
1: kami semua. Ya,
2: tua, entai udah tua bertemu penyanyi nyantai nanti nyangka ke semua itu deh rindu ke lagunya bertemu entai nyasai kita rindu ke penyanyi. Rindu main rindu ke lagu ini.
0: Ya. Betul. Aku rindu ke New Boy sebab nyu pulak ya gara-gara nak kita nak. Udah aku bertemu Ngotomo udah. Aku rindu ke Maui. Udah kita Maui sebab dah 2017 nya. Isi lah kita mesti klaim.
2: Amanya
1: sudah. Kita rindu ke lagu sedaya nyentuh ke liriknya boleh dihafal.
0: Boleh, boleh bebo.
2: Lepas sebab kita juga boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja.
1: Ya, aku bukannya kau bakal tahu.
0: Udah pinjau, ha buku lagu aku sebentar. Kena kami sekelah lagu pembelakang.
1: Ya, buku lagu.
2: Ula yang baru dengar radio, tapi benangan tadi.
1: Ya, benar. Nanti kena kisit aja. Pusian ke baru, kena pin. Pulai ke baru.
0: Ya, record lagu. Lagu sedaya nuan. Zen kali ya. Ya, akhirnya gremium mengulang, akhirnya spoon.
2: Pama bisa kisiannya, Pama.
1: Udah nyak ada mah. Kita namu deh, tiap minggu baik siya meli buku, tanya, mangga sudah menjalah wanita. Semua. Kenapa tiap minggu, semua. Mana kena rai, tawak ini dengar.
0: Oh, macam tanya dia. Mu deh kebesarnya poster berlatih ni, lekat ke babili.
2: Penuh di ini. Ya,
1: mayuh nak.
0: Bekenya, orang bala Gen Z tu dengar lagu sudah goen. Sama aku je lah.
1: Banyak dengar sama awatnya. Bekenya.
0: Kita coba. Ya. Nanti mawatnya belagunya. Maka kemudahan ya kita dia. Nan mau rindu angkanya lain pengerindu nya bakal medan nanti ramau kita nya angka bisa pengerindu negau ati no
2: tonda rindu gapi ya ya
0: au bakal balai bok ko rindu medan riki eo de au
1: betul
0: nurung ke pampe siapa belagu riki eo
1: ya kerindu meda apa yang alai kini lain ge ka mayan tahun kita ya
2: tahunnya sapa bakal kita lain ge sudah sebenten kita riki Anderson
0: Ibau.
2: Sudah ibau kita rambau kelihatan.
0: Labanya temu oleh kait kita bati.
1: Betul mama ni tu sedak kebeben lah yang bunyi maka kemudahan ya ke tu ni tu kan lagu tak lain ke
2: ni tau ngebiyo
0: nah bakal kita merasa sedak mengguen dia tau ini ni orang mau anak kita
2: ini orang
1: mau anak tu bukan ni ini ke lagu ya lain ke saya tau nah
0: semari melagu ya bisa tujuh kakak tua dengar dia tu sana angkau mana
2: itu DJ tapi pelaba aku nak ada orang tujuh kita DJ lagu ada
0: nak kalah tujuh lagu
2: tapi orang lagu bisa mana lagu kami nak pasang DJ?
0: Koya. Jauh ya kan uju kena lagu.
2: Nadai mana itu lagu
1: kena. Ingat ya, cuma nanti rumah panjai. Nanti bertemu belah pasar. Ingat ya, lagu kami nak terbaik sarinya.
0: Ini
1: pun jauh. Ini pun jauh aku nyemak. Sian, nanti menyadik aku nak. Mereka tuai aku ke Indo. Nanti minta lagu. Jadi lagu je menyanyi yang pas yang ngai huningonya malam mayo. Saya sekalau kok kami nebeh. Wah, kau.
0: Ama, ni tiap kali kita gawat ni ya malam pas yang. Ini
1: dia tan, nu masang yo jo.
0: Ni masang ke ya aja.
2: Masang ke ya aja. Dua tu merine mayum urang ganan tai.
1: Ya, nama lain gini yang tai ya sedah nebeh nya dia rembu. Lain blat yang kok aku
2: lain. Tai baka saya ti tu ada tau mente urang ada nu jo ketua lagu. Lain na sai tu ni ya.
0: Betul. Ante baka kita DJ to amek bani puku tiga harga ambia kita no agawa aken tau kas tuntun gari satu to kuya sebu nama kita tiga maure bunga ya ti nyeng remai ku mana kare
2: au aman nya saya ti flora nyebut tua sarinya
0: nya ka ko baka mulu anta se dengo ai lun sembo
1: aman lu ku mai na lama
0: ama lai na sai bio ngai na temu rito minyo kini
1: malam balik tahun kesal
0: sama tahun. Ya. Nyuda kadata bujung kita sebuat tentai. Ente bakal jam tak kita tahu ke irit kita ada na kamar beranau. Mereka kita sebuat minya. Bisa teranau dire memunyi kutai. Lepas kita kerja kau. Apa tu nyuda jam orang kerja.
1: Kapan kami sih kasur dia seminggu tu no muka awak ngaji kita ba SKS basi bunya alai kita mayu hari kami ya kita mayu mayu gay lo.
0: Ya kau tu.
1: Macam mana lah ya.
0: Ya tu dua program hari Sarawak gay lo.
2: Tapi munyi ko dato hi nyampu deh nanti ya bisa nyampu laban sibu tu kira ditumpu tengah ukerti sibu aja tu gitu kita ya, tapi bisa sarenya hari serikai pun bisa
1: asai ku kami bang kapi 20% hari kapiannya dia asai ku maja ngalah
0: ya aku kak klaim hari 100 lebih ribu kedatai kemarin
1: no 20 lebih ribu hari kapi yang lagi ini tai kita magang pun
2: kita lagi zone tengah kita itu
0: mpu kita kira kepecah record lah hari sibu
1: ya tapi puji lah ngagai kita orang mana sibu mesti dia buat banal mesti dia tekan dia banal ngambil ke kami nalah deh
0: ya bakal hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari Serian bala hari Kenawi hari Kapit hari Soang hari Selangau mai ngau kami dua bertemu nanti
2: mayo
1: ane ante ame tu mayo nya
0: mayo ante dia mai ku re
1: Iya, nanti dah ambil cuap deh. Penuh buat suai
0: deh. Belang, belang ngecuap, belang tu rumah.
1: Iya. Okey, tadi ambil tapi puji yang kita sebuat. Udah muncul bawa SKS di Sibu. Ilak kumai berita hari kami di Kapit. Laban mayuah program tu kebenar. Yang minat yang nundi insu, tak punya di tunau. Sikit bakal, ini aku mari awet dulu deh.
0: Betul.
1: Ya. Aku nyajak mai arah aku kau pernah nyurut dan impu jam pencukur ilah kita bertemu baru kau mai berita kebukai ranau kebukai nyok dek ranau tu mesti
2: mesti nyantai
0: iklan deh
1: iklan deh okey ajar aku ke sekali tu bye bye
0: okey bye sama-sama nanti
2: terima kasih nanti
0: ya nyak tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendo take patut disebut sebut ke lebok mansa mulut nak de di jema lebok ke bab perindang lagu merindang ngambil kebala ni kita ke polis ku tengah hari tau deh ninga lagu kita mem kene lagu kita subantai ko ya
2: kene lagu kita subah begitu ya nai ya
0: tau ane ya kena merina ing dai senyum ina ngo pai de bop perne yang nge ninga lagunya
2: lagu kita 80-an
0: asa kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas ramo ko apa ya mai ngunte ing dai kita subahnya jeng kita dalam kereta dia
2: kayaknya bisa telepon wae
0: nah dai dini nak kantoi tangkap cikgu
2: duit siling dah ke cukup ke telepon tiba ke jawa menua nanti surah lama mai kang ante malah
0: Ni udah boleh baru nanti nara hari nub tu nua berarti udah boleh baru si kau
2: surat nak
0: surat nub minta ampun ke sulu nara tay berarti ngai ya tau lagu kena nutup program kita kerana budiku jatuh hati
2: ya deh

0: Maya aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniau Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Merek selamat bertemu baru ngagai bala peningah yang kebisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu peningah. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagainuan pengeluar program Labanuan udah milih kenang aku di kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu. Tang aku empai sanggup hati berkunsi ngobalah mayuah. Tang sarito ngau pengering hati aku. Ngerintai kesada kenang penghidup aku. Ngambil ketau nyadi teladan serta ajar ngagai bala peninga kebukai. Sebedau aku ngemanyai kesada kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mekita ngelala aku ngonama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke direk-direk nyentuk ratai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari kebeklala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan diri. 4 tahun kebegulai berpangan. Dia yang madah ke diri dekat ngambil aku ke binia. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke diri. Dia apai nguinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah bergulai. Lalu dalam kami duai nak sedar. Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berga ngakai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi. Ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar megah empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kekuyuk wadaku. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bandur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dipurus aku perut. Pak dalam hati aku lalu bijakku nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kudu di hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil ke nuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kedegagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apa yang ngoindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apa yang aku nak nerima uco ya kena dari apa. Kumai apa aku anek dalam kandung akunya anek ampeng anek kena dari guna. Lalu inai megak madah kaku anek nade guna. Semina merik pemalu ngakai sida acak. Lalu inai madah nak ngasu aku mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai. Aku megak dibuai apa yang nguinai aku. Pian megak balam nyadik aku. Harinya aku terus maik penghidup diri. Lalu berjalai maik penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara. Nganti aku kebulih pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kane asi anak lelaki. Bala baki aku memayuah kiruah ngibun lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku pelaki baru ngosikuk lelaki tungak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap ngiruh ia ke ngibun kami dua menyanek tetap seluruhan dikingat kaku. Tajapan kami dua jadi nak diterima sedak sebilik. Tang tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Penglamaknya maku hidup nada ningah berita sedak apa yang winai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya subah agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia ngulih kanak sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas. Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah. Utai kedespek berdalam penghidup tu.
Anak lelaki aku pun yang masih yang besar, lalu udah megak nemuk ke pengawas sekolah yang 45. Nyangka kelalu di asi kaku. Engka kelalu di asi kaku. Di kesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah di gagak ya. Jaku ajar aku ngakai ya, mimit pun ada mangsak berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan hati aku. Apa ia nyunak bermunyi? Ma meh laban ia kukai apai kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ia ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda oleh ia tibangan nak menuku. Masa biye anak aku amis dikena ia lipat kiak-kiak ngobala baki ya. Ngirup udahnya bercamai ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu bekeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah nares keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniaw anak orang bukai nemu jenuh. Nemu sinuk serta siruk kapeina diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicameh ya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macak tuai. Tulang inai nuantuk macak nadai. Ketegak ulah nuan kena keruan. Aku diatuk anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ngantik seput ke habis, diau berdunia injau. Diatuk anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketegak penyalah tidak kakak nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Teh nuan aneh, banget nak nemu jerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggu pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besar, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Kadang mana, sepuluh aku tu datang dia. Meda lalu uleh berkulai ngenun baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku aneh. Irau mati aku. Nyemak nun pansir ila. Kada orang kak meda serta uleh berkulai ngenuan. Jai-jai nuan ngelamak tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan keria buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut kuda lalu. Jadi tahun tu ente orang bukain yang diante meh hari gawai kap gulai ngudirik sebilik bertemu ngakabam layan makai serumpok ngudirik sebilik ngurang tidak disayau sidak ya. Tang aku minat ngante hari kemayang sidak hari rumah jia ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dahne. Ente maya kerebak tawas di pagi gawai orang pepanduk kelawak pemakai di 4 temuai. Tang aku ane inai nuan bakrama pas manu asik ngelawak di kerinduk kunuan lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jia. Nada nak ane utai kerekat 4 nuan dipandu aku tibai aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebai inai nuan tu. Nyabai aku ane mendak peniau nuan. Ante ane orang bukai bergarik lawa. Teh nuan ane kena baju penjara. Tajak pen hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan ane. Teng jauh-jauh pak dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekeni me penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyemak aku udah ketisi neng ale hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tunga aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium koyo nuan. Berteritiak gay mata aku anak. Teng nesal sikit nare kalah dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan nak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan hari min. Laban nuan kena ada apa ku jaku. Berbenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nada kelak sebana kurang tindu. Teng tu balas tuan ngakai aku. Saya umane nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan. Ngemesai ke nuan. Ngicak ke nuan nyamai bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah. Jaku orang puas ninga. Teng aku nada kalah peduli ke semuanya. Laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jaku orang yang bakal aku kemakai asik. Ditelan di tempat aku. Nanti lepuh mai aku berjalai puas aku ninga. Jaku orang ke ngomai aku. Inai ane kerja. Ane yang nada guna. Ane kena ada apai. Patut peniau penghidup sidak makanya. Puas ninga jaku nya. Sabar aja me kena ngeri yang kati aku.
Ente aku berarti ke penghidup aku ari suba makoto nare kala nyamai. Dia tahu aku mina ulia besampi ngecak ke Tuhan dengan semua sampi aku ngelama tu ngangkat semua peminta aku. Pengawa aku dia tahu semina berjuar ke sayur kena nguliah kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena ada temu rita. Naya kait mata puluh ya tahun nare kalak bertemu. Lebu nak beteh anak ke dia berumah jia. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar tu deh anak aku. Bakene kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngak resa nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun. Cukup nak disagi menuhan anak asik. Saritu semua orang sebakal belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nadai ngawak. Inai nuan nadai kalak ringap serta ngeransik ngak semua cakap orang. Angkat tu mah utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngak tu ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendihau penghidup aku. Ingat lo cakap inai nuan tu ane. Bekeni kati pempemedis aku hidup dia badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padamu.

Nyak meta de peninga, ya kenang ke de kenata ek aku, ya ke minggu tu, ba dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kitai, boleh bertemu baru, ba mayang bukai, ngau tu, mupuak dulu aku.

0: Ya, pendengar Mayu lagu kena kami dua yang merindang tadi dah. Udah program pendengar pengidup aku di tampung beberapa itik lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih Mayu bala dengar kita berluar dia.
1: Mayu.
0: Mayu.
1: Mayu kajak aku. Mayu lapan. Oh kan ama lapan sida bisa kedaknya. Udah madah kedempu bisa ninga bisa mende yang lain sedoai baru ko. Kata deh. Nama ngai ninga kami dua baru.
0: Lejok ke. Bisa ga hari Facebook madah bisa dengar radio. Bisa jangan juga mar ninga ke dir. Namanya ninga ke kita deh program bagi ban ngena RTM klik. Deh tahu nyu jarai nau sebelah market kita madah deh. Mar, orang berkena ke dengar radio. Apa sih dah inyu dia terbluetooth sih dengan speaker hari telepon.
1: Hari telepon nyanya meh ubah pemain sayang tu.
0: Mula suka sikit mak maka nerima berkena dia nak nemu ni tekan pe aja kok ten dia tahu berapa munteng.
1: Dan nama saat itu dia tahu nyu nemu ngena baka ame ke bandian eh ngena QR code.
0: Ya, pedih mana suka?
1: Pedih mana nama dia tahu. Nanti kita nanya tu habis cash.
0: Nadai
1: cash
0: dia tahu ada bayar apa gaul kan nyawa dua tulang nadai 10 sen dia meskin terus nak kengumai ke dalamnya bisa tapi laban kita nyu dia tahu rerek dia semua tanya digital magang dia kita mendapatkan bahawa SKS temunya ketuan tadi dia kan ngambil pemakai pun dia ngena SP
1: Global
0: Udahnya kita suka ke kenyalian sebangsa kita carut 2 tahun lepas.
1: Nak nemu ngambil duitnya.
0: Kan
1: dia tahu nemu.
0: Bala ibu melibu rampok. Mereka kena kena SP Global.
1: Uji kata mau jam dia tahu. SP Globalnya QR ya dia.
0: Bisa QR bau. Bisa melibu riannya. Puh aku QR. Bisa. Jaman kita dia.
1: Jaman kami di Sibu di tahu.
0: Bisa jaman kami dataran Tunku Haji Bujang dia. QR 20 sen.
1: 30
0: sen. QR. Anak-anak percaya kita zaman itu guna QR.
1: Ini rau kita. Telepon kita aja baik. Dan teh baik. Nada cah, nada duit dia. Nada ikan aku nemu nyangku.
0: Adanya namanya. Nyamai sama dia tau deh. Nan mau kena ikan nyebut. Kelalu nyamai.
1: Tak QR magain.
0: Tak QR magain.
1: Tengnya men. Teh bakal kita yang game nua ulu-ulunya. Nenak. Genyin dia ke.
0: Ya. Nada ikan orang ke berjual lawaknya. Belah pemenaiknya bisa QR.
1: Teng ke bisa. Men teh bisa lain. Bisa. Betelepon.
0: Ya. Kadang mayuh gek kini tua. Aku melapak kena nada.
1: Tua. Kau ngomong nada.
0: Bisa. Kami dah. Ya cerita senantian pemansi. Mayuh kita medak. Pemansi. Nya baka ke teklap kene ke baka de menjam ke mata de alu kejap ja de baka ke pemado nyamai de kena tu bersepak baka jembatan lupa satunya pe nada de nya de yang tanya nya namanya pembesai airnya di perakak jembatan manyainya
1: tau leh nyelih ke pulau ne
0: nya kako ye jenia ni hiranya je bandai ke dan bom memua kita add kami ba Facebook Rusia tau man.
1: Nah, mau bukan ni untuk bala sida
0: jenionya. Nyak aku sida JKR. Lari ya man.
1: Tanya meh, hari pemandai pelajar mah tu tadi.
0: Nyak aku hari pemandai pelajar. Panai amat ga?
1: Panai amat ga. Nanti untuk tua kunci gulai munyi ketua kemari. Insano.
0: Bedau
1: leh lah bantu. Nah, mau berapa puluh itu untuk?
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya ba ai dalam ni anu kayaknya bataneh
0: nya kak darat itu dia bekene ke tanya nya pilih yang terkala ai ni nengkat ni pengampuh tiang nya nengkat ni
1: kene ente bisa utai kaman sa dia bekene kayaknya
0: ni peringai ya
1: hoila tong ni ka sapa kalan dia kita nguci mai ne
0: nya kak ko hirak ngaga jematan kita kelian sebut ngaga jematan lupa nyamun ini apa nyamunnya
1: tepuk dalam
0: lubang kena ngaga jematan ko ngeremak rempo ngelai dan mo balai junior nya ku ini ku mai apa nyamun urak pepintau nya
1: dia tong ngena unta nau rebro dia ukai nyunta palam sia tetek dia.
0: Kita ada dengar Rita, kurang agak jematan-jematan lupa, jematan durian, jematan lana yang kita sibu di tau. Kita ada dengar, padahal lu temau. Ya, jalan kapit, ya. Ada dengar Rita, maka kurang kenyungkuhnya deh. Orang agak jalan, bala lain sabay kenyukat. Ada kekereh, ada dempuk pedih pala nyukat, ya boleh pesebuah.
1: Nada ya, nak kereh-kereh orang. Orang kamat gawat, nak kereh-kereh.
0: Ya, setuju. Kau padahal lu temau jalan kapit. Nah.
1: Mereka tapi puji, ngagak kita ke... tulang belakang menya orang ya. Ke belakang ia kengatonya ke ulir pedak dikena kita rakyat tu.
0: Ya betul. Namo ko si dah bisa nyawat. Kami ngelalaknya DJ kumai na dai. No, cukup bahasa ko ke kita laban na dai temu ko. Na dai temu pedi ngagaknya no. Nada dengar hira sebana ngagak jalai Selangau kien muka jalai kulo arayep kulo kuta jalai kien
1: muka nyan, jalai panbunio to kita
0: panbunio nya bapanya lawan panbunio Teri aku berunia. Nya mas semua orang kengambek bagi dalam ngemansang ke menua kita. Terima kasih perintah mak lebih agen ada sih. Nada ya kena tu daya. Nya mengharap ke terus mayuh ke bala hari menua luar beranek ke pokok bawa menua kita di tahu ngambek ke mayuh ke projek-projek ke besar. Mayuh mak sebut mada ada tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru bawa menua kita di Sibu. Sibu.
1: Ya. Duit berita mana ya debay?
0: Mayuh berita mana?
1: Kebenar mayuh tanya ke pemadu besar. Saya kuliah di pantai ke ya.
0: Kengan kada ko tu tetai ada tunjuk ko balat mai ban penjaka ko mai ada tunjuk tetai ada kapun tu.
1: Tu tetai tunjuk. Ni pun nya ko.
0: Dua tahun tu ada ke pada ada utai ko ya nya. Nai udah nyadi pia ko ya nya.
1: Ni nyambatan berpanya net kelak magang kita ya. Nah munyi kita dia nemu ko. Nah ada dinga nyawa nah munyi manya.
0: Hari ini juga peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesaran nak ke dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai, anak ngai kita ngemai uco anak kita datai. Kita pun datang, mai kita ningo teh kepada
1: kesedar. Berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya. Amat utanya nak boleh ada kita dia sekaligus. Dan kurang ya kita pulai boleh mai munyi ya. Ko Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita asuh orang udah tok kita tok ilak pian ta deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuanternya madeh orang nama ke buah nak boleh ya bekenin dekat ngapi ya bekenin dekat minta kan baru lalu. Ya ane yang lalu. Oh aku nak boleh alu ingat nanya
1: bertanya bekeni atur ya.
0: Aku kaya bisa hilai ya. Oh nak perintah mereka. Nah, ama dia tulis dia nemu yang atur dia. Berkata dia minta elah berkata antai nak boleh utai nak boleh. Nak boleh gengai jadi pai antai nak boleh.
1: Kena gente ya mak kaya dia. Au. Boleh ke sida ke patut boleh ya.
0: Au. Ngai kita kaya.
1: Ngai kita kaya amian ko kita.
0: Antai dari
1: laban jakau kita nyar doa ku ya.
0: Sampai kita. Lagi, aku tengok aku kebisa rumah hilai aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya Sarawak aneh amin perintah dengan rumah dia kaya terima
1: nah, kadang nama kaya dua tiga kita hilai mak kaya
0: mayuanya
1: mayuwa
0: no tua kena dai nak kaya
1: nin kaya metua ke tua
0: kaya sepuh tua tadi hidup
1: lagi hidup dah ni pagi tua dah kaya laban sepuh lagi
0: lagi
1: ada tua lagi ada di dunia
0: tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh peringan yang ngumai derempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke bu atau kaya bu ya kebahagiaan kaya
1: mu
0: kita kebukanya meh patut daripada kita. Okey, peringat 10 minit lagi ke Nur kita bergulah saya ku. Cukup menur DJ Ma atau mereka terima kasih agak sedap apa-apa sebuahnya DJ Ma. Kasih ya ketua deh kelunga-lunga di ningak ketua angka bisik namanya Mansa. Entah deh mereka terima kasih agak nama-nama sedap.
1: Terima kasih ya meh. Entah tua atau enggak tahu nyadi lu tu ngelai ketua sari itu sih. Laban bisa ke bala peningat tu meseh semadir po. Suman terus ngelai tu ningak sedua di bejah kau.
0: Ya. Sikit nak pedih nyala bak kau.
1: Nyalai na ke meses tau.
0: Aku memang ayuh tak ada padah ke ngelai ya Suman.
1: Suman ngelai. Ngara ke gerai ngelai nuan tu madai Michael abang na.
0: Ngau, nyu gerai ngelai. Parai lah. Oh,
1: serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au, amat terima kasih madai dinya agai balas sida Johannes tu lang tu. Antara orang ke pemaduk tanya tu. Ke selalu bulan ko kita kai basibo ko ninga nama tu disebut ba semua stiser radio hati. Oh. Terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin K Bajau. Terima kasih. Hari batu 15 kucing jam pengiran Rainbow Elin, Robert yo. Ganya Robert. sida Jem Anyao, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, Encik dia nama sida tau nah. Lampas Utis, Lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja, ya.
0: Nyukong semua kita ini.
1: Nyukong semua kita YFM. Pemega ngakai tuan jelapi.
0: Sida tuan polis bak kenawi, bisik mending ke program kita. Terima kasih. Bak dalam kereta meh lebih meh tu dah kegawamin dah nyuningan tadi neh namanya lebih ke masa yang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokong kita, udah tahu ilah pun bisa sitip program kita neh di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megangau ambil bagi ba studio mini di Serikai. Bertemu kita ialah orang Serikai
0: Okay, mayu agak program-program bukai kelimpah hari ke munye ketatuanya buat lah banyu semayak sempi hari
1: Hari Sarawak. Di tampung baru kita ke Selangau,
0: Selangau. Ngau Siti Daget pun kita bisa ngiga anemia kelanik belagu inya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan ni lah kita madeh nah bisa ga tanya-nya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow sekeda page kami RTM bapnua kita di Sarawak di tau nah kita tau medalah antik ko madeh lagi nyungai sedang ngiga ber Facebook lagi nah
1: awek sedang ngiga ber Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya aba media rama kita Facebook kau TikTok kita megak mai berita meh berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi-mimiat menyedia ngambai ke bela ampit berita
0: ngaunya ambih matua di jema tu mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua
1: jam perintah pulai rekuang tu rangkai tu peningatan nah ngawa rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti kita terperindah ya.
0: Terperindah di ini.
1: Terperindah di ini.
0: Lagu ke Bapak Ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi yang merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadiri. Nggak berlari Facebook. Terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik. Terima kasih. Kemudian Mbak Radio. Terima kasih. Kemudian Mbak UPS. Terima kasih.
1: Terima kasih semua.
0: Terima kasih sama Geyang.
1: Terima kasih sama Geyang.
0: Ya, ngagak Rubin Mbak. Tanya kebisaan ingat kapan kita ubin kena sebut nama pama bala kapan kena sebut nama
1: nyu misih maga yang tidak tahu
0: kena sebut nama nak ambil tak pulai
1: nama aku pengasati kita
0: terima kasih guys semua ok ngotok kami dua nyurut ke diri hari program ngelah tengah hari kita ialah kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap kesama bala gerai lantang hati tapi yang agak mujur berpengawal. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

Sewa bunga mana kalau lima kui usun kong apa jadi hena kalau tak lama kelarah tam lebih do jadi perlu telau ada bulan tusu telah madu mana 2026. Yang penting ayo sekena mana DJ Baun Nelang Geritama dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih anidai. Tepuk pejit dan kami dalam long nun kah long nun kah seta telok pejit dan kami dalam ngelarah tam lebih anidai. Esok kenapa bina temu pejirina kami Radio Kayan Miri FM RTM Miri Gerita mata nama Clara Hatanga pukul 6 lebih. Ya nun long nun cerita tama dalam bulan tu suan ni bagi dalam tama Sarawak anuna na palahu man kelok long pejirina kami nun long nun cerita atlo utama aduan ni perlu telok do bulan tusu gak tek dok ji kena dok ji ni mai ji do alang nai tambah semangat perjuangan hadui alang anak telok na hipun tengah ayat pujian nai kami Radio Kayan Miri FM.

0: Yelah ku apa na pelong kelarah tam lebih ni mutama na pak kedua telok. Alang ke mak dup depan dalam musuh ke. Saya nak men kalau alang nak lah hubungi dia kami dalam live radio kaya nak Miria FM. Ada yang nak link ke kursi Facebook Miria FM Official. Tinan kalau ada hubungi dia kami lah hubungi kata dia pada dengan mana adalah awan nak telok. Kami jenang dalam kesusunan program tam. Lebih ini terbuka nak telok jenang. Itam peji tak lama dahun surat dengah. Itam peji tak lama dahun surat dengah. Itam ada kelarah tam ngak peji dalam sejarah doni. Pukul 4 lebih pihak peji ngeriangan dah hendak langaya wanan pukul 40 minit lebih tama peji tak lom program hadui lumatam. Wanan dengar merido kaya nampak mau tak pukul 40 minit lebih macam tokal lang layo na ampai yang ditam peji telah mendengar usun tanah. Ya pukul 5 lebih dengar anak pamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur apa yang tak memihat ngwak kelarah tama peji dahiak ngwak dalam tu kita telok lebih ni. Pukul 5 junang tak lama dengar keliah sukan. Apa yang tak memihat ngwak kelarah peji dahin Miria FM. Membeh telok kaya na pamu dahau atang ngau pukul 6 lebih. Yang minta melim, nuna ni tamah peji tak lama kesut anu program tam. Doa ni haduk ji, macam tau kalang layu na aku usunukong peji dihin na kelo.
1: Nunuk tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega hak pesan. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun 4, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kelunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang melai legah, kelok dan melek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
0: Iya, nu dalang ana telok pengah doa ni. Teman hang telok alang pengah hati jo hadui alang sang ana telok pulong. Ada pantai mana hang telok alang bayat pengah kena do alang ana telok terungak doa ni uli jadi jitu alang sayu. Tak lem hadui alang ana telok dah putung do. Saya kena main tentang kata telok lima nun long nun cerita telok dua ni asen hadu. Pihak peji kusi nak dah yak lebih ane. Ya pada ngah dua ni heja nak tiah hadin dalam deh. Dahen jima asen telok lalek kawah pula mana tajoh nak. Kena dua ni dang ane telok jauh dan sayu. Dahen long dahen sayu. Tak nak mengkelarah peji dengan kami apa yang tamah peji tak alam kiok layan do. Saya pun nak mengkelok alang kata WhatsApp Redo Kaya. Nunang perlahu mengkelok lang maju usu peji dahiyak Facebook Redo Kaya Miria FM. 10 minit lalu pukul telok lebih asan hadu perkataan di barat dengah menadalih awan telok. Nak tahu awan telok tak?

Iya ni mu halam ka lagu le kena na joli jangan kena lagu nan dang na tama pan hito ka te halam lang an tam hipun kena halam lang an tam hipun do ni dang an tam higam atang heran-heran. Okey man pak le malang ne pji dahi kawina talaw mo sa radio kayahan Miria FM so kena payak man tro lim talam klarah ta malah ni. Kita temu ha peji tejo ha kyo layan do tak lama dale ta ma Sarawak ke labi ani an ngia bahi belari ha kuri-kuri awan malam ngia usan ha kuri-kuri awan dahi nagahan ke sudo ya na mana 24 atang yang 34 darjah Celsius wana na do 2 jima 24 do bulan tusu jima ngia usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dale lirin lebih na an ngia bahi belari ha kuri-kuri awan lang tak lama dale lirin dahi malam ngia ya usan hai kuri-kuri awal lang tak talama dalih lirin nak dahin nagahan ke sudo ya namun 24 datangnya 34 darjah Celsius onan ada 35 ada bulan tusu jihmaan ngia usan hai kuri-kuri awan lebih anda ngia bahi belarik hai kuri-kuri awan alang tak talama dalih lirin di malam ngia usan hai kuri-kuri awan lang tak talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya namun 24 datangnya 34 darjah Celsius. Dapat 26 do bulan tusu jihma anangyo usan ha kuri-kuri awan dahin lebih anangyo bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin dahin malam anangyo do megang dahin nagahan ke sudo hena mana 24 tanggal 34 darjah Celsius dahin 25 puluh tusu do bulan tusu jihma anangyo do megang lebih anangyo bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin dahin malam naan ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin ya kahan ke sudo ya naman 24 atang 34 darjah Celsius jadi kena tam jam te jo kyo layan do alang arapi temo ha lama rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang usang do ni perlu telak do bulan tusu menita ma ta lama klara tama do ni kena dang barang mitam lim we nak mana telak alang tireh te ta lama dalih. Pencerian kamera radio kaya anak Miri FM. Hello. Miri FM. Ya man telok lang tak pergi di nak kami tak man hang telok lang tak akan lagu lang kanan hiti tak dan lang kuma seulan lagu ni an tuju mana telok lim hina mana telok lang tak akan nak dalam bandaraya Miri.

Iya, udah Pak nih. Iya, Nora nak naji hawa kan Stanley ngau dalam lagu nak. Okay, kita mai dalam dengar dalam program Malang Anah Sibu mana do lima atau enggak do minggu ini deh. Iya, di program Sarawakku sayang. Dan di mepang jadu ribul ong klunan hui jadu ribul ong klunan apa program alasan alang kelima dan program ini tak lama dari tamat Sarawak. Tunggu tu bakdau dan program ini. 20,566 ong klunan alang nepak nak. Onan mutam do alang kedua ngua. Ana 44,520 saya alang. Dahin ni tamanya nang tak jauh hukah. Kadalang dang an pulong tugu na program ani tak lama dari tam. Hui na tak jauh hadui alang anda na muta melasa na kalimat tak lama dari sibuh di program Mesra.

sayang ni di no Cebu Kitchen dang di mepeng lim hasil-hasil hadui balik dahlau atang pada tu pada 42.62 ringgit tak lama telok do dah na program manan. Nang tak lama tu bakdo dah na program ni tek 50 long dah alang nah di dagang tek api bagi ya nona tama peje okey tek jo habale dengar gak tek jo program Sarawak ku sayang alang anah Sibu Manado 5 atang do minggu ani de. Ya semena mana klok lim tak lama karah peji dina kami kena ado ni tama petrongak de na do lang sayu. Ya padong tak lebat nanto kalang antam terongak bijana nuno sayu tek jo ageh batong tam lahu bi tak menuti sayu kena awin pa ana peji dina kami redo kaya mira FM dan apa human ni klok lang online radio. Sen hado teh Face Radio Kayan, teh Facebook Radio Kayan. Kalau teh olah radio, sen hado kalau like. Alah kami jam, aku rihukah kalau alang ni lebo pecirina kami. Apu tu ngeja kak. Saya kenapa?

0: Ayan, si Tatalaw Malagu. Hiti, lagu alang kenan leksihan, alang aku maaputong do aku matang. Ya, sabi nak man klok alang lebo pejini na kami. Rido kaya na Mira FM. So, lebih man Orkot Jo, tak lama Clara. Luna pelahu Claren Selong Habde. So, lebih DJ kena lasu mata jam do hak tanah limbang ini tulak lan hanak do ga anit. DJ kena. Ya, sabi nak perdah kaman klok alang teh awang tanah dehit asa dah do ya nah teh dua teki dua teka teki kui puji dehit dan telok love ya ni deh ya nah abik nun dinaso jan haman mekip usu abik nun dinaso jan haman mekip usu dehit teka teki lang kedua ya nah men lebak lebak bas bas nun lang haman sekolah ya nah teka teki telok puji dehit kami hari do kaya Nemiri FM.
1: Kemudian masuk Kristin, nanti 30 telok, 20 telok, Duman, Lupitan, Kepulitan. Jadi kalau aku ini rana menentang jatam paham dia. Ia dalam buku Uncharted Waters dalam kenan Tosak Kudip di Mustah Sesuai. Jadi 20 telok, Duman, Lupitan, Kepulitan. Jadi kayak anak pun memang aku dalam kembangan kepaan lawi ini. Tidak ada masalah kepada aku. Pihak lahin kuri-kuri laung dalo tulung tebangan nai ni oh tulung usan tapi dalo sengena menai hapo berarti masai tua anana nasi teh lah sampe dan dalo mudi ngapo lima di bulan telo adalo atang halim aktif yang ngerti lo aktif kinan kuri-kuri tau jadi saya ada bulan telo pihak na cepuntam cepuntam mantam pengeluh sampai anyi tulunan mukong kita malam rumah anak cik tu mati jadi dah dah lah pelalau bara dah lebih kenap kenap apa dah dah dan masuk kristin jadi abis nunan ke sini teh kahum tentang an jadi dah pernah dah dah donan abis ha nunan dike darah ni kalau okinan abis nunan

20 juta bulan. Jadi perlu 20 bulan nah, dalam ni mudik ha, kemudian ni pak. Nah kemudian ke pemulang pelamanan awi-awi dalam hal macam macam. Kali ya pin taman tam kerapung tapi dengan sang upat tamnya marai tam berada tu masih lepas tu satu ni semai berada jadi apa yang nanti ke? Paham dah ha? Dah pelahu pihak nak nama berada. Jadi pin anan sini tak kau mtang lahu sini tak kau kau soal lah ikut hadir. Lalu dah setuju berada jadi 10 telok sebulan.

negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran taman negara Mulu, ianah jibusang long alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ianah 520 kilometer persegi dan taman negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek duman 2000. Taman negara Mulu hipun urip tuan kayo oro dan tulah jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang tek tak alam nak. Hipun lebak awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi Mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak alang tek awananan. Dahin jahit alang atap arulan hak usun tanane. Lubang batok alang tek hak taman negara Mulu hipun jutana alang selam. Hipun lubang batok kapur atap alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman negara Mulu, jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kelunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah teh hak taman negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

Ya, saya tak dalam lagu di mana dah kayaan akan juri dengan langgeri tambah tak lama dengah tak lama Clara. Mentok langan ni lebih biji dah ke lebih ni selebih mana bala nanya tak malahong dalam perlu jangan ngau payak ding bersuka duten ulo John mana tolak lang biji dah radio kaya Mira FM Roberto yo Siska payak tak lama dah utama doa ni Magu Mac Joyce biji dah DJ Baun mana pukul lang perlu dua belah do atau pukul telok lebih ani deh. Mutah mana pak kedua PJD nak kena PDK mana pukul telok lebih tanggal pukul 6 lebih. Man telok lengan yang lebih PJD nak kami esok kenapa pin te hawah telah mengklarah PJD nak kami akan lagu lengan kenaan kumpulan show selengkuma Fantasia Bulan Madu. Ya saya kenapa ayah man telok lebih mohon ni habis tambah PJD yang dah alang ayah.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: So kena pahamin teh awak dalam kelarah pejidhena kami hak radio kaya nak Miria FM dalam kelarah tam lebih do jiani perlu telok do bulan tusu.
10: Bisi mimpi kaknya di penanyi do meh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Miria FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris ataupun Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan ba Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.

Iya, tambah kaya anak lagu langgak kena anak kaya anak mapan manat lo. Ya, semak melaka pitan minat payah ni tambah peji tak lama dengah. Man beh telok kaya anak man RTM Miri. Saya kena man kelok langgak ni lebo peji ni nak kami hari do kaya anak Miri FM. Kita nyenang tak lama program-program langgak nak tak lama dalam lebak alang ga alang anna hang komuniti tama kruna nak adalah hudiak lahu dengan aman antara lang ke talama adalah marudi jandaral an barang bergata senganan hari mana 20 telok 2 bulan datang 26 2 bulan yang tak man hang telok alang upakali besiharok kata lo tamlim pia ala lim tame hadui dengan pejoh dahin sayo. Dan telok lang peji tak lama kelara hatam lebih ni tak teka-teki ku deh ha kelok jendang nyu enak awin nun dinaso jen haman make pusu alang kedua hana melebak bas-bas nun alang haman dahin nak kelok japan nyu aku nak bahji ngwa hati ha mawi ani man telok alang ikam nerpah minat nyendang dah gusti gusti tak man hang telok lang nyendang dah gusti nerpah telok teh hado awin kenan hati main boy pala dunia kerani. Ya Hamawi, anda teka hintok kalau anda teka. Anda teka tusun moto darok tusun nun. Ya mentok li mana teka-teki telok lang nabah ngua jadi telok. Win dua jendang kalau nyue aku nabah halang ke telok ngua. Hamawi, anda teka tusun moto dahi nak darok tusun nun. Ya dalam maklarah pujudin kami radio kaya Namir FM. Saya kena apa pun apa anak puji tak lama kelara dan kami puji pergi sok malok ngejelah hadui lang anak kelok nas lebo mana kelok lang puji dan kami nguak Facebook Radio Kayan Mira FM selebih man Megwe McJoyce hello selebih DJ kena selebih melahu menika Megwe McJoyce donan pelahu Aswiana Mahyus man mempawah Kalimantan Indonesia. Saya kena apa pun puji dan kami Radio Kayan Mira FM ya kena lang anak darok tusun lah. Lama sekarang menjadi nak kami.

0: ata hudungan kita. Teko nak kasi nak itu kita kenal ni kurang baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu bakam gak kuda koi house sike. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nolong tak kakak. Cah nyamu nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kita nak dia. Sayu lah.
1: Sayu aku nak dia. Sepeda aku nak kenrin.

0: Iya, ini nang saya buat anak lo anak kalau jelora husan anak radionya mentolim.
1: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya. Radio kayan nyepji ita.
0: Eh, saya nak mana tolak lima dalam mengklarah peji ini nak kami Radio Kaya na Miri FM atau pukul 40 minit lebih kita mahu peji tak lama dengah lebih biar nanti saya nak mana kalau alang temoh ini peji tak lama mengklarah dengan jelo hadui lang ana kalau na we nak mana tolak lang tak lama dalih ajan hadu mai tak lang tak uma aru kerani. Okey, menit tak lima kerani hanya pukul 40 minit lebih.

0: Maka
1: dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini puluh telu tahun bulan 7 2026 tahun ca. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pembungan ake Pauline Lenik. Belia kak dale Sarawak terlebihlah belia ya un kak dale Dun Pantai Damai kan petangan apan alak ngemajulah dalam bidang penerbangan ngan binapa kan dalam bilang bidang kejuruteraan. Ini bagi mengadola tenaga pakar tempatan bagi ke pasat dalam industri strategik ini kak dale lu Sarawak. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kuma, dalam kelok kepetangan belia ke puyan ini, ida patut un penisen dalam bidang sains, bidang teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Apan sukat alak peluang awang yang tiga pakai bayak tau. Sarawak abis hanya perlu kado anak belia dalam bidang juru terbang ngan juru terabilun, tapi ida ilu perlu kadola anak belia ya un pengenjam dalam bidang saintis ngan tenaga profesional dalam bidang aero angkasa ngan teknologi embau. E Bonio nak kini naca uko ya na awang ya tiga kuma anak-anak baya ya kelo alak bidang dalam industri ini. Ya, tisu ini teguk ke Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Peringkat Dun Pantai Damai 2026 Kak Kuching. Dalam teguk puyan ina, ya kena pasat teguk ina, un dalam pengaduk ca atau ya 16 usa anak sekolah Cin Dale Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai lepak ala Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Cin Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ina ngelimbun dalam pengaduk 22 usaha yang nerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP. Cato 17 usaha anak sekolah yang terima sijil pelajaran Malaysia ngan 4 usaha anak yang cin sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kuma, pengiktirafan ina necapuyan pakai petangan kuma mong anak sekolah apan penjo tiga dalam sekolah ida ngenjadi caklunan ya un kualiti pakai bayak tau. Perintah Kak Dale ini lepek nak kadonaan inisiatif pendidikan kuma kuakbaan UPDLP ina ngan skim pendidikan tinggi percuma rakyat. Ini bagi menukan lah kado anak-anak Kak Dale Sarawak ini sukat ala akses ke pendidikan yang berkualiti. Gayang pekuak Cin Mung We Amai, guru ngan pihak sekolah ini na jadi catitai ya tiga apan sukat mepo anak sekolah tela awang atau peluang kak dalam pendidikan yang lepek sedia kuun perintah. Puyan kemetep ketai tipo wabak denggi ini abeknya cagayang cin perintah tua tapi ini necagayang pekuak cin mung kelunan kadok. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus Kuma, gayang pekuak cin mung kelunan kado sukat mepo metep ketai pembiakan nyamuk edis kak dale ilu. Ini sukatkan pejade ngan cara pagat menukan pasen kebersihan ngan pagat menawai ilu serpe apan ngebue uko apan abe unawang uko pembiakan jamuk edis ini tai membiak. Ia penambah laa, kelunan kado ayan madung denak tua uban kes denggi kak Sarawak ini liba o cin kes-kes denggi kak dale diakca. Tapi pagar berwaspada apan pagar naat isik kebersihan kak dale ilu ini. Ia penambah da isu nyelaa, ia pepetangan mung kelunan kado apan penjo mengamalkan langkah pencegahan ngan proaktif bagi metep ketai pasi wabak sakit denggi ini ngan ala awang te persak ngan ngebuek ukok pembiakan nyamuk edis ka ukok-ukok ida serpek. Ya, tisu ini teguk Majlis Penangguhan Program Cegah Wabak Denggi 2026 peringkat Majlis Daerah Serian, Kak Serian. Majlis Daerah Lawas ken petangan apan penjo menguat laas semangat perpaduan ngan gayang pekuak bagi kepasat mung agenda pembangunan Kak Dale ina. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sam Agong kuma, sokongan yak muat cin mung kelunan kado inana cakusi yak muat lan bagi pelebo mung-mung projek-projek atau pe gayang-gayang yak lepekkan tusun cin perintah Sarawak pakai nak peniga kuma mung kelunan kado kak Dale Lawas. Ya pebadak laang, perintah negeri paget komited ke melaksana kado-kado naan projek yak strategik kuma pembangunan kak Lawas. Inina kuak baan projek pembinaan pelabuhan laut dalam Kuala Lawas, projek pembinaan lapangan terbang baru Lawas, janan alun ngan bina peh jambatan mading. Mung projek-projek ini kiok-kiok sukat mengembau laa ngan sukat mepeng, bina peh sukat ngemaju aktiviti-aktiviti ekonomi, ngan bina peh sukat ngemaju laa pembangunan kak Dale Utara Sarawak ina. Ia peti isi ini teguk pejadi ca program Semara Kemerdekaan ke Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang ke Lawas. Program Sarawak Ku Sayang SKS ia lepekan pejadi ke Dale Sibu 2026 ini ngebadak ca reput sambutan ia atak tigalan cin kelunan kadok. Inina uban puyan ini nak ca impak yang positif kuma kelunan kado uban jadi ca platform yang atek tigalan bagi mengenyang mong kelunan kado cin ketai kado-kado naan puyan inisiatif ngan penolong yang lepek sedia ken perintah Dale Sarawak. Dorothy Edward ca cin pengaduk kelunan kado yang tai masat kina ia badak puyan ini lepek buka awang kuma kelunan kado yang tai naat nan ya kelok tai alak maklumat ngan dengar cin agensi-agensi kerajaan ngan dalam bina pe sukat faham kado naan kemudahan yang sukatkan ilu pakai ngan tiga. Ia berharap apan SKS ini sukatkan penjo pasat ke uman-uman yang mading. Ini na apan lebih kadol a kelunan kado khususnya anak-anak muda. Ini sukat pekalai ngan sukat tai pekalai pasen pendedahan mengenai dasar perintah ngan sukat pita awang pendidikan ngan pegayang yak lepekkan sedia kuun perintah kuma kelunan kado. Muhammad Khairuddin Rusti Ayupan pekuma ya cak kelunan yak nemasat tego puyan ini. Puyan ini neca jadi ca puyan ya atak tigalan uban lepek sukat mepengan mengenyang la hubungan ke ang kelunan kado ngan kelunan ya lata. Ina tuak dengar to ini dengar lepek sedia kuun Ratna Saimin cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia telidio kenyam Miru FM selama sembak ngan penok kuun dengar.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya sana ke nya nya lamai ke yang linga dau ke pemong kejai lu ke usai tali dia kenya toi ni ya toi ni polo telu to bulan 7 2026 ini pekuak ngan tau ca ya nu dengar sengana ke ika me biok metit dau beli metit dau tali dia kenya toi ni pemong kejai ngak kini DJ Lenik pasal lo ikam tabe pukul 6 kata tau kini ya mung ika me ngelingai lu ke pasan biok miri ku mai kem pe ngelingai lu dalam kereta dalam masat kem teo lek cin pegayang ya harap ilu on dana on salau on saya tua ya dalam ilu pasat tau kata taup ini ya dalam bina pasangan nake ya ke kok pengalai menawai ikam ikam sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai ya cina pian pulo lema poin 7 FM pian pulo lema poin ca FM pian pulo ayah poin 0 FM ina ilu suka ngelinga cin pukul lema pabe pukul 6 kata taup dalam bina apa menawai ikam sana ke ikam suka ngelinga ilu ke Facebook Miri FM tali dia kenya ina cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu piai le ke pasal ikam kat Facebook cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu pina pa kam sukat ngelingai lu ka RTM klik ya menawai kam ikam sukat ngelingai lu ka RTM klik cin pukul lemah pabe pukul 6 kata tahu pia bina pa senganake ikam sukat ngelingai lu cin siaran My TV ka channel 7 ca kosong ya ini si uku-uku ya sukat ilu ngelinga atapa sukat kejai ke usia tali dia kenya singgat-singgat tau cin pukun telu pabe pukun 6 kata tau ya tiga sawai setau ya sengan ake uban pagat nyukung ilu pagat ala tali dia kenya ini jadi ca bake jadi ca pakai pesalo ilu kata tau singgat-singgat tau. Ya, sana ke dalam bina pakai ke kelo barak badak isi dengar awang kumailu mong ya dengar awang kata tahap ini kumailu ya ke kekusi dengar awang kumailu ya ke badak ya ke miri ading ya ini dengar awang kak dale miri ya ke badak kumailu kini nana kata tahap ini un bayu begilet kak ca dua uko ngan tahap tena abe un hujan ya sana ke ini isi dengar awang kak dale miri ilu tena dengar awang kak dale marudi. Kak Dale Marudi kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya ini saya dengar awang kak Dale Marudi ilu tena dengar awang kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan dengar awang kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya sana ke ini saya dengar awang kak Dale Telangusan ilu tepuke nat dengar awang kak Dale Belaga. Dengar awang kak Dale Belaga kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya nana sengan ake nasik dengar awang ya kenggin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ake lepak baca dengar awang cin Dale Lumiri Marudi Telangusan ngan Belaga. Ya harap dengar awang ni sukat mepo ilu dalam na pasat sik puyan-puyan ilu dalam kata taup ini pabek kata taup tau ini na.

Ya, yang terkembir-kembir sangat nakik ke pasalau ilu dengan cablian lepas ini. Harap belian ini suka jadi pasalau ilu ke dalam ini pemuyan ilu ke jam ya ke telur ini.

Yes, nganak ini telu puluh empat minit lapan cin pukul lemah kata tahu puluh pemong kejayaan ngak ini pape pukul enam kata tahu pianu dengan nganak ikam ya lo metit dau tali dia kenyak kata tahu ini halap ikam on salau on saye tua yang ngelinga kejayaan ke usia tali dia kenyak pape pukul enam nya dalam bina pasan nganak ke klo ke kusi ca ama dengar. Ini dengar pasan tu puyan atau apa program jualan rahmah madani bergerak. Inana alak sambutan yang sambutan yang embau cin kelunan kado ya program jualan rahmah madani bergerak ini ida pasat ke Dewan SJK Chunghua Sungai Lubak ka semebak kina ini na sukat mengin kadok kelunan tai beli barangan keperluan ngan

na subsidi kuma peniaga ngan binapa mong kelunan kado ya mong isek pe barang-barang atau pe barang yang ada beli ini nana barang keperluan amin lu singgat-singgat tau ya ada sukat ala ngan harga ya liba ya ini saca puya nek tiga kuma mong kelunan kado banak kini ya ngan kos sara hidup ya embau jadi ngan puyan ya kepasat cina perintah ini nana sangat katak-atak mepo kelunan kado dalam ida nyedia barang-barang keperluan da singgat-singgat tau ya. Ina sedengar buat pasan tu kama program Rahmah Jualan Rahmah Madani Bergerak. Ya dalam bina pasangan anak yang kena risi ama meses ya naik ka meses ini ka Miru FM tali dia kenyata lu tu ini ya ka Facebook lu kini ya sana ke ni na meses ya naik cina onca meses naik cina ama embe Sabrina Lunga ya Sabrina Lunga ya pada kini selamat tetap di anak di Jelenik ya panam mek ke daya kini taga ini tiga tawai kumai lumung mong bicam ya oh kema taga kak daya lemeting ini kan be ya oh abe hujan gam kina ya tiga tawai mek ben nak meses kumai lu kini ngan nabada ngabada asek dengan awang kak dale daya lemeting kina ya kumai kami kalau nak meses kini ya suka pekam tikina titik ini pabe nekenah ka pukul 6 na apa lu sukat baca kidi ya ba sukat pasalau ka usah tadi de kenyak ini pabe pukul 6 kata tau.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

0: Ya, sekarang ke ini 45 minit lapa cin pukul lemah kata tahu pia kurang cin 45 minit lah ilu ke pejaya ke usia tari tali dio kenyata ini. Ya, ini dengar sekarang ke ya rapi lo salah lah ngening dau tali dio kenyata ini. Dalam bina pas anak ke kekusi lah cah dengar pas tentu ke program nak dah. Ini cah program nak dah ya ke depasat tegok puluk lemah to bulan 7 2026 ini nangan tau telu. Ini tau telu ya kena ini nak dalam minggu ini. Ada kat ini cin pukun pian tading bam pabe pukun ca ketai tau pia ini dekat ini ka Miri Marriott Resort and Spa. Ya ini Miri Marriott Resort and Spa dekat ini kena ya kumai kemong kesana ke ya kalau tena na inu nak dak ka puyan ada ke pasar ini be manjol ai kam suka tekidi dalam bina apa menawai kemong sengan nake ya pagat nat ise agat usang gemlo ya ko pengalai ke o kenal lu tenak da ini lu kena nat ise usah lu ilu sedilik pa dalam keadaan net tiga atau pa agat lu tiga ilu sengela ya dalam bina apa o kena lu tai nak dah ini lu sendiri perlu cukup lundo ngan bina apa ilu mesti kuman ya cukup o kena lu tai nak dah ini ya nah iku mai dekam ya lepak cukup na tempo ngam dalam masa 3 bulan ikam suka te pekia atau pa te try kidi ka ka tau ya ake lepak ka kusi kumai lu ade beninu ilu program ini na cat tiga benini sukat mepo kelunan kado ya memerlukan dak di masa ya ida perlukan ya.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yes, nga nake, yan, ake na alaawang ini, na mabiyo tiga taway, kumay lumong, ya lapag pamong kajay ka usi talidyo, kanya kini, ya kumay kam, ilapag na like, kumake ka Miri FM, Facebook, talidyo kanya, ya, ake na, ini si Lunis, Sebastian Moses, Stanley Lian, Jewelry Thomas, Sabina Lunga, Andrew Utong, Francis Anchis, Alexandra Anyi, Silia Usun, ya, Michael Lian, ya, Mau Bibi, Dublin Kebaja, Karah Ringgi, Palesen, Cheryl Kugan, Flossie, ngan David Balan Kule, ya, kumai kemong, paya lepak na meses, kumakek ka usai talidio kenya, ya, tika tawai sana ke, ubani kempakat nyukong ilu ka usai talidio kenya, ya, singgat-singgat tau, dalam binapa ilu ke, kenalu ke, mo, atau apa, kenalu ke, petat cin na usai tali dua kenyai ni senganak ke ya ku pengalai ya tiga tawai pai ni na dawi lu ka kejai ka usai tali dua kenyai to ini ya tiga tawai ku mamong ya lepak kejai ngak to ini cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu pian nak tiga tawai ku mai keempat ya lepak na kejai nganak ke ka Facebook binapa ya kejai ngak ya ka usai tik Tok ya on depat kini ngau-ngau kini ada ya tiga tawai ku mai keempat ya ben banget nyukung ilu ka usai tali dua kenyai ya. Ya aku pengalai ya kambi-kambi pikam un ya sangat nak ke ya, jaga agat jaga kimat bina apa jaga udip kang ilu serpe ya harap ilu mong un pagat manye dalam mong-mong penguyan ilu dalam singgat-singgat tau ya akan nai ya kumai kam ya mong ngelinga ilu singgat-singgat tau ya Tuhan berkat ilu mong uban nai kam pagat nyukung ilu dalam gayang ge singgat-singgat tau ya bina apa tiga tawai kumai kam mong ilpak mepua ke ka konti kini bina apa kami ka MCR kena ya tiga tawai uban lupak mepua ke ngan dalam puyan-puyan ge pasat gayang ge to ini ya lu ke petegol lah sengan ke kata kedua ya nana tau nembam ya ke bertugas ana ke ya pasal lo ikam lah tau ke lembamnya lu ke petegol lah ke frekuensi ya kuat ya ke frekuensi ya kuat ke uko ya kuat ke Facebook yang sama ke pian pun lemah pian tujuh yang kuat ya bina paksa nak ya ke pukul 6 ni nak ilu ke ngelinga da Chin YFM Imban Kucing ya tiga tahu sengah nak ya ke metat ilu ke petat ke nak ini ya dalam bina apa ake lenik kini petegol ah ke tau ke lembam bye bye ake ke pasal lo ngan belian ya ngebayat lan ini.

0: Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiun dan terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu Gali by Swilly yang berpadu nyawa dengan Nelson Neru Gelmai tu peningat anang baco-baco mungkal sada lemai kita lemai hari 1 seritu 13 ribulan 7 2026 nyala selamat lemai dengan guys semua bala peningat kita ke bisip gulai dengan kita buat YFM bergulai dengan kami buat sada lemai lemai tu bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk dengan pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita lemai tumbuhan berita ke mana aku bersambi kemegak semua atau pengawak ke bisik di penjalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menya udah tembok bisik menya pin tembok di kerja kita nak dengar awak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru harap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kena tu serunding laban kadang-kadang buat nur kita ke gawak tadi macam-macam mutai ke nyadi tinggal ke bupis tinggal ke buat pala tu kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gagah ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai buat rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita sada lemai hari 1 datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danya 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bo Batang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai hari YFM lalu untuk di ke berita kita ninga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai tu nyalai kita ke benua berantu jalai yang kalauan kini pulai ke rumah serito sama berjimat harap ke kita entah likun datai buat palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai tu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program WFM Adi Kuching. Semalam mai serta tapi baso ngagai semua bala peninggal. Selatu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Temu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngau aku Hana Marilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkunci ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak.

CL 2006. Di rekau peringkat 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai. Merik terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan keadaan main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpa hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersemai ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal Kenyelai komuniti Kedayan. Di pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis ngemandang kemain asal enggau persembahan Ari Atias ke bisik di Kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu, ianya kena 2 Ogos enggau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak Pekit Junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal yang mega bisik diatur ke demonstration main asal Kuwait anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Martin, Mbak Lumur 019.

Jom PK B40 mensiamayuah kelebihagi Raban B40 adilalau nyerta program PK B40 nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar begitu ngembuan tuju deka ngangkat ke penyedar mensiamayuah pasal pemesai guna nyidi tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program itu, peserta berpeluang berpeluang pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisik di sediakan. Anda nganti diri sakit? Data ibu persa. Nomor status pengerai diri lalu ngamai singkang keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah terindut dengan program PKB 40. Kita tahu nuju klinik pengerai indah ingo anak mit limbang di berambu nitih kari bulan sudah ditap ke ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Hura Mayu sama bagi diri engau pengawak Merik Darah di diatur sekena 19 bulan 7 2026 kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi buat Masjid Baitul Iman lalu 22 bulan 7 2026 kena hari Tegal berangkat jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur buat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kempen merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserima Engkau Hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih dekat majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Christian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserima Engkau Hari Sarawak 2026.

0: Ngami sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semena di YFM Limbang.
1: Nengal Sarawak no lagu pemerintah antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ini untuk ketika lemai YFM Limbang.
2: Ini balap ringan semua, nak tu dulu perkara tadi dikunci kare Limbang, berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang, ninti hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maga, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawak, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
3: Sadar lemai, YFM.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke Debai Ju Yaya Kilmai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyalai kita tak pesan ke terubah ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan tu dituju ke ngaga kabang belayan ke diau rumah Ali, lubuk ke rantau kecalak, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk panggil. Kabang belayan berumah Bilun, Bila Dua, rumah Juan, Simpang Kabo. Kabang belayan bersenulau, dua buah rumah. Wong Limat, dua buah rumah. Wong Besi, dua buah rumah. Kabang belayan buat Praja, dua buah rumah. Rumah Haji, Cawung Awiak, lubuk Kepayang Awiak. Kabang belayan berumah Jigum, Wong Alas, rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, rumah Garan, sebubu kaki Wong, rumah Wat Sedin, sebubu kaki Wong, rumah Spencer Mapar, rumah Enteri Mapar, engkau semua kabang belayan bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu, dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026 barumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu niang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Nyalai pesan tu tadi madah ke Mida Misa nak Wilson Berawah, kemudian nadai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026 barumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jalan semua kawan pelayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Jalannya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu, datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke Pemelayan ke dia ubat sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan buat Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan buat Kenyungan Undup, Sekirau Air, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, Kabang Belayan di Kuching, Kabang Belayan di Sibu, di Miri, engkau semua Kabang Belayan bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke Wow, udan adai kena 12/7/2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyali kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat Sengilau Undup.

Yap Sri Aman, lalu kita dekat mu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Jilin 019-783-7692 019-783-7692. Nyalanya pesan kedua, lalu pesan nangkan ke tu nuju kawan Melayan ke Diau bawa batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan, Lempak, Nanga Atoy, dua buah rumah, kawan Melayan bersungai Kelampai. Kawan Melayan bawa batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, kawan Melayan bawa peligung, Nanga Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nanga Drau, Kaki Wong, kawan Melayan bawa Melak Krian, Gau semua. Kawan Melayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut, Odah Nadai kena 17, kena 11.7.2026. Niang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Bala Mayuh kena Lemai Hari 2 14.7.2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung, lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15.7.2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut, Udah Nadai kena 11.7.2026. Jadi niang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena Lemai Hari 2 14.7.2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung, lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15.7.2026. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Lemba Anak Nyawai bawa 017-96-12-135 017-96-12-135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan bawa 011-2-01-43-65. Ya, pesan juga ke bisik diterima kami ke Lemai tu, lalu nangkan kenya pesan tuju kawan Melayan ke Diau bawa batang air sebawah binai jalai pasar sebawah kawan Melayan bawa sebungan batang air pandan, batang air pinyo, batang air jelalung, kawan Melayan bawa batang air tubau jalai ulu sengan, kawan Melayan di Sibu bakal bawa penasuk durian bawang asan, Sibu Jaya, Lukut Kenawit, Kampung Setenggang Bau, kawan Melayan di Kuching, kawan Melayan di Skrang, gau semua kawan Melayan Bukai, ia kenadai di rintai ke di Tok Magan. Jadi pesan tu, madah ke Doris Anak Nujim, madah ke Doris Anak Nujim, tau ke Indai Lionel, Udah Nadai kena 12.7.2026 bak Hospital Bintulu. Jadi yang Doris Anak Nujim, tau ke Indai Lionel tu, dekat Dintu Bala Mayuh kena Malam Hari 2 14.7.2026, lalu yang tu dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15.7.2026 bak Pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Duris Nak Nujim tau ke Indai Lionel, Udah Nadai kena 12.7.2026 bak Hospital Bintulu. Jadi yang Duris Nak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena Malam Hari 2 14.7.2026, lalu dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15.7.2026 bak Pendam Katolik Setiam. Kawan Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu, lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai Esther ba 014-892-9385 014-892-9385 atau ke ngagai Sheila ba 019-482-8291. Nya pesan ia ke bisik di kenatai ke ba Sada Lemai, lalu nangkan kenyak tu pesan nuju kapal Melayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu bakal buat rumah cuat Anak Bugai di Menua Kabung Ruban engau di Seratuk. Jadi pesan tu juga dituju ke ngagai kawan Melayan ke dia buat Seratuk Menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman Anak Usup.
Tok. Jadi ya pesan Tok madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalun yang si

0: Pengembangan Anak Usop, ya, ketika diatur ke 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang Barumah Cuat Anak Buge Empayang atas Kabung. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit serta ngupas Santa Balun yang siman Anak Usop ketika diatur ke 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang Barumah Cuat Anak Buge Empayang atas Kabung. Lalu kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu. Tau telefon ngagai Tina buat 013-277-3166 atau ngagai Dat 019-4978-507. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di Kenatai Kaku buat Sada Lemai.
1: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh.

0: Ya lagu ke di by Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yang wan ya lai lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu duju ke pemelayan ke dia berbatang kesit lemah nak ulu ngaili ke pemelayan ke dia berbatang engkari skim penempatan semula batang air sungai keruas Sri Aman ke pemelayan balubu antu panggang ke lubu antu ke pemelayan di biri merindun sebangki panjai sebangki panjai anda san semanjo ulu lansing P1 ngau P2 batang air ke pemelayan balu buat subung basi selindung engkelili ke pemelayan di Serikai Sibu Bintulu Kapit ngau semua ke pemelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di Tomagang ke Ngelala niang mangat anak kandau jadi pesan madah ke ngeta sulit niang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas sulit yang mangat anak kandau ngetas sulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagai tinga anak mangat 0112-5083-769 tahu ke ngagai celiang ada mangat ba 0135400585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju ke pemelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pemelayan di Sibu ngau semua ke pemelayan bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang jenai anak gaso madah ke ngeta sulit niang jenai anak gaso tau ke di Kangau Indai Sami jadi nguan ulit dekat diatur kena malam merinam 18/7/2026 lalu tunggu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagai subi anak indi buat lumur 0138282165 0138282165 hanya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kindai Sami jadi yang wan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita dipesan kita dipinta datai ngagai rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagai 0138282165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pemelayan ke Ngelala yang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke yang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke yang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 Barumah Yempu ianya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya pesan-pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sadar lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami bak sadar lemai kita ke lemai. Sada lemai.
1: YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri mai ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita ABC order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1 ribulan 6 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkongsi dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisik disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah siti sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu baka kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala hendak tau dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum 2 pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau ke hari pekat ngau diri serumah ia seminak dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya urangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu mudanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu meda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Menyikak aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah dilawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah ba section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal ba kuasa menua tu rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak ya buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nyak pengedah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawa ia pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa ia mpu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ia ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus disebut dalam jaku rumput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kedisebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang ke ngapil nya appellant Tor Manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah dari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tor Manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted temuda agi dempu responden nya Tor Mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden nya orang kepindah. Jadi pemutus Tor Manasat anak Capi itu bisi layan mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peningau laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tau dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau keadat kebesangkut pawat ngau adat pindah bak kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya daripada udah bergulai ngau aku bak senentang awak program merancau tikai bakal kelemah itu. Mupa dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke menung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 mega. Terus, begulai sejalai ke YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
4: 89.5 MHz. 24 itik lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.
3: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music iba.

Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nempak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah yang dimenua ke terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau Pes Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nangatur tercukup engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabi urus ke mana budaya pengurus hingga accountability bak semua sektor hingga rakyat di menua tu. Tu dikenak nentu ke pemansang tibenun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke hingga lurus serta meruan. Yang maksud ke jakut tu lebuh yang akan berjadi pengawak libat urus bergulai hingga agensi ke berkawal hingga pemansang SACS di Kuching. Berabak ngunya, Unit Integriti hingga Ombudsman Sarawak, Union, dekat nerima sertifikat tanda basah ke Sistem Pengurusan Integriti dan Governance Spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur, Pergilak. Sapit Menteri Bau Pes Premier Sarawak ke bagi perkara integriti hingga ombudsman, Datuk Dr. Juan Dajaya madah kaya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menteri Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basah sepainya diberi dengan agensi perintah tu dah boleh pemujur, pengudah pengawak penilaian di pejalai ke Institut Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke ngenak sawup dari sektor industri tu dah merambu kuih enggau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus ke diatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC ke disawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF enggau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya endang nyadi ke pelasan dua perintah ngau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar ngau pas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbab ngunyak pengawak ke bangsa tu ulih dua mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Yang maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak seraris ngau pengawak tenglati ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amid ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam, madaka pemansang tim meruannya tak seminat berpanggai buat pengawak tengada ke infrastruktur ajak, laban pengawaknya megap guna kesawup dari mensia mayuh, dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program kediatur perintah ngau gerempuang teukai di kuasa perintah tau ke NGO di debak yang ngayan ke debak diatur udah majak ditemu orang rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara tip bansa tu megak oleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai tip berpelasar ke komuniti. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di debak. Berapa ngunyak yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai debak kebungkus RM33 juta timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita diatur menung-menung ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebuh datai buat ujung tahun tu ilak.
Projek tu diperjalaikan company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bergulai ngau company Timampang Ari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Ahmad Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhati-hati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap bagi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke Stuk Ruti bak pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati-hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarik, duit RM75,990.

di Sarawak. Ditiak ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kaul antara sektor pengangkut, muka mayu hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensia mayu di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya, boleh dikerja nitiah ke standard teterit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak ke dikemuan kompeninya bak pengawak ngatur projek besai bakal jalai besai plus jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu, penglandik engkau penau, ngiring gembiang orang, ngambil ke sidak oleh merempas di besar agi ngagai gerempuang engkau orang mayu. Tuai pampang induk parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sitak Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah kepala induk, dan bisik ngembuan penglandik dikenak sidak nyadi ketuai, ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut mahajak diberi awak engkau peluang ngangkat ke penglandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisation gau orang mayuh. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta tentu kurang mayuh majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih ke berjadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Dikadang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pem Borneo. Yang nak berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima. Laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombuh ke Malaysia tu legut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita bawud ngagai bandaraya miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandaraya di intu ninting tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit wit kita ila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
9: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah depan ke kita ngau Half Marathon. Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 nerima sambut ke cukup mana. Udah Timojo narik lebih 3,000 ikut orang hari sebuyau semunjan Asajaya, Kota Semarhan ngau Kuching. Pelanak tu dibagi ngagai tiga kategori, ianya kategori 21 km, bisi 596 ikut orang, 10 km 776 serta 5 km ke bisi 1698 ikut orang kengau masuk lomba pelanak tu. Pelanak tu diatur JKR Sarawak kalai sidak merabu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Sekali itu berkawal dengan UFC atau ke Mixed Martial Art. Udah kelima tahun nak berlaban, Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway bak UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tanjak pihak McGregor alah semina dalam tempoh seminit 9 sekian ajak. Udah ya ke nak agi oleh berlaban, laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya berdau berlaban amat-amat. Nyalah yang ngarap ke oleh berlaban baru ngau McGregor jemah ilak. Ambil mantup ke hati peminat MMA. Sebedau ti ngetu berlaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7, 2021. Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggu jong ke pelumba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte hari Spain dengari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemega Arispen boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali dari Italy dengari ke Level Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke dia tu batangga ke 7 udah ti boleh 86 poin dari 11 lomba. Ke sekali tu kita ingui yang agak lomba Belanda. Kuartal 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd ASEAN Under 20 Athletics Championship ke dia tu di Ordos, China ditemu diatur kemari. Pelumba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam, Ngau Muhammad Armin Zahri Abdul Latif, ngerikut pengelaju 39.20 sekian. China boleh mas berlumba tu ngau pengelaju 38.38 sikin. Serta Hong Kong boleh nombor 2, 38.88 sikin. Berita ke penduduk berkawal ngau World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus terbesar. Nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau perais bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ia boleh champion. Penyampau perais champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding kengau World Cup kata 2022. Ianya 131 juta ringgit. Barangkali quarter finals, England mengalah ke Norway 2-1. Di hujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina bak renggat semi-finals. Bak main renggat quarter-finals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloff ngaku pengilap ya tindak masih bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol kode semak tiang gol England. Mayanya, enti Soloff meribol ngagai Haaland dia bisi peluang besar Norway score. Udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benung berunding nambah ke tim pemain bak World Cup jemah ilak ngagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda dengan megak rangka semifinal City agi ke alai France dekat bersatu ngau Spain 15/7/2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujeng ke White Arena.
2: White Arena.
3: White Arena.
2: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai.

0: Ya, jadi ya meri selamat malam ngagai ya semua para peninggal kita ke malam tu ya ke bisa bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selama nanti kita ninggal ke Tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam nur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari wifi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datai ngagai kunti YFM ngambil ke berkongsi ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam eh, Leman Budaya Iban. Jadi selamat selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu dan yang kenuan ada DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat ini sederhana ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agi WFM Iban ke agi ngembuan pengharap ke tudahku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari ramai jakuk Inggeris tinyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah jadi penemu teko aku nya nanti ngenak jakuk ura putih nyam sedak yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal ku sedak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasik amatnya pengajar. Jadi munyi ikut nuan tadi dia ngeluar ke program ke berkatuknya tadi tentang amat pengawak ke berat dia tangguh laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawal engkau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sandi yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bahas pemanjai program kita ke dikeluar ke kita bala Leman Budaya Bantu harap ku tanya tau merik penemu ngakai sidak ya anak pengajar lalu program tahun tu peninggal buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lebar kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi diterus ke kita buat tahun 2020 jadi saritoknya tua bergulai hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadije. Jadi malah peninggal semua laban program sekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru topik ke baru Leman Budaya ke baru kena kuasa hati aku lah buat program tu aku dulu kau berkongsi penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik tika dikenang ku tau kaya dikumai ku lansa penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejakuk buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninggal baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebok maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita seminar rindu ningan nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh kedetan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninggal ke jaku puji gaga mana ati rindu mah kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu ba lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kena berguna
0: ada. Iya. Au nah segi mata pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku ndak berarti kurangnya berarti ke aku ninggal aku tu bercakap ke orang buat pasar dia bisi berandau ngau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngagi aku siko apa tuai orang deh. Mansang ya ngagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bulak kurang ya. Aku ninggal nyawa nuan nemu aku nuan ya melatih badiku ya. Laban aku tu suah mai ninggal ke program leman budaya ban ku ya. Randau seduai de pengajar namanya Jimbon Tawai ku ya. Jadi nya Siti Ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke tau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar deh. Jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya. Arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih
0: ya siko peninggal kita ke bertemu ngau ba pasar itu leh di Kuching itu jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayuh siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan udah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuh nya pengajar. Jadi tapi puji moga aku ngakai nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau balap ninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayuh ke utai ke dekat ditanya okay nama dah, dah lama metua tu ndak gulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tua ngisik program tu
1: alamai tu. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulai ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bejakuk dia tu urang te mendiang ke program dia na. Ukai semena bala tu ke dia ada rumah panjai tamaga ke mayuh age nya bala ke malam sebelah lengkau kebun nak ngasai rempuk ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya. Sigi di pasang sigi ba pendiam belama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya sudah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantai bangsa nak ngilalah kaya sama buat berjaku ke pesaka bangsa jadi didinga ke maga-maga nade kala nak ninga sikit didinga pelan-pelan baru nak ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkah ke dia rintai ke aku itu kebuah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Mm-hmm. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisa ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisa ada luar din bisa dekat bertanya dengan Facebook
0: ka,
1: nada salah ke nanya nanti tanya oleh sawat aku megah oh. Kena lah kak pendangan te ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kantau nya nak belunya ngote kudah kada pansut ketua hari pun sebab sampai ke dia tau
0: oh.
1: Artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peninga pen segi semampai dekat mendiang ke nama
0: ya, perkara baru
1: ke ada de baik asanunya bah namanya pendiang ka kita tahu kada bagi ngo kita tentu bukannya rundian sidah nyali nyak meh gaya bisi duit de kena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tu.
0: Oh, jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masa jam tu ane. Jadi dia tu aku nyerah ke peluang tu ngagai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tu sekali tu ne.
1: Perlah nanti sama. Terima kasih. Lebih ku kenerang tu lagi. Nanti nuan ngasai kebisi utai tahu ditanya tanya agak
0: sama agak peninga
1: terang agak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: yeah.
1: Tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di bahasa agak sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 nya dekat aku kenal dia tahu lagi tentang sebenarnya bala peninga dia tahu aku dulu dekat madah ke julu ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kiah benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisa siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana. Jadi nanti tik ngena jakub melayunya mame individu sempurna kau sedar. Tahu ka raban bangsa iban menyana. Jadi nyat tuju tip madu besai. Besai benda tuju artinya tahu. Bekeni kau jalai ni gaya arti iban menyana juga kau bala peninga keninga tu atau tadi
0: lebih aku
1: nyebut tu segi mayuh mat nanya nya. Jadi bak penemu aku iban menyana nya bisa bakal kepada kita bak regang orang ke megai pengarap kesian dah. Ya bisa empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bahasa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensiam nyana nyadi iban nyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik tik megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu lekai jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depeda-peda aku nya bisi orang nyalin ke nya ngumai ya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ka pengerentang penemu ngamayuh pengawanya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus ati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asuh kita ngerja pengawa. Kita ngerja pengawa ngawa ati ti lurus. Ngawa ati ti lurus ati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja, nyak kerja kita, nyak tidak sah apa naik kerja kita, nyak main kerja kita, nak nang limpang ke diri, nang nesat ke diri. Reti nyak tadi, mek mandiang, entik kita lain utai kerja, salah munyi jakok itu tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita nak ada integriti kita.
0: Lain terdasuh lah.
1: Jam datang pukul 9 korang, pukul 8 korang nggak bawa WFM, nuan lagi. Abis itu program, man beriban korang punya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante, makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tertinggi rentang penemu artinya. Ini macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipi yang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kejaku adil. Jadi aku nak nemu nyalian ngagai ban ko ku nama uter tentang riti nada lilih lah.
0: Iya. Sama rata ko
1: kita. Sama rata. Nanti air dan kaki tebak pingai. Nanti pingai nya rentang. Penuh melele ya nak melap. Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya dia nyarti tu ke kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan ngiga lebih ya. Tahu ke nanya ba Google bisa me Google madah nama arti integriti ke tadi ko akunya siti age yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ya mesti bisa perangai resilience jadi leke jako resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal nanti semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dia kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyenau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyu betuguang urai nadai bo ngante urang ke ngasuh meh ente kita sempat kengka ke oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat di batuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendor nya pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiro mah ya meda urang tusah
0: tulung
1: tudah ini tuai benar kan dikit bat tu dah bertungkat nama penyalah nuan nulung ya ada tau kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu ya nada daya lebih jari penuh megai utai nama nyalah nuan muka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai kasai hati orang ke bisik penusa
0: kira bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngumai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina ba perangai setiap hari sampai ke ba Bible pembisik gada sebut ke ba kita nemu ngegai rumah panjai orang ba ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau digalau ngagai orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngenduh ke diri dulu ba sebarang tempat dulu lah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: artinya dini alai kita segi dikerinduk kurang ti kita mai hati baru baka orang ramanya meh nai buang mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini alai kita jalan ti kita semampai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita
0: sikuk hari orang ke dia bahasa orang begana
1: tak orang bahasa kita orang pun rindu bukulang kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bentanya kak tang bisa erti ke maku mereka penyai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang nyamai nai buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansa Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nempaknya cukup mayuah ianya hari ajar apa inai hari ajar rinsera hari ajar hari semua utai tersebut dalam rinsera dalam leka kana dalam leka sampi semua nya bisi disebut bekeni ke jalai kita patut mai diri rinuk boleh jalai ngau pengendiri nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai tebekenya rumah panjai nya dekat likun no dia semua orang ke dia dia tentu kagati tentu rindu hati jadi nyu agak ngerampit ngau tujuhnya tadi
0: gitu, ya. Mana agak penerangnya pengajar kena muka rundiang kita lebih kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak engkau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu nyu nyentuh ketuanya nak ingat ke empat itu sebut kita asal semua tanya ya, ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: bisa gurau nyebutnya pugok lah
0: ya pugok ya.
1: Penemu ngerti patut dikingat patut dah baik nyala lebih medak orang ngesan mai cross bak tubuh ya atau ke regang bak debedak kita anang jampat seminak madah kayaknya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
0: pugo,
1: dia suruh dia ingat ke kita
0: Nyele
1: lagi mulai kia baru kata tu anak okey balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubahan dah tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak punya program keterubah ya. Aku ngau tua ngau DJ Edwin menya keterubah ya mereka ngau gai kunti gitu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nya keterubah ya mayanya kelia jadi lebih mayanya tentu maku madah ke bidang perkara tika dikenang bak program tau dah cukup luas cukup mayu nya lemar benda dipilih dah ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut ti pandai amat tujuh program tau sebab berperinang sambil berbagi penemu. Lalu ke nambah kenyak program tu moga dikeluarka dikena nyungka penemu dikena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi
1: aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dan nyambak ke nombor dua kemarin kita lalu debaik kumungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita laban mayuh mendara perkaranya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak bisa jadi penekul jadi pengeribat bisa sekedaknya madah ke tak ukai patut disebut daripada kenyadi pengeribat nyak oh. Diri sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah hemali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: hemali
1: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mangga ada pasal dalam raban utai rekumai mali.
0: Iya.
1: Jadi nama arti penting mali, nama arti mali rama, nama arti utai rekumai mali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita nya. Anggap hati tahu ke perception anggap perunding kita laban utai nya perkara nya pak tinggal jago Inggrisnya, main sidang nak lekuk jago subjektif. Pemali bak nuan nak semestinya pemali bak ku nya kerti tak kembali subjektif. Rupanya kita berkenang ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu rupanya kena ngermai ke programnya kemari bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensok malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan terpitan nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah nanti bakal nyo mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah atau rumah lalu nunggu nyak mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali ramah ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
0: lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyalai makan tebu maya lemah hari mali kujaku macam-macam lah mali pendirian saya bu buat lah mali para inai kujak macam-macam
0: kena kuat ke
1: dia kena ti anaknya tadi nyut lebak yang lemah hari minta kusik ketemu kena tentu lemah hari tentu duku tajam nangi ketele tapi inai kira baru dia turun tentu tak betul perangai itu kena tak betul penguat itu kena ayo jadi lepas tentang ngermai mimik lepas tentang pemalinya ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandar balat nerang ke bak tentang penemu temadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh teh pengabih muda datai kita berumai bak pun jagung ambil muda badah tunggul jagung kuyas kita dia malian lah pokoknya ilat sida jelur bapak dia bala sida kerak dia nyumbuh nunak nuan kau inik kita nak kenyam mali betul nak tunak makanya mereka berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makai tebu jalan ngai ke jelur nunak kita kau jago ke
0: bisa kebuah makan punya ada pengajar
1: ya ke balat tau nyadi ke dekena berandau nyadi ke pugu penemu lebih nerangkap malinya abai ban mayuh macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi bertunda-tunda bapak ngomong berumah lebih ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung ambil utai celap baka bas kedak orang buah boyangat, bom pilau, bat sekedar orang, batak pisang, kedaknya ngamik muman, bisa kita tumbuh rekomai muman, diri kebat tiang bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu utai nemu jadi bertunda-tunda. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita bertiang bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, bakal muman ke borau urat, bak selpak, batu. Terjadi tujuh air, ya nak terbabak. Semina biar dia cundung dulu, tang lebih air langkang, ya pulai baru hidup, regas baru tumbuh. Kena mega bakal pisang, hutai celap, ngambil ke penghidup kita. Tahu celap denap, dia baru mau panjai. Jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya kemarin. Bukan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama hanya di maya macam-macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke udahnya bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya. Bak program kelima agi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tau berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
0: bayar
1: lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu munuh sawah bisa orang mali nanam genu mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk dekuk ke dikagai mengunsuh lebu maya seduai mantuan di umai. Dia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba. Dia mengunsuh nak tertemu ke seduai. Lalu malam hari nya seduai mimpi madah ke ia ngelalai ke seduai hari mengunsuh nya bunsu hantu genuaknya tadi. Genuak tak ke labu deh. Nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok sih dah sembilia. Jadi bisa mengga orang mali kijang, mali rusak. Tapi semuanya tadi orang kembali kijang kadang tersat selama namanya merinsa media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu mali gak mali kijang nyak mesti dikenang dalam tentang programnya subak pun nemu sekali ke bala peningannya agi ingat tak ke bisik ningal ke programnya. Udinya ba program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Hanya ditentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, pemali cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah leh ngena keselan, ngak putih ke nama kerja semangat, bisa diterang ke mayanya. Jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinyadi ketika pengarap ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah ngak pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngak pengawak perkara itu mesti dikenang. Lalu berkenyak maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih ke sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah hari yang agak rumah sampai ke kita pindah ke rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bergab menteri pemali berat dan bak sentang tahu kita berkenang ke Pak Pangok bumi bertahun ngau meyong macam mali ramah lah bumiannya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kalau ngau pengawak bumi bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena koku di tu tajaknya utai kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal dia pangkat peti. Jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan peti. Nanti orang ke bisik kena pangkat peti ya tahu dia dawa
2: ngagai polis, laban polis, laban perintah sikit nagang kita ngetan petai.
0: Yeah.
2: Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti dia keselan ka, mesti dia bunuh ka babi nada perintah ngaso kita bunuh babi tak kita ka mengeselan ya laban bak pengarap kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara. Lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kalau kita pak tahu keganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya kayak berubat atau kenyanya bak hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua kita kenyadinya nguji kita nguji nabar kaya ngendak jalai
0: geselan kaya
2: bergeselan tekemayar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembiah mega kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang buat menua sesemengka
0: iya
2: jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nomor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya agak penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau teh kenyadi berkini ku jalai bak pemali penam berkini atur berkini cara nama teh patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku lah, aku bisa penebak mindah ke Semengat Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani ke mati dan Melayu Subak aku pun tidak benar mengenai orang

0: program kalau 12 sebab aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke Kelalu Berat. Dengar lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jakuk main tau leka main. Jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh. Jadi lebang bala mensian tadi tak semua utai-utai ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu kumai mai asal makan-makan. Tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakup mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ia ada sebut pi ajak dah kami ke mana bakal sampai ke atau ke te jago tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tang ya nak bakal orang ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantun ya mayu ayah ya kan orang Brahman makanya jadi nya beda aja ku main kau ke main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jakup main kalau ke main tadi tiap itik sidaknya bisa guna maka ambil ke mana yang ke bisa disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngangau ke menurut tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita beka tima tapang orang nyebut tima tapang lebong maya saya dia nikit manyik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara sedak madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ketukak balai bantu kap guna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapan nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya, pasal sabak kenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din laban ti hari semua tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia Lemambang ianya dunia Lemambang dunia Manang ngau dunia urat nyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia Lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia Manang ngau dunia urat nyaba jadi jangka selesai sepi aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti bekal balap dengan ngasai kenya kan dengar kenya uliah ke aku
1: ngeluar kenya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa agak tak bisa tak katanya nama nama bisa bisa respon agak. Bisa
1: sida tu mayu mayu ba Facebook tu pengajar deh tang ya semina laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut tu aku sida ya deh laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita terus kau ngau nak kuliah engkau sedap dulu kerundiang lagi
1: tahu kenanya bisa
0: kita sebut kita di tau kau kanya bisa ngaruh hati sedap dah 14 mari agak mah nyambung ke dulu bas tanya sebab aku nerang kerti utai rekumai wak utai kerekumai denjang utai kerekumai tema jalung bak program ke-15 sebab di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganung jawang tuak tunggu pantun ramban pelandai mesra kana wa anak mit lagu anak mit kebisi dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujung guna sampi nama bidang lu teke kumai biau pucau sumpah macam-macam teke bisik dikenal mainnya nyak teke dikenal

0: Bak Siri ke 17 sebab aku berkenan ke pasal Jakob Ansa, Jakob Nan, Ngau Muka, Kujo, Arti, Ngau Tuju, Rang Bergeliga, Jakob Nanya Indo, Jejulu, Ngau Jakob Main Nemit, kebisir kenamanya dah. Adanya hidup tu lain ada ke deh. Siri ke 18 sebab kita berkenal kami macam main asaiban lagi penerang bak sekedar jaku main mega bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisi dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau ke maya bala pengabang datai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dikena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mah kang igaknya disebut pelanai ngai ke nyanyi lawan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: ngendak laki jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jaku sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu bala bakiah ke rindu ke jaku iban tadi nyumupuk kenaknya kena sedai nyebut utai ke kumbai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh orangnya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari panjai penderang pesentanya lebih maya penderangnya kemari aku menak bisik ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap yang dipanyai penerangnya lalu penerangnya suba lede terang ke bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 agi siri ke 24 panyai na lalu siri ke 25 nyok ngenate kirimbu de rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah. Udah nyaba siri ke 26 age udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyong nyorongkai ajar badas di bisi ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat imang udah nyaba siri ke 28 berkenan ke pasal nyokat datai bak ngepan untuk kenal pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac dia nyapa siri 29 agak kenal pasal ngepan asal Iban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan mainnya. Jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penerang tergagak ku kumpul bisa agak nulis itu bu pasal ngepan asal Iban jadi nyamain dan nerang lebihnya bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik nora bersandian basiri ketika puluh sebab agak kan pasang ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan tidak kena pala ngepan tidak kena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari kau ngepan dia kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara ya buka yang bermaya berkenang ke pasal ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jaku pasal pala kita lo meda nama otak selalu dia kena bak pala ente ya indo tentulah dia lebih yang ngantak sugu tinggi hanya dia bukan nyaman bak pendiang tu dah tuai tentu bisa ente yang tengok kenyang lah. Udahnya abah ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai ti dintu balai ban sebedau sidak ya ngintu gawai daya mainnya. Jadi main macam bangsa gawai, lalu aku mega mainnya. Bisa ini aku namanya tadi nerangka macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: au contoh gawai kenyalang, gawai kelingkang, utai ke kumbai gawai sandawari, gawai batu, gawai tamak bulu, gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam jam ndak tentu mengecukup ndak meh penderangnya cukup lenak mainnya tang bisa dikenang dikena muka rundiang ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengediri di kedai kopi kini engka ya tau mega nyambung ngermai ke karena dia udah terendau ke bak program tau deh laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kaget deh yeah.
1: Nyau batu sun ke 32
0: nanti. 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu gaudaya. Mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh. Cerita penumbuh gaudaya.
1: Penumbuh 7 ya.
0: Jalan umbuh lah. No 7 ya. Lah tambah program ke 33 subak aku terkenang ke pasal cara Iban ngintu gaudaya bak menua saya sebengka nitih kerenang aki ini kita suba nitih keatur nitih kerandau orang ke mungkal gaudaya suba nyameh sampai ke utai ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tidak tentu kak nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh di menua sebayan kau tidak dapat tu dikena kita buat gawai daya nyak maya kita patut perami mana kita sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agak mayu orang tengah nak lelaki jaku orang nyai lalu agak bisi menggawa orang tengah nak lelaki jaku kayu gawai lah
1: Ya belak tau kena ni pengajar
0: jadi wah kena ke orang bercarut putih mungkin belak tau ada kena lah ya pemadu berguna yang tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat dibanti udah kalau depan siak ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansiak tidak udah kalau ada penjalai bak pelilihan menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalai ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumbai nganjuan selantikai sampai ke mayanya unsara pasal pun ya nama kebuah penguatan selam tikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita kemayanya.
1: Oh.
0: Udah jabak ke 33 subaknya. Cara ngatur pengerami, lebih maya ngatur pengawak nganjuan seladikai. Jadi yang nak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya.
1: Oh.
0: 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita. Ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita. Pada 38 berkenyak gak utai ke bersilup bisa bersilup erti. Pada 39 aku cerita pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang. Dia tak akan serat dia rekod aku maya aku ke agi kerja menya. Udah ya basir ke 7:40 aku mai kita nyebrandau aku tak lebih berat agi ianya pasal kan arti diri sebilik ianya iban values ke sebenarnya tang bas tentang tau mari hal pasal iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik.
1: Yeah.
0: Arti lama diri sebilik, arti diri sebilik iban ke asal, pengawal kau lah pengenai ngwana, kau lah antara diri menyadi, lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41, mari kita kenang ke kau antara laki ngau bini, kau ngau kaban ke seramau, ngau kau antara raban bangsa, ke ngau kita bulai bersari-sari. Banyak gaya teh kayaknya 41 kali
1: internal. Okey lah genuan bergigak ke penemunya dan pengajar. Kalau pada tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama. Hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang berguna ke pansi ya. Napa ya?
0: Berguna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansok bar radio. Orang ke bala anak tua ke belajar ba sekolah tu. Ngasai kayaknya. Utai ti amat banyak. Kau sidak ya. Nyalai ngai jadi nama. Sekarang kadang mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tau inya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut sida ukai penemu aku
1: yeah.
0: Jadi salah orang ke nora ke pansi penyalahnya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu utai kenyadi dulu ke
1: iya yeah, kita ini tiah ke cerita orang cerita. Oh, jadi ujung tu apa kajar bawa penembuk jakut tu kan?
0: Penembuk jakut kan tentu nyap megaya utai jadi dah terkenang arit dalam tibuah 2 tahun untuk kemari jadi batau 2026 tidak ngarap ke diri empu lagi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru tak ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita. Lalu bila aku muka meri peluang agak bala peninga. Tahu muka sedak ya. Madah nak buat Facebook. Ngasuh aku tupik ni dia dikeriuk ke sedak. Yeah. Waktu aku ngigak mansiak pasap karanya. Lalu ngeluar ke buat program tau. Tau aku buka ke tahun 2006-nya.
1: Ya. Yeah. Oh, manahnya pengajar. Ah. Eh? Jadi, bila peninggal kita buat luar dia, nyaga sebentar untuk pengajar, tak ninggal kajak anuan terang ke nama topik Tuan Inti yang siri ke dikeluar ke kita. Eh? Tang, tahun 2026 tu, pengajar sudah buka peluang ke kita, kita ke ngasuh. Nama utai ke dikenang kita minggu tu, nah, pengajar. Nada salah kita yang tadi ngatai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran laban ya Siti ada cara moga kena kita nyawa ke kita nya uliah berandau ngopangan diri uliah berkunci ke semua tanya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: ya kita
1: udahnya sama berkunci okey terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita buat program Luman Budaya Iban kita buat tusun ke Terubah tahun tu harap ke Nuan terus gerai harap ke Nuan yang tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita buat tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar dari siri ke Terubah siri ke Terubah
0: kakai
1: 41 2 tahun dia ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya.
1: Ya, utai ku dah dipansi, utai ku dah dikenang buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi, terima kasih ya. Hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akhmad Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga iku pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat yang bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Ego Anthony ya, Maligai Pengrindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita kulih mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak. Oh, kita dia muka kita hari menua buka ya. Kulih mendiang ke YFM kena RTM kulih. Jadi malam tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Sama malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sari tau tadi. Lepas muka kita ke benong kawak malam. Kau kita ke bisi pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke pa Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai program Retro 15. Hanya program yang dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nunggu saya tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperinang dengan lagu-lagu lama. Perengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdahu ngenatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdahu berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Berperindahan dulu ngau lagu-lagu kanang udah disediakan aku. Lagu kedua hari Anderson Ngalai ya.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggat semifinals, France melabang dengan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026 dan Mirai FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari.

lagu Ari Linda ya, pengerindu aku peram, aku nak merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari tu cukup hangat, hari siang nyentuk ke malam jadi anang kurang ngirup air ya, lebuh hari kita ke hangat ke apa kata biar muka lebuh ke tindu malam tadi anang berkena ke garik ke tebal lebih lagi pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tinduk malam. Okey, jadi apa Facebook kita ke malam tu, terima kasih kita ke bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam bisi dekat berperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari Sibu ke malam tu. Dekat berperindang kau lagu Ari Linda, aku ya udah lama aku peramah lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Nyari lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal kemegang agai sida intan sebilik apa lorong 8E. Agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Rupiah mega BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang kau lagu Ari Ame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu kau ya. Eh, lagu nai-nai malam tu dekat berperindang kau lagu Ari Andrew Bonnie James nyabak nadai mata. Jadi lagu tu merindang peninggal YFM. Benar mendiang ke YFM kenal RTM klik tu kau ya. Okey, lalu pihak mereka Jennifer Bigam Ari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindang lagu Ari Rem Jana, sebarang lagu Ari Rem Jana melagi aku ya, nuju bala orang ke ngelalam eh aku ya. Adi Hasan ke malam tu, selamat malam aku ya, semua peninggal YFM engkau bisik ke benung bertengah ke Jalalun Pen Borneo aku ya, harap ke terperindang ke YFM. Lalu pihak muka malam tu ninggal ke lagu Retro 15 lagi ya. Lagu Biar Mati di Tangan Solo hari ni Michael Jemat merindang sida sebilik berumah lampun simpang Sari Serikai. Ok, Siti Skalit ke malam tu dekat berperindang ke lagu hari Lex Keriajan lagu Genselan. Lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang ngau lagu Ari Ward Rock koyang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida Putra Borneo Pita Tingkau, sida jumpa selagun Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jam, Stamos, Eric Chandena, Indo Kenawit, Alex Elbato, Poli Masiang ngau bala Kaban Kebuka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninggal lagu Pengerin Malikai Pengerindu. Pihak muka Boniface Ipi hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyali lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, Richard Unum, nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenio, Serembung Nam, ngau bala Kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu Ari Sri Aman, mana Ari Sri Aman kuya. Ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu Ari Rawing Syaris, lagu Mimpi. Merindang bala Kaban Keng Lalam eh kuya. Akhirnya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Itu lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai air mata.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

lagu ke bisi dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu elok pukul 10 pagi ya, berpalan latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawak berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tu lah. Oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau mega ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawak berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi yakin nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YFM ke malam tu. Susan Su, selamat malam kuya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peningah kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang kemudian ke YFM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satyang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalang meh ku ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa balakaban. Putra Borneo ke malam tu hari sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut utai manah kakak petara merindang bala kaban sida James Pengiran ukala James Diasan Stemers Poli Masih Peter Tingkau Induk Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau muka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninggal ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak muka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong. Bulan pagari muka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau muka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu Nuju Serinti ngau mega Nita Sapit Kandau Ba Seloi. Okey, keliang tambah YMJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh ko ya. Pihak muka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu hari Clement Bayang kena merindang dirimpung ngau muka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak muka Stemma Stevie Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi pukul baru jam kedua awak pemerintah malam.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenak menegap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai Pemakai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilah. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisik bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngulu pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Nerang bak laman Facebook Sarawakku Dato' Pahatinggi Abang Johari kemeka Presiden Gerempung Pengintu Pengelantang Peniau Orang Islam Malaysia Perkim mantai ke penerang siliak berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kepala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam Hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi kemelobak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak ianya pengawal kuasa belanja perkara wakaf cara meruan dikena nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nordiau 30 ikut orang dituntut penusah hangus bak mua sekolah Chung Hua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyit urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah padungan udahnya ngesah palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai dari BBP Padungan ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurang pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak hati tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang arupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur, ngau pengawal tingruka pengelikun dirimpu, tau ke pengguna jalan lun bukai, tau kena tinggal atur, terit, tidak pejalai keraban berkuasa. Berbab ngunyak JKR Sarawak muka ngelalau mensia mayuh, nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak, laban jematan Batalupar 1, nyadi perengka guna mensia mayuh, serta nyadi palanti ngemegah kati semua raban. Pengawal ti sengaja ngamah, ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Rengat Semifinals. France melabangnya Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar Semifinals. England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, hanya merindang kita anggap lagu hari Ricky and Rosen ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Jadi terima kasih maka kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Data iba jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau iba jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau muka ngatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita. Apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama. Atau mendiang ke program Retro 15. Pegulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi. Ya? Dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 setengah malam tau lagi. Kita kerinduk ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya. Berengkah hari 10.45 minit malam tau lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu maka. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV. Ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu datai ngagai audition, tahu ke uji bakat pengacara TV, tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tu ilah. Datai ngagai auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia. Umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun. Landi berjaku ngau maca bahasa Melayu ngau meka English. Pihak meka besi penglandi ngau penemu berjaku etnik ke Bukai. Nembuan personality ngau gaya ke manah di pedak lalu pepengerai. Jadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tila ba auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Anda ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyengu peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn Baka Tunggu Langus nuju bala kempai tindu ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece. Agnes Inerupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrock Kaban Sampai Mati. Merindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan. Berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kesa malam Margaret Ntingan Lada Angi Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayeng Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ko ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisi program lagu ramak kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan Ari Bau angat amat gaya hari dia bau ko ya. Nang sigi amai ya.
hari siang nyentuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peningat YFM malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Aban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Elis Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mbuyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Bulan Pengerindu, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Iko, maka selamat berjalan ke pengawal aku ya. Johnny Payne ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tidur ke malam tu. Okey, habis ya peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang awak pemerintah malam di YFM malam hari 1.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih Hakim Bahawa, Pemerintah Malam Maria Gwen. Sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Megat di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam Kai Clearance Midan ke malam tau hari Pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna Koya aku tetap saya merindang hati diri meh Koya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati. Sida Toba, Hospital Limbang, GDJ mereka kuya. Okey, terima kasih kelihatan Midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan kuya. Merindang diri empu, ngau semua rakan lalam eh kuya. Pihak mereka Jeremy K, selamat malam kuya, minta tebah ke lagu hari Ukalo pemulai nuan menuju bala kaban kuya. Sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent yang mereka bala anak yang mereka Dimiri, Ini Uni di Sabah, Inai Yaji, Susi Ngalang di sebarang Nodiau kuya, ngau mereka bala kaban kebukai. Okay, lalu pihak mereka Richa Uno ke malam tu hari Simpang Semunjan. Dekat minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan dan Berbara Api Denam. Okey, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti kuya, minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan lagi. Kelang Tujang ke malam tu hari Kapit. Dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang hari Florence Hai. Merindang bala ke bisik mendiang ke radio meh malam tu kuya. Okey, yang mereka sekedar hari peminta hari peninggal kita. Bisik peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, Tebak Ansiban.

Okey, lagu hari Intunusan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malak mari satu.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu hari tahun 97 Subak, Savage Garden, To the Moon and Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Saturday We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dawborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu PMG lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentunya 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Ati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Ati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yempu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengujung Retro 15. Dua itik lagu kepenuhi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penuhi, Ari Westlife, Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bermuda, PC, Maduro.
1: Aku dilengkah ke nuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Kalimantan, Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: My FM, Segulai, Sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban.
5: Nan norindu.
6: Akik, cakenya.
5: Kok lo melanau?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Latte.
6: Wo si huaren.
7: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: akan temui industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak.
1: Program Tebega dekali tabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelati ke industri Music Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Bagaimana? Isi lagu-lagu.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulehnya di sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard,

diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekenya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: aku pepsan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan wak. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: ara bejaku ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita bejaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tau nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak galih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai-segulai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesarito area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih pagi ban YFM jadi ke station dur ngergas ke mata kita ba pagi area 2 kita ke sarito pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energi dalam semangat kita ya ke baru pagi tu labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area tindua aja entang ti ulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas. Penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iki gawa shift malam ungkup ya pagi tu. Pukul 6 bersama agreement kita udah berbali. Jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua. Lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita beri terima kasih ngagai petara laman ti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai julu mimpi kita. Okey, jadi pagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu apia mega andur kita itu tadi minta berkat bapak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama dia jenuh dan lama bila kita bersampi dalam hati diri ke pagi ke bulan enggak orang ia kemegai pengarap bahai bahas sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapemetang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar keburuang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Endang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik penguliah dekat mancar ke penerang Petara, ia patut diikat ngagai Petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bakanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke Petara. Pengerindu Petara nyeng kaum semua, lebuah hati kita tuci, serta mandang ke pengerinduk ia, kita dekat madah ke pengerinduk ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerinduk kita ke orang bukai, diterang ke uliah pengerinduk Petara ti nadai sekat. Pengerinduknya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangkak serta salah sangka. Bakal sitik tanda pengerindu ti pemaduk berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar engau penangi. Tu ukai reti ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerindu kitai. Ketegalnya, begulai engau pengerindu Petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai Petara dalam hati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerinduk Petara ngagai kitai. Laban pengerinduk ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerinduk ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai Petara ba'ati tu, awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari Petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia, ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan, serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke Petaranya, senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tujuh kebuah ia. Penangi ke Petara, nyadi keterabai tinyaga pengawak ia. Rengka pengelindung tingasuh rakyat ia, tinyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia, lalu nengah pemendar ia, tinyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap Petara, udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Petara. Anak nagang aku, oh Petara, Petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngobintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan, ngenala kajakunya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM. Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi. YFM.
4: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita, bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bak bulan dua jaku canduan. Dama bak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul enam. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon da ni pagyari, katiasa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga saya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nginangon tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiberga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia sudah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anam getusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulih ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulih dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai tiulih diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengan diri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepat tu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7 2026. Rengat semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, bergulai sejalan.

Nindi yang lagu Evergreen ke Dibai Stella Philip Ngau Pia Mga Wilson ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM. Oh, jadi ibu nanti meda ayak ya ke dani pagi tau dah mandi lalu berspray ke punya angi nantak diri nungak cermin anangga lalu ka nindi yang terdahulu membayar ayak tau keluar ka ngiga uli ayak tau keluar ka kerja ka gawa wai ngai jadi ka nindi yang utai punya ngai jadi ka nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dah berpanjit ke punya angi anak laki siapa kurang laki ibu gak sebut orang lagi. Okay, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisi siap berjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawak kita atau tersau kita serumah ngambil ke bedak api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita temu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisi kenyudah lunggar umur atau kencari tuai itu dah hanya yang empat lagi lalai umur ke udah tua itu anak mudah tuai indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan yang mudah mai meh lalai dia tahu lalu kadang yang kena nak ingat ke madam api dapur jadi nak salah kita itu tadi jadi nyak meh pemanah JKK kucir mah panjai terbisi madu orang tengah gintir tiap ikut area tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nur nesau orang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api dah pun lalu ngucung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang aku mesti baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawa diau angus ba mua sekolah Chung Hua Middle School lorong P12 ya kalai nitiah ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung yang pukul 7:30 pagi kemari lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dur ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedar taiba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kenyadi endur bala orang ke gawak bandurnya tu mesti sembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus mega dan kira nasib 30 iku orang ya ke dia ubah luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu nguncuang ke nada misi penusah bebadi nyadi lalu bab pengawak no madam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujuang ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil dari pam enjin perengkap pengangkut bomba ampu serta pilih bomba di bisi di handang luar menuanya ngujuang ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okay, jadi udah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninggal bah email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFM yang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata bah pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?

0: Umaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekenya kok kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tadi ke pesan berat yang kemesti dikirim peninggal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah Anam Liang tahu ke apa nyari pesan tu nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal balam rumah Ali ya lubu rantau kecelok rumah misi ya sungai tapang rumah Rosita lubu panggil rumah Biluan Bila Dua, rumah John Simpang Kabo, ngapi yang megak kapal pelayan, ya ke Diau Basnulau, dua berumah, Wong Limat, dua berumah, Wong Besi, dua berumah, Balaba, Bila Dua, lima berumah, Praja, dua berumah, rumah Aji Jawang Awiak, api yang megak kapal pelayan, ke Diau Balubok Payang Awiak, rumah Jinggum, Wong Alas, rumah Ramah Juta, Belawang Awiak, kapal pelayan, ke Diau Barumah,

Garan Sepupu Kaki Wong, Rumah Wat Sedian Sepupu Kaki Wong, Rumah Spencer Mapar, Rumah Antari Mapar, Gau Bala, ia kenalah di Rintai Kerituk Kediau, Semanjai Batang Kabo, Batang Awek, Batang Kerian, Kenglala, Mida Misa, Anak Johnson, Berau. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Mida Misa, Anak Wilson, Berau. Mida Misa, Anak Wilson, Berau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 12 hari bulan 7, lalu niang Mida Misa, Anak Wilson, Berau. Niang Mida Misa, Anak Wilson, Berau tu. Dekat dintu bala mayuh kena malam tu lagi, malam berdua 14 hari bulan 7 ba Rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo, sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7. Kepelayan ke dipesan diminta sampal ngesah penusah rabato. Nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Berawah Anak Meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau. Nyadi pesan madahkan nak ya Mida Misa Anak Wilson Berawah, Mida Misa Anak Wilson Berawah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 12 hari bulan 7, lalu niam Mida Misa Anak Wilson Berawah. Niang Mida Misa Anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi, malam hari 2.14 hari bulan 7, sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagilah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ia ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian Anak Kimuang. Lalu pesan tu tadi menuju kapal layan ia ke diau Bas Patak Liu Sungai Pinggai Kentian San ngopi megak bala ke diau Besigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibuol Batu Besai Kebelayan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau pia megak bala ke diau Betabak Tanya Bijat Kucing Sibu Miri Ngau ia kenalah dia Rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya. Wow, pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat, bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya. Wow, udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi, lalu niang bangkang ana jemat, niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi. Wow, dekat dia Sungai Balamayuh malam tu lagi, malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagilak ianya pagi 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman. Kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah rabato ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau Undup Jalai Payip Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai Jilin Tempu menombor 0197837693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari Jilin Anak Kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemat, bangkang anak jemat tau ke dobelik nama tadi. Wow, udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 12 hari bulan 7, lalu niang bangkang anak jemat, niang bangkang anak jemat tau ke dobelik nama. Wow tu deka di Sungai malam tu lagi, malam hari 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristian Sengelau Undup Seri Aman. Sili lagi kawal ngawal penusah rabatuk tak bertanya ngagai Jilin Pu bernombor 0197837692, lalu bala kiri pesan bila datang ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau Undup Jalai Payip Seri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim Lemba Anak Nyawai. Lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia Basmanjai Batang Air Sebelah, Batang Air Sebetan pihak megak bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok Nangat Atui dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia Batu Empat Sebetan Engkudu dua berumah Peliguang Nangat Luau rumah Sungan Kemudian Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak kebelian ke diau bak nang terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah di Rintai kerito ti ngelala sajan meja Jonathan Kintai Anak Bajuat. Jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja Jonathan Kintai Anak Bajuat, sajan meja Jonathan Kintai Anak Bajuat. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi, lalu niang sajan meja Jonathan Kintai Anak Bajuat, niang sajan meja Jonathan Kintai Anak Bajuat tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi, lemai area 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang empayang baruah kabuang sebelah ke di Anjuang Pegilak pagi hari 3
15 hari bulan 7 ke Satwa Memory Hill. Sili lagi kabul ke Pusara Batu, kita boleh bertanya ngagai lembah anak nyawai, bahan nombor 017-9612-135, tau ke ngagai Jacqueline Jonathan, bahan nombor 011-1201-4365. Nanu baru, pesan pemati ke dikirim lembah anak nyawai ke pagi tu, pesan mudah kelaki ya, yangnya Sajan Major Jonathan Kintai anak bajut, Sajan Major Jonathan Kintai anak bajut, dan nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi, lalu niang Sajan Major Jonathan Kintai anak bajut, niang Sajan Major Jonathan Kintai anak bajut, tau dekau, dintau balam ayuh malam tu lagi, malam hari 2-14 hari bulan 7, bawa rumah bujang payang baruah kabung, sebedau ke di Anjung Pagilau, pagi hari 3, 15 hari bulan 7 ke Seratuak Memory Hill. Kita kak nemu sili agib kawan ngapun Sarah Batu tahu bertanya ngai lembah anak nyawai bernumber kusuang 017-9612-135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan bernumber kusuang 11-1204-365. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry dan Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balai ya ke diau batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngopi kebelayan ke diau bas sebungan batang air pandan batang air binyo kebelayan ke diau ba air jelaluang batang air itu bau jalai Ulu Segan ngopi mengak kebelayan ke diau ba Sibu lebih lagi bala ba penasu durian bawang asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Kampung Setegang bau ngopi mengak bala ke diau di Kucing Sekerang ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Durias No Jam jadi pesan tu tadi madah ke Durias anak No Jam Durias anak No Jam tau ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi di hospital Bintulu lalu niang Doris Nujem niang Doris anak Nujem tu di Senggai Balam Mayuah ba lot 142 kusuang lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari ya 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke pendam Katolik Setiam. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngaga Easter bak nombor 014-892-9385 tahu ke ngaga Sheila bak nombor 019-482-8291 dan baru isi pesan pemati ke datai hari eksterma Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya ianya Doris anak Nujiam Nuris anak Nujiam tahu ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris anak Nujiam yang Nuris anak Nujiam tahu deka di Senggai Balam Mayuah Balot 142 Kusuang Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjung pagi-pagilah ianya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke pendam Katolik Setiam. Kita akan musili lagi kawal ngau penusah Rabato. Tau terus bertanya ngagai Easter bat nombor 014-892-9385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 019-482-8291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke pagi tu. Nyari pesan tu nuju kabang belayan. Ya ke diau ba rumah panjai ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kabuang ya. Nyari ya pesan tu mega nuju bala ke diau baruban. Seratu ngau bala ke diau di Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu. Ti ngelaloh niang siman anak usuh pesan madah ke pengawak ngetas ulit setanggup pas terbalu ke niang siman anak usuh niang siman anak usuh dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawak
ngetas ulit ngomong terbalu ke niang inaya dan niang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 jelak 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada tayang ulu pengamak tau ke dekat diatur baru mah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita kat nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Tina bernombor 013-277-3166 tahu ke ngagai Endat bernombor 019-497-8507 lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bas maja batang kari skim perapatan semula batang ai ngupem gak bala ke dia bas sungai keruah Sleman Sabah Lubuan tu panggang Lubuan tu miri merinduan sepaki panjai sepaki panda san semanju ulu lan siang bala ke dia bape 1 pes 2 batang ai lubu subuang basi selinduang engkelili srikai bintulu kapit ngau pemer kabelan ke diau di sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang manggat anak kandau jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi kabam belayan ke kanemu silagip kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 011-2508-3769 tau ngagai siliang anak manggat nombor 013-540-0585 jadi pengawak tau dekat diatur ba rumah menuah nang tiga atas lubu antau nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ke dekat diatur baru rumah menua nang ketiga atas lubu antau lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penumbur kusuang 11-2508-3769 tahu ke ngagai ciliang anak manggat ya penumbur kusuang 13-54-0-0-585 pesan kita ya ke 7 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulis temuan terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah lalu pesan tu nuju kabana belayan kelebih lagi gagai usun anak jalak sida usun sebili sida jenggut sida inju anak jalian dina anak jalian belayau anak jalian sida jambun anak manggai jadun anak manggai pemga tuan rumah nyamuk anak jab rampul anak jalak ke diau ba latau lembang ngopem ga jantang ke diau ba Chelsea Height bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit ngopem ga indai minuah tau ke bini sigan ke diau ba tateh kenyalang bala anak jegai ke diau ba tateh kenyalang injam anak kanyan di nanga usun piam ga nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama cigo intiang anak sawak empawi anak sawak di rumah manuk mancal ke diau ba sungai yung kebelayan ke diau ba kapit jayan pengulu sabuk anak manggai ke diau ditatau kaca ucuk gesi ke diau ba rumah bakar batang rajang James Carang ke diau ba jalai terusa ex pengajar jiman anak baliang ngopi megak tu rumah naruak bini lebuan di sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah dia rintai ke dia tu ti ngelala niang Thomas anak Joseph okay? Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah niang Thomas anak Joseph baliah dekat diatur kena hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah jampuang ke suba nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu sili lagi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013
3324084 tau ke ngagai Jini Tuguang nombor 0193294084 tau ke ngagai Ella Lembah nombor 0105871608 anu baru pesan ngeta sulit tamuai yang terbalu ke datai Ari Elena Marcella Lembah ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit serta merantau ke Niang Thomas anak Joseph Baliah. Niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6/18/7 baru rumah Lipian ianya rumah ex rumah jampuang ngenang banyak umuran kapit lalu malam sebedawa malam hari 5 kena 17/7 pengawak nguan uliat kapabelayan ke di pesan diminta datai ngulu pengawak atau ila lalu kita akan musi lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ely bernombor 0133332408 tahu ngagai Jimmy Tuguang bernombor 0193294084 tahu ngagai Ella Lembah bernombor 0105871608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak Indi. Lalu pesan tu menuju ke belayan. Ya ke dia oba belah menua miri ya niah. Suai ngepem ngamamut sungai selitut. Sibu ngawiyak nalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso. Tau ke dikalang nama Inai Sami dekat diatur kalau kena hari 6/18/7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi ketas pagi hari Minggu 19/7 kemas pengawak ketas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antar balu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak Indi Sungai Lawang Bakuang sekali lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak Indi bernombor 0138282165 nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak Indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bini ya yangnya niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikalong nama Indi Sami dekat diatur kalau kena malam hari 6/18/7 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas temu pagi hari Minggu 19/7 temu pengawal kertas uliat lalu ditangkan ke pengawal muai yang terbalu lalu kami layan ke dipesan takung lala diminta datai ngulu pengawal tau kereka diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang sila lagi tak tanya ngai tu rumah subi jumpo bernombor 0138282165 lalu ngu yang ke pesan kita ia ke 9 apa gitu hanya pesan ngetas uliat tau ke mamak madam api ke niang Agnes Bungai anak lenggi okey jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ia ke ngelala niang Agnes Bunsai anak lenggi okey jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawak ngetas uliat tau ke pengawak madam ke apidian niang tu ia kedeka di atur ba kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergila ya lemai hari 3/15/7 jam 8 lemai nanu baru pesan ia kedatai hari ngangkun ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai anak lenggi niang Agnes Bunsai anak lenggi dekat diatur lemai pergilah lemai 3/15/7 jam 8 lemai bak kampung Batu Kudi Balai Ringin okey jadi minta kabar belayan ia kenala sampal ngulu pengawak ia kedekat diatur lemai pergilah. Lalu pesan kita ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke dikirum Amber jadi pesan tu tunjuk kebelayan ya ke dia babelah tiris miri pemega bala babara sebangki pandas sebagi panjai bintuang bala batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu
ngawa bala ia kenalah dia rintai ke itu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember, tau ke imbah, udah nadai lalu niang tu tadi ada ke adi senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah harabatu ngagai rumah ringkai seremat angkelili sila lagi kita tahu tanya ngagai ember ban nombor kusuang 13235664 2. Nah, ada baru pesan mati kirim ember pagi tu jadi pesan malah kapaya yangnya tadi munan anak ubuang, munan anak ubuang tau ke apa ember tau kimba udah nadai laluan yang tau deka dia senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke pesan diminta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai ember tumpu nombor 013-235-6642. Nangkan kenyang natai ke setimuga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bekabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah Agus Kawit rumah Semen Tabau ngapai muka bala baru rumah Minggu Keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah Gentiang Empelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala kedia baru rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong kabar belayan kedia berumah John Edward Rao Kaki Wong rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Dinil Kawit Bunsi kabar belayan kedia berumah Berarik Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untan Tanjuang Sikup rumah Suli Haplasuk Ruban bala berumah Spencer Muli yang temu dua rumah Kerbau Lubuk Kepayang Praja Dabar Rumah rumah Tumah Sigat Sungai Berangan rumah Darah Remias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas rumah Tanjuang Perpat Kabuang rumah Milain Pelai Ili ngau piam ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian 1 Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban Libau Anak Laso ke diau Wong Besi Krian 1 ngau piam ngau judana nunggu anak Anthony di Separang Alain Dua Riau setelah kabar belayan ia kenalah di selintiang ke Dito Ti Ngelala Stella Runya anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Selatua lalu niang Stella Runya anak Jimmy. Niang Stella Runya anak Jimmy itu dikadin tu bala mayuh malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak Tamian Kerangan Krian Seratua lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak Sigi Tempu ban nombor kusuang 13-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy ban nombor kusuang 13-8823-525. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan madah ke pemati anak ya ianya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy sudah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Seratua lalu niang Stella Runya anak Jimmy niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat rintu bala mayuah malam pergilap malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 ialah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kita tekan nemu sila lagi berkawal ngawa penusara batu tahu bertanya ngagai Jimmy anak Sigi tempu bernombor 013-8657-831 tahu ngagai sila anak Jimmy bernombor 013-8823-525 ni yang tahu dekat dia senggai bala mayuah baru mah tinggi anak Tamian Kerangan Krian Seratua. Nguyang ngagai pesan ia ke 11 ianya tadi
pesan pemati ke dikirim ituan anak recap tau ke jabai ngari kesidak espilia nyari pesan tadi nuju balaya ke dia bawang panjai lubang tau nyemungan pia mega bala pasi borbah bunuat badau Indonesia bala ke dia bampanang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing gau ya kenalah dia rintai ke ditau tinggalah Jimmy Ramba anak sigau tau ke apai Francis nyari pesan tadi madah ke Jimmy Ramba anak sigau Jimmy Ramba anak sigau tau ke apai Francis. Udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang tau. Ada kau di itu baru rumah yang pun. Nanti bahan nombor 288 lot 635 Kusuang Lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Kena malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7. Sebedau ke di Anjuang Pagila. Pagi hari 3 hingga 15 hari bulan 7 ke Penam Anglika Wong Panjai. Lubuk antau kita akan mu sili lagi kawal ngawal pengusaha rabatau tak tanya ngegai Francis Allen Wood ba nombor 0165571844 tak ngegai Pita Naramba ba nombor 0113372484 tak ngegai Philip Martinez ba nombor 0164272907 tak ngegai Joseph Anaramba ba nombor 0187823800. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun anarjab tau ke jabai ke pagi tu ngari kisah pilihan jadi pesan mudah ke laki ya yangnya Jimmy Ramba anak sigau Jimmy Ramba anak sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1 13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Ramba anak sigau niang Jimmy Ramba anak sigau tau ke Afai Francis tau dekat diintau bala maiwah malam atau lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 baru rumah ni tumpu hanya bernombor 288 lot 635 Kusuang Lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi ni yang tahu dekat di Anjuang pagi pergilah pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antau. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu. Tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016-557-1844 tahu ngagai Pita Naramba ba nombor 011-3372-4849 tahu ke ngagai Philip Martin bernombor 016-427-2907 tahu ke ngagai Joseph Anaramba bernombor 014-8782-380. Jadi ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya antara Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang Ajai Ana Ganiang tau dekau di itu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala niang Ajai Ana Ganiang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke dikirim ke rumah Aji Anak Sang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya yang dari Ajai Anak Ganiang. Ajai Anak Ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari hari 1 lalu niang Ajai Anak Ganiang niang Ajai Anak Ganiang tu dekat di itu balam mayu malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah kedian yang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalau niang Ajai Anak Ganiang dipinta datai ngesah penusara batu ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru Madayang Ana Kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemegah bala ke dia baru malani bangi yang mamut sebuti rumah Mason Nanga Salu pemegah bala ke dia baru rumah api rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecuai rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawak ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri niah bekenu
mintulung gawe kenala dia rintai ke ditu nya dia pesan tadi mada ke SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam tau deka di Senggai Balamayu malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3:15:07 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan bicara datai ngagai lot 6709 lorong 2F dan 1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri. Sili lagi tahu tanya ngagai aja sepinsian dobalin nama Mir bernombor 013-5697-371 tahu ke ngagai Jackson Juntai dobalin nama Boy bernombor 013-5632-902 nando baru pesan pemati ke dikirim dayang anak kiai ke pagi tau nyadia pesan tu tadi madah ke SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3:15 hari bulan 7 kabar pelayan di Pelatai Ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri kan musi lagi tahu bertanya ngagai aja sepinsian dobel nama Mit bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai dobel nama Boy bernombor 013-5632-902 nyaraga kami ngetek pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Selamat pagi peningap gulaing aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata urung 800 ikut penyerta. Yang tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja tik tembuk kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit tik dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit tinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi ASAR ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar mega nikik ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ilah. Berindik ngenya Premier Sarawak merambu ngambil ke asar mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turu endo beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok yang kaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak mega oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri itu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminak fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak tinggerembai ke penyertanya ialah dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak mega dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ya mansut ke Jakut tu lebon nerima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai tanggung pengawak ngintu pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Top Wan Datuk Patinggi Fozia Muhammad Sanusi ngabis sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, pengawak pemandang Ari Sarawak, pengawak bergempuruk besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ekor orang ti muka Raban Pengamal Media Ngau Communication, Raban Akademik, Pengagak Polisi, Ketua Industri Ngau Nembiak Pelajar dekat Sama Ngulu Au Media Sarawak, SMEC, 2026 kena arim patuh. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu bekawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabir urus, serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ialah dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, ti beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. SMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak ti mayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh kedua dekad keudah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kandang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah nyadi model, dikenak nempak agensi ti sebaka di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru mayu macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda megak nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak, SKOR. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum SKOR mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai, dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besar udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atur pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agar belanjanya dikenak berjalai ke mayu macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air Murum ngau tekat air Baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanan menua Tanjung Manis. Rekoda megak nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan 3 agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung di Pejalaika di serata 3 bengkah pilihan menua tu ke alai Urda, 41 bengkah projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua puluh satu ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau pantau nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agi belanja 105,000 ringgit. Tiap ikut penerima disedia ke siti set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga 5,000 ringgit. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan 7 mantuk nyungka ngulih ke penatai pemisik Timuruan serta ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik tik berjister dalam sistem e-kasir. Pengawak tumegak setipak ngau aspiration Perintah Madani tik committed nentu ke nadai rakyat dikelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak tik dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyet tak patut semina ditejuk ke ngagai raban penyelamat ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak manusia mayuah, nyadi ke atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Madah, perkara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrusak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu empu undangnya diorang ti keterubah datai berendur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampubah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya bejaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerubung di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta nerana ke penaluk ngagai negeri itu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerta. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi itu. Nyadi berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkiah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ya mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ya madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai timruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedai tu ndang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah gunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Tajak pemar kedai tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawab bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemain lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kegau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit tinadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karak. Baka burung tenggeliu pun karak. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karak ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kucing. Nyanaka jaku dalam sari itu, ianya baka burung tenggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendiang ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM, mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di benua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sebedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit Kita Hila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengudah kor. Dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
5: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ke aku utai ke perengka barumeh. Agi utainya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard kualiti ya.
5: Antik bakal aku di nanya aku deh. Antik bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie ni pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
5: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur milo.
4: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat, woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang